0: membawa kebiasaan luar kursi sampai ke kuliah. Oh, jujur
1: pasti kamu bukan titip absen tapi titip doorstep kursi.
0: Kursi bener kak, waktu masih semester-semester awal nih ya.
1: Pokoknya tapi kamu semester awal, tar dulu, waktu pertama kali masuk kuliah udah punya temen?
0: Udah.
1: Hah?
0: Mei ya kak, waktu PKKMB itu circle-nya, kelompok PKKMB-nya tuh dapat hadiah best team karena kami paling keempat.
1: Bisa ya. Aku waktu pertama kali masuk kuliah itu kan udah PKKMB sih. Tapi kayak kita masih kayak jaim-jaim gitu loh. Jadi kayak aku enggak punya teman. Aku punya teman dari teman SMA aku yang kami tuh ngambil prodi yang sama dan kami di kelas yang sama.
0: Kalau kami kayaknya kelompoknya karena ekstrovert semua ya. Jadinya ya gampang gitu menyatu, gitu chemistry-nya ya. Dapet gitu.
1: Jadi dari day one kuliah kamu sudah bisa ini, apa sih namanya? Titip
0: stepan kursi. Pokoknya udah di grup. Di grup itu tuh
1: kayak luar biasa.
0: Kayaknya hari ini aku agak telat nih, agak mepet datangnya. Titip ya gitu. Apalagi kalau kelas gabungan, Kak. Itu kan rame banget ya. Terus kursinya kan namanya ngewar. Dan kelasnya tuh lumayan sempit lah ya. Jadi kayak kalau enggak dapat kursi, Mit suka kayak aduh, malas banget ke sebelah ngambil kursi ngangkut-ngangkut gitu. Tapi kalau udah kayak gitu ya, Kak. Kalau dapat dosen yang baik nih, yang enak, udah ngimper di belakang.
1: Seriusan?
0: Serius?
1: Iya, aku ada dosenku yang baik sih, cuman nggak sebaik itu. Jadi kayak kalau misalkan, kan kita tuh pernah dulu waktu kan semester-semester awal tuh kan masih di mix gitu loh teman periode kita masih bisa dapat matkul bahasa Indonesia, kita masih bisa dapat matkul PKN, ya gitu-gitu kan. Nah, pas matkul PKN. Ternyata beliau itu tuh megang dua kelas. Nah, kelas A sama kelas B. Aku nih kelas B. Jadi kayak kami tuh udah datang duluan. Terus itu jamnya anak kelas B tapi anak kelas A joinan gitu lah. Ini mereka lah yang datang ke kelas kami kan. Nah, temenku tuh ada yang telat. Jadi dia ngegotong kursi. Nah, dan itu kayak di kan kelas yang dipakai tuh di tengah-tengah. Nah, kiri kanan itu tuh lagi ada kelas. Jadi dia ngambil jauh banget
0: itu,
1: pokoknya.
0: Itu yang dimalesin, Kak. Aduh. Makanya lebih baik mengemper di belakang.
1: Sama kadang tuh kita ini kursi shaming sih.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi karena kalau misalkan nih kita datangnya terakhir kayak ya jelek lagi kursinya, males.
0: Iya, jujur ada yang udah penyok gitu kan, ada yang kakinya
1: mengsong sana sendiri kan, males.
0: Terus itu pernah juga kelas gabungan. Jadi kelasnya tuh ini gak lebar sih, dia panjang. Jadi kayak kelihatannya penuh banget gitu kan. Terus malas ngambil kursi ke sebelah. Di ujung kelas itu ternyata ada kursi plastik kondangan.
1: Astagfirullah.
0: Pakailah itu. Jadi kami bikin story kayak lagi kondangan nih guys.
1: Itu pakai lagu tererere.
0: Bener. Tapi di depannya dosen.
1: Parah banget. Tapi sekarang ini loh teman berdua, maksud aku sekarang tuh lebih canggihnya karena kalau dulu kita tuh harus milih kursi yang nyaman banget karena kita nulis.
0: Bener.
1: Literally nulis ya sama moto PPT sih, meskipun fotonya dikirim di grup terus enggak tahu dipakai apa enggak gitu.
0: Enggak tahu
1: ya.
0: Dibaca apa enggak,
1: cuman
0: ditulis
1: kan
0: apa enggak.
1: Take notes tuh pakai ini, pakai apa sih namanya? Pakai binder gitu kan. Kalau kuning matkul apa, pink matkul apa gitu kan,
0: lagi.
1: Biasanya
0: pakai sticky notes.
1: Iya, pakai sticky notes. Nah, sekarang tuh kan udah mulai canggih ya, maksud aku sekarang bahan-bahan aja juga udah ada yang dari handphone. Terus sekarang bikin catatan udah canggih kak, pakai tablet.
0: Iya,
1: oh my god.
0: Kemana-mana nentengnya tablet.
1: Iya, jadi bukan bukan bawa binder, enggak, tablet. Kayak, aduh catatan aku ada di tab lagi.
0: Wih, keren ya kedengarannya.
1: Aduh, blunder lah.
0: Aduh, blunder lagi.
1: Tapi kamu masih boleh gabungan loh teman berdua, berapa di WhatsApp, Instagram dan juga RR Digital buat ceritain kalau kamu sekolah atau kuliah, kamu duduknya di mana sih?
0: Di mana sih?
1: Aku di perpus deh.
0: Oh,
1: jauh lagi.
0: Oh, jauh ya.

feel like. Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Salma sama Sabil dengan singlenya
1: Hach Hach
0: Hach Hach Hach. Iya, sakit teman berdua. Kayak gimana bangun tidur kerja, mau tidur ingat kerjaan, kerja aja, kerja terus.
1: Hidup untuk kerja.
0: Iya, hidup untuk kerja. Ada yang gabungan di WhatsAppnya Produa dari Samarinda.
1: Siapa
0: kita
1: tuh?
0: kita terima dulu teman Produa. Kira-kira siapa yang gabungan? Siapa lagi kalau bukan Wahyu? Halo, yeah. Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Apa kabar Ayu?
2: Kabar baik aja.
0: LBS aman kah hendak nih?
2: Aman aja sih, nggak ada peperangan.
0: Janganlah.
1: Serem kali.
0: Tapi btw ini Samarinda belum ada hujan. Apakah LBS sudah hujan? Kayak LBS bukan Samarinda aja.
2: Tadi malam aja sih mimpi.
0: Oh sama kalau gitu. Aku tadi subuh mimpi juga hujan.
1: Saking pengennya kan saking lamanya nggak hujan sampai kebawa mimpi.
2: Sampai mimpi.
0: Iya benar.
2: Hujan siang hari.
0: Itu sudah makanya.
2: Itu.
0: Wahyu.
2: Bangun-bangun masih panas.
0: Iya itu gara-gara kamu tidurnya kecepetan, kelamaan tidur makanya agak layau mimpinya Wahyu.
2: Iya aku tuh takutnya kalau tidur pas mimpi hujan tiba-tiba pas bangun kasurnya basah kan enggak lucu ya.
1: Ternyata bocor.
2: kayak bocil aja.
0: Wahyu, hari ini kita mau ngobrolin soal sekolah lagi nih, throwback ke masa-masa sekolah. Kamu dulu waktu sekolah duduknya di mana Wahyu? Apa di ruang guru?
2: Duduknya di bangku.
0: Iya, posisinya. Di barisan mana? Depan, tengah, belakang, samping, apa di kantin?
2: Gak ikut belajar dong. Waktu itu di depan sih.
0: Wih, kamu depan berarti tuh? Pasti banyak haters mau Wahyu kamu kalau duduk di depan soalnya suka nanya.
2: Bukan.
1: Suka nanya.
2: Bukan banyak haters lagi, sudah banyak yang membuli.
0: tapi duduk di depan itu maksud aku kamu dipilihin kah atau emang ya udah milih sendiri gitu Wahyu?
2: Karena kenapa aku di depan itu ada alasannya. Karena aku punya keterbatasan dan dalam penglihatan, jadi nggak bisa di bagian belakang. Jadi papan tulis itu nggak bisa jauh kelihatan, harus di depan banget gitu.
0: Okay.
2: Itu aku selalu ditaruh di belakang dulu tuh.
0: Tapi guru kamu baik banget ya, maksud aku kayak
1: care.
0: Akhirnya ya udah deh Wahyu di depan ya, biar Wahyu belajarnya nyaman ya.
2: Kita juga, mereka nggak tahu sendiri, mereka harus dikasih tahu dulu kalau kita punya kekurangan ini. Jadi kita dulu aku minta untuk dipindahin ke depan karena punya keterbatasan gitu. Akhirnya ya beliau ngerti, akhirnya ditaruh di depan.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Tapi btw kalau duduk di depan berarti kamu pintar ya? Aku deh.
2: Insya Allah lah.
0: Enggak
2: juga sih karena banyak yang pintar-pintar masih di belakang kok.
0: Berarti kamu pintar, teman-temanmu pintar-pintar gitu.
2: Iya, itu pintarnya lebih banyak lah.
0: tapi Wahyu, dari yang paling berkesan dari sekolah, dari tempat duduk itu kan biasanya kalau kami sih di rolling ya duduknya. Kalau ini di studio ada Sulis sama Mesa. Nah kalau kalau Sulis dulu tempat duduknya suka di rolling gitu, misal seminggu ntar duduknya di depan, terus habis itu di belakang kayak gitu. Kamu dulu di rolling nggak?
2: Enggak sih.
0: Kamu berarti penghuni abadi barisan depan ya?
2: Iya.
1: Pakem.
2: Gak pernah di walaupun di depan gak pernah digeser kiri kanan gitu sih, gak pernah.
0: Tapi teman-temanmu juga gak ada yang dipindahin gitu, maksudnya rolling gitu gak ada?
2: Gak ada sih kayaknya.
0: Ih seru ya, jadi kita jadi penghuni di kursi itu lama
2: gitu. Iya, jadi kalau sudah di bangku itu ya udah gitu, itu punya kita udah sampai naik kelas.
0: Tapi kamu dulu waktu awal-awal sekolah nih, pas baru masuk banget, suka diiniin gak? Maksud aku orang tua kamu datang untuk doorstepin kursi.
2: Dulu aku cari bangku sendiri sih, enggak orang tua juga. Ya, pas datang ke sekolah dulu pertama kali itu, kan aku gundul ya dulu tuh. Suka diledekin gitu.
0: Motivasinya apa sih kalau boleh tahu, tiba-tiba gundul banget.
2: Iya, jadi suka diledekin gitu kan, jadi aku apa ya, ngerasa pas pertama kali masuk itu udah ngerasa diolok-olok, diledek-ledek gitu. Jadi nggak berani pilih bangku sendiri, akhirnya tanya guru aja langsung, ini bolehnya pilih bangku yang mana ya? Kata guru, terserah aja. Aku tuh orangnya takutan gitu, takut nanti pilih bangku, ada yang marah, ini bangku aku, gini. Nah, jadi akhirnya waktu itu dapat bangku di bagian tengah pas pertama kali itu. Pertama kali dapat tengah, dan di samping aku ada ini lagi,
0: ada apa?
2: Salah satu siswi.
0: Oh, yang itu
2: bukan,
0: ya?
2: Bukan.
1: Apa, Cis?
2: Mana cakep lagi?
0: Aduh! Wahyu salfok kan, jadinya.
2: Kan masuk sekolah bukannya belajar, malah salting.
0: Itu denger-denger saltingnya sampai sekarang ya?
2: Iya, jadi waktu itu minta pindah ke depan aja karena di tengah juga aku kurang ngelihat papan tulis waktu itu. Akhirnya pindah ke depan.
0: Tapi kalau ini Wahyu, temen sebangku ganti-ganti nggak?
2: Sebangku ganti-ganti.
0: Itu juga di rolling sama guru atau kayak ya udah ganti sesuai dengan keinginan? Aku udah nggak berteman lagi sama dia gitu?
2: Nggak sesuai dengan guru sih. Tergantung anak-anaknya aja. Kalau dia mau pindah gitu. Guru juga enggak apa ya?
0: Enggak terlalu memaksakan. Gitu.
2: Melarang untuk pindah. Kalau kamu mau pindah ke depan ya terserah gitu.
0: Kalau mau pindah, kalau mau pindahnya pindah rumah boleh enggak, Wahyu?
2: Boleh juga. Kalau enggak tahu diri kan.
1: Atau pindahnya ke depan gerbang. Jauh tuh.
2: Kalau pindahnya ke lapangan diri kaki satu gitu.
0: Nah, itu dihukum, Bro. Bukan pindah itu, Bro. Itu dihukum gara-gara telat. Tapi kamu dulu sekolah suka telat enggak sih?
2: Pernah telat. Waktu itu kan sekolah aku tuh heran ya, kalau dulu kan sekolah itu sangat jelek ya. Pas aku berhenti sekolah kok jadi bagus ya.
0: Tapi jujur ya, itu tuh legenda yang selalu terjadi.
1: Ya kan, kutukan alumni kah?
0: Iya, beneran deh.
2: Sekarang udah kayak ada sapamnya gitu, kayak waduh, kok dulu gak gini-gini ya.
0: Dulu kayak perasaan butut betul ya sekolah kita ya.
1: Kelasnya dulu kayu, sekarang beton gitu.
2: Jadi dulu itu enak kalau telat sekolah. Aku dulu pernah telat sekolah, berdiri di depan pintu beberapa menit gitu kan. Yang lain pada belajar, aku gak berani masuk ke dalam kelas. Jadi gak ada yang ngeliat juga. Gimana ya? Karena telat, udah telat banget, aku dimarahin. Akhirnya gak jadi masuk ke
0: dalam
2: kelas.
0: Jadi kamu pulang?
2: Pulang aku.
1: Menghindari hukuman.
2: Bolos. Untuk kalau ada sampai ada satu anak yang ngeliat dalam kelas itu, pasti aku disuruh masuk gitu.
0: Itu lucu banget sih, terlambat bukannya cari solusi, gimana ya aku bisa masuk, pulang malah.
2: Langsung pulang aku. Takut dimarahin.
0: Emang gak ada yang lain memang Wahyu nih.
2: Karena gurunya juga terkenal galak juga waktu itu, jadi gak berani.
0: Oh, jadi kamu kayak udahlah aku daripada mencari gara-gara, mending udah pulang aja
1: daripada
0: gitu.
1: Daripada dihukum. Iya,
0: tapi kamu gak ditanyain sama mamamu yang kayak, kok kamu pulang lagi gitu?
2: Ditanyain sih. Mm-mm. Cuma ya gitu deh. Bingung juga aku waktu itu. Ya dimarahin juga sih. Kenapa sih kamu tuh disuruh sekolah aja, males banget gitu. Jadi ya dimarahin juga sih waktu itu. Ya itulah kenakalan masa-masa bocil.
0: Seru ya, seru. Tapi banget, kamu kalau disuruh sekolah lagi mau gak, Wahyu? Maksudnya balik lagi ke zaman itu, terus sekolah lagi itu. Gitu.
2: Wah, pengen banget sih.
0: Tapi pengen kelasnya harus ber-AC ya? Kelasnya harus ber-AC ya?
2: Harus. Harus, mejanya harus berkilau.
0: Kalau ini, Mesha katanya pengennya mejanya meja bundar.
1: Wow. Mantap, pakai Upin Ipin tuh meja bundar.
2: Itu jadi kayak mata Najwa jadinya. Jadi kalau mau mengulang masa-masa dulu itu, aku pengen mengulang itu ya ketemu sama teman-teman dan ketemu sama dia.
0: Iya deh. Siapa tuh? Dia yang cakep banget itu ya.
2: Mungkin.
0: Siapa sih? Spill dong.
2: Enggak mau ah.
0: Oke deh kalau gitu. Wahyu, makasih banyak ya udah gabungan pagi hari ini ya.
1: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih juga.
0: Oke.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjut lagi, Wahyu. Emang kalau sama Wahyu ini enggak bisa berhenti kita ketawa ya.
1: Iya, ada aja ceritanya ya.
0: Ada aja. Nanti kita lanjut lagi deh teman-teman, ketemu dulu sama yang satu ini ya.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
2: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Cuaca.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
2: Mei, aku harap hari ini tuh bakalan hujan sih.
3: Sama, udah lama banget gak hujan.
2: Aku gak pernah sekangen ini sama hujan.
3: Iya kan, gak pernah sehalu ini nungguin hujan.
2: Iya, aku tuh sampai kayak setiap hari ngecek informasi perakiraan cuaca. Kayak, besok hujan. Sekalinya besoknya hujan keringat.
3: Iya lagi.
2: Tapi daripada kita nebak-nebak ya, mending kita tanya langsung deh hari ini cuaca Kota Samarinda bakalan kayak gimana, teman Pro 2. Kita bakal dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Dan hari ini ada Kak Bima yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Bima.
4: Assalamualaikum BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini. Cuaca di dalam Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam. Adapun udara di wilayah Samarinda hari ini berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai dengan 22 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Bima untuk update perkiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali.
3: Nggak ada potensi hujan lagi ternyata lagi, ya. Berawan,
2: ya yang pastinya kalau gitu jangan lupa untuk tetap minum air putih.
3: Terus
2: ngomong-ngomong ngomongin soal minum air putih, aku kok nggak ada minum. Abis ini aku minum deh.
3: Udah tumblernya udah segini gaban tuh.
2: Terus jangan lupa juga untuk minum vitamin sih teman berdua
3: dan pakai masker.
2: Betul, karena ini udara juga lagi nggak enak. Mudah-mudahan kita juga aman terus dan juga sehat terus, iya, karena di dalam selalu jiwa yang bugar terdapat
3: itulah.
2: Ya nanti kita lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Sekarang tak bisa.
1: Oh iya benar. Oh benar. Teh hijau.
0: Green teh hijau tea. Siapanya?
1: Siapanya siapa?
0: Gak jadi deh.
1: Siapanya siapa? Siapalah.
0: Siapa yang cinta padan? Tar dulu. Kenapa tiba-tiba nyanyi kita? Ya Allah. Ya Allah. Ini katanya terkait sama pengaturan posisi meja dan lain sebagainya, Meisha punya info nih teman berdua.
1: Iya, ternyata ya Mei nonton dari kontennya Ibu Profesor Stella Christie. Nah, Ibu Stella bilang kalau ternyata tuh ada riset tentang pengaturan meja. Jadi kayak posisi mejanya tuh ngaruh banget sama proses belajar mengajar.
0: Dan namanya juga ini ya teman berdua. Dulu waktu mohon maaf, saya dulu saya adalah mahasiswa keguruan.
1: Oh iya. Izin suhu.
0: enggak suhu-suhu banget kok. Suhu demam.
1: Berapa derajat tuh?
0: Soalnya jadinya kayak sedikit banyak belajar sih tentang kayak posisi atau susunan meja gitu loh teman berdua. Kalau misalkan kita mau pakai yang biasa yang kayak teater untuk mata pelajaran ini dan materinya ini kurang cocok, jadi kita pakai yang U shape. Kalau misalkan U shape nggak tahu, nggak ini, berarti kita pakai yang ini apa sih namanya modelnya itu tuh, jujur sudah lupa, tapi intinya kayak per pear shape, jadi kayak ntar dua-dua atau kayak empat-empat kayak gitu-gitu loh teman berdua. Dan ini emang berpengaruh banget sama cara kerja atau apa ya namanya berjalannya kelas gitu loh.
1: Ada juga tuh katanya ini chevron style atau yang bentuk V gitu loh. Itu tuh cocok buat pembelajaran interaktif, jadi buat diskusi itu cocok gitu katanya.
0: Cocok buat ini ya, anak-anak kuliahan ya. Tapi pernah nggak kamu yang bentuk V gitu?
1: Kalau bentuk V sih nggak, cuman karena banyak ya orangnya, jadi biar pas di dalam kelas itu dibikin kayak, kalau anak pramuka bilang angkare. Jadi kayak apa gini, itu? Kayak kotak tapi satu sisinya kebuka gitu. Jadi yang kebuka itu dia dosen. Jadi kita kayak gimana sih? Bentuk U gitu loh.
0: Oh iya, berarti U shape.
1: Iya, iya kah?
0: U shape enggak sih?
1: Ya seperti itulah. Yeah. Mei taunya nyebutnya angkare.
0: Tahu enggak teman Prodi dia mempraktekkan angkare itu kan dia mendeskripsikan itu huruf U, tapi tangannya simbol W.
1: Gini
0: fans
1: loh.
0: Wali Ben kah?
1: Enggak.
0: Tapi ya ini sih maksud aku kayak sekarang udah mulai, zaman udah mulai modern ya. Aku harap sih kayak kita-kita juga bisa menyesuaikan dengan, ya udah kamu pilih tempat duduk itu adalah sesuai dengan preferensi kamu yang bisa memudahkan kamu belajar. Apalagi kalau misalkan kamu yang pengguna kacamata, tolonglah sadar-sadar diri gitu ya. Karena dulu aku pernah dimarahin sama temen sekelasku gara-gara kayak, "Sul, tunduk nah, kamu tuh ngalang-ngalangin, aku gak kelihatan sudah mataku minus." Maju makanya.
1: Iya kan, tinggal maju doang.
0: Iya, kamu gak suka duduk depan ya resiko kamu. Atau gak upgrade kacamata kamu. Iya, atau kamu bawa ini deh, teropong.
1: Kaca ini, pembesar.
0: Iya, atau baca dari HP, di zoom. Gak apa-apa juga teman-teman.
1: Ternyata banyak banget style sitting di kelas.
0: Betul,
1: ya,
0: mudah-mudahan sih teman-teman. Kamu juga jadi satu orang yang bisa sadar diri lah ya dengan kebutuhannya masing-masing. Bener. Gitu.
1: Enggak cuma nyaman tapi sesuaikan dengan ya apa yang kalian butuhin. Kalau kalian tidak melihat,
0: kalau misalkan kamu butuh attention,
1: attention please.
0: Duduk depan guru boleh. Pilihan yang sangat tepat.
1: Biar teman-teman kamu gak ngerasain.
0: Iya, biar kamu aja yang ngerasain.
1: Pasti teman-teman kamu senang.
0: Dan akulah teman yang senang itu.

0: Abis ini kita juga masih bakal ngebahas soal hal yang Indonesia banget, teman.
1: Ya, lagi-lagi Indonesia banget nih.
0: Kan kita we love Indonesia.
1: Iya, we love Indonesia.
0: Ya kan? Kamu boleh gabungan juga nanti ceritain ya.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: yang gak kalah ngegambarin orang Indonesia adalah kebaikannya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena dan orang, membantu. Semua orang Indonesia tuh baik, termasuk aku.
1: Aku juga.
0: Tapi baikkan aku daripada kamu.
1: Aku suka membantu.
0: Tapi aku juga suka bantu.
1: Iya udah, kita saling adu aja.
0: Tapi aku bantunya ini, bantu ngerecokin.
1: Tapi ya kemarin tuh Mei tuh habis dengerin curhatan temen Mei. Terus ya Mei ngerasanya hari itu cuma dengerin doang. Tapi ternyata di hari itu dia bilang kalau dia tuh ya merasa terbantu banget karena dia jadinya rilis emosi kan, apa yang dia rasain.
0: Padahal kan cuma dengerin doang.
1: Terus ya Mei kayak oh my god terharu gitu, terdiam sepersekian detik gitu kan. Kata-katanya kayak apa gitu ya.
0: Terdiam sepersekian detik, yeah. Oke.
1: Jadi kayak padahal Mei gak mikirnya kesana kan, tapi ternyata hari itu sangat apa ya, means a lot banget buat dia ternyata.
0: Gitu. Tapi kadang yang teman berdua kita tuh nggak usah lah yang terlalu deep talk. Maksudnya dalam artian kita membantu orang tuh yang kayak kita dengerin dia sedeep talk itu tuh nggak kayak ya udah kayak misalnya sesimpel kita di jalan nih teman berdua terus habis itu kamu keliat orang ih bapak itu standarnya belum dinaikin kita kayak tintin pak standarnya belum naik be itu
1: rasanya langsung jadi pahlawan
0: 5 km ke depan perjalanan buset aku baik banget
1: gila, ya hari ini gitu. Sudah menjadi hero
0: akulah si Superman itu gitu loh. Jadi emang kalau ngomongin soal ringan tangan dalam artian hal-hal kebaikan ya maksud aku orang Indonesia tuh jagonya kayak even kita tuh nggak kenal aja tuh yang ini loh, maksudnya ya udah, ayo aja kita bantu gitu. Dan aku punya memori, memori 128 GB, bukan?
1: Bukan dong, HP tuh.
0: Aku pernah punya pengalaman. Jadi dulu kan mau ada acara di salah satu hotel di kota Samarinda. Nah terus aku tuh datangnya emang lebih dulu daripada teman-temanku. Jadi teman-temanku belum ada, ya udah aku naik aja duluan gitu kan. Kita pakai akses lift yang sama. Dan di masa itu, di waktu itu kayak ada orang-orang yang baru datang kayak dia kayaknya wisatawan gitu dari Korea. Wish. Wah kebeneran nih ya kan?
1: Upa.
0: Aku mau menguji skill berbahasa Korea aku yang nggak seberapa. Tapi meskipun yang keluar bahasa Inggris ya.
1: Iya, refleks.
0: Ya jadi waktu itu dia bawa banyak banget tentengan. Terus habis itu dia mau nge-tap kartunya. Terus dia nggak bisa mencet gitu kan? Ya udah aku tinggal kayak let me help you which floor kayak gitu-gitu kan. Terus dia bilang oh ya ten floor please gitu kan kayak. Oh, thank you, gitu-gitu kan. Ya kan? Terus dia sampai lantai 10, aku sampai lantai 3 kan. Jadi aku bilang kayak, okay, I'll stop here. Thank you, kayak gitu. Aku merasa kayak,
1: aku baik banget, ya kan. Kayak, apalagi kalau dengar kata-kata terima kasih dari mereka tuh kayak, oh my god, kayak hati ini tersentuh.
0: Gak usah lebay.
1: Oh iya, lebay. Kayak apa ya? Jadi bikin mood. Bagus juga gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya, jadi kayak seharian atau setelah kejadian itu rasanya kayak yang ya ampun aku tuh gak boleh yang kayak gimana-gimana nih. Karena orang lainnya menganggap aku tuh masih berguna gitu. Maksudnya atau enggak kayak yang kita mikir akhirnya aku tuh juga bisa loh bikin action yang bikin orang lain juga ternyata terbantu kayak gitu. Bukan semata-mata cuman ngabis-ngabisin oksigen aja nih gitu.
1: Kita
0: kan
1: jadi dapat energi positifnya gitu loh. Gara-gara sekedar diterima kasihin dong.
0: Bener, sekedar diterima kasihin terus abis itu fallback-an IG mutual IG itu kayaknya mimpi ya teman berdua. Tapi kamu pernah ngelakuin kebaikan apa? Atau mungkin kamu kayak dapat kebaikan dari orang yang kayak itu tuh hal kecil banget tapi ternyata means a lot. Boleh banget gabungan sama Sulis dan juga Meisa di 88.5 FM via WhatsApp. Di mana Mei?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau boleh ke Instagram ya Tarari Perda Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Merapat di 88,5 FM Teman Pre 2 barengan sama Sulis dan juga Mingse.
1: Mingse dong.
0: Mingse. Ya udah bukan Mingse, Mingse.
1: Mingse.
0: Hei. Pagi. Yeah. Ini biasanya kalau jam segini tuh udah waktunya untuk sarapan.
1: Benar. Minum mulai. Kopi biasanya.
0: Kamu kalau sarapan kopi?
1: Enggak sih.
0: Dilihat-lihat dari tadi dia enggak ada minum tahu Teman Pre 2.
1: Jujur kering bibir, dehidrasi.
0: Terus kenapa ya gak membudayakan membawa minum?
1: Ya, males ribet sih.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena banyak pelupa.
0: Ini nih Teman Pro 2, tidak seharusnya kita berbuat seperti itu.
1: Takut lupa naruh tumbler di mana gitu loh.
0: Alasan. Tahu gak sih kayak yang audisi itu loh, anak-anak kecil yang kayak, mah minta uang. Berapa?
1: Yang audisi ini?
0: Berapa? 500 ribu. Gak ada. Ah, alasan. Terima kasih. Anyways, kita back to the topic. Ngomongin soal kebaikan-kebaikannya orang Indonesia. Kalau tadi kita udah ngebahas
1: kita yang ngebantu
0: orang. Nah, ini kalau kita dibantu, kamu apa?
1: Kalau dibantu orang, kadang kalau hal-hal kecil gitu kan, orangnya suka gak sadar, tapi Mei yang ngomong ke dia, terima kasih ya kamu udah ngebantu banget hari ini.
0: Contohnya,
1: pas Mei lagi pernah nih, Mei lagi ada nge-MC, terus ternyata teks MC Mei itu tertukar, terus filenya tuh nggak ada di Mei, dan itu ada di laptop Mei yang ada di rumah, Mei nggak bawa hari itu, tapi dengan kekuatan teman Mei dan kecepatan dia. Dan kakak Mei yang mengirimkan segera, untung dia ada di rumah ya, dia langsung ngeprintkan.
0: Ya,
1: terus Mei bilang, terima kasih banget ya, kamu udah membantu banget hari ini.
0: Tapi dari pengalaman kayak gitu-gitu tuh biasanya kita punya kayak backup plan gitu loh Teman Pre 2. Aku tuh pernah juga ngalamin hal yang sama, sampai kayak kita tuh kelabakan, terus tolong cariin tempat print, tolong nah gitu-gitu kan. Dan tapi tuh case-nya bukan teks MC ya, tapi lebih ke kayak teks-teks yang memang diperlukan kayak gitulah, dan itu tuh emang harus ada, wajib fardu ain lah, pokoknya nggak boleh nggak ada gitu. Iya, jadinya kayak kita udah kayak gotong royong, tolongin di mana ada perindunan, di mana gitu. Jadi kita keliling pramuka apa segala macam lah itu nyari Teman Pre 2. Dan dari pengalaman itu akhirnya aku kayak gini, selalu ngirim file yang udah jadi, yang udah fix itu ke WhatsAppku sendiri. Jadi kalau misalkan aku harus ngeprint, ya udah di mana aja bisa gitu loh.
1: Bener. Kemarin itu Mei tuh kelupaan. Setahu Mei udah Mei kirim, tapi Mei lupa kalau ada yang
0: salah.
1: Ada yang direvisi gitu kan. Dan waktu itu lagi mati lampu di ruangan BEM itu, karena Mei kan anak BEM ya kemarin. Nah, mau ngeprint di situ tuh mati lampunya, entah kenapa. Jadi teman Mei bawa printan ke kantin. Makanya Mei diceritain tuh langsung kayak, makasih banget.
0: Bener-bener ya, beban. Effort
1: banget.
0: Tapi emang ini sih Teman Pre 2, namanya kayak kita tuh ditolong sama orang, kayak mau sekecil apapun pasti kita tuh bakalan ingat. Aku tuh masih ya bisa dibilang sih ini kayak ada orang yang bener-bener baik banget dan ngasih tahu aku satu fakta. Pokoknya satu hal yang ini ngaruh banget di kehidupan aku lah gitu kan. Terus kayak setiap kali ketemu dia, kayak atau enggak kayak aku ngelihat story-nya, terus aku udah lama lagi enggak ketemu sama kakak ini contoh. Dan aku bilang kayak, "Kak, makasih banyak ya. Kakak sehat-sehat ya apa segala macam lalalala." Aku tuh anaknya emang kayak ini Teman Pre 2 apa sih namanya?
1: Apresiasi banget ya.
0: Bukan. Ada lu. Aku tuh orangnya kayak long text. Aku suka long text.
1: Iya, word of affirmation.
0: Iya, betul. Aku anaknya kayak gitu kan. Terus habis itu dia bilang kayak, "Iya, sudah-sudah, Pang. Ini sudah tahun keberapa kamu makasih terus gitu." Terus nanti kalau misalkan ketemu lagi di luar jalan, terus habis itu, "Kakak dari mana? Sama siapa? Oh ya, kamu makasih banget ya gini-gini." "Sudah nah, aku capek," kayak gitu. Tapi menurut aku itu adalah hal yang emang bare minimum yang wajib didapetin sama orang itu, karena udah kayak ngasih aku atau ngebikin aku tuh dapetin hal yang bener-bener yang se-impactnya tuh sebesar itu gitu loh teman-teman.
1: Sudah membantu memudahkan kehidupan ini.
0: Betul.
1: Mei tuh pernah juga kak ingat simple thing lagi yang lebih simple daripada yang tadi tuh. Mei pernah ada tugas kuliah kan, wawancara. Terus dari wawancara itu akhirnya si anak itu cerita lah, anak SMA nih. Terus tiba-tiba kemarin dia nge-DM Mei, karena dia follow IG Mei kan, "Kak makasih ya ini saya mau daftar di psikologi juga, doain ya semoga keterima. Terus Mita langsung kayak, oh my god, ternyata aku berdampak buat orang lain gitu.
0: Ada tahu, aku tuh gak pernah minta. Aku tuh kayak, maaf ya teman Prada, gak pernah dapat effort sebesar itu. Jadi kayak ada temenku waktu awal-awal, tahu gak sih mie pedes yang viral itu? Nah itu kan benar-benar kita tuh nggak tahu ini kan apa sih namanya, ngantrinya tuh pokoknya lama, berjam-jam. Nah waktu itu tiba-tiba temanku tuh ada yang ngechat aku, kak makasih banyak ya, kakak udah bla bla bla bla bla, panjang lah dia chat. Terus kakak di mana gitu, ya aku lagi kerja nih begini begini begini, ya udah aku ke situ ya, aku samperin. Hah ngapain? Dia bawa mie itu satu porsi doang, tapi kayak, hah kamu kok repot-repot, enggak kok aku gak ngantri, aku tadi beli emang, terus aku tambah deh satu buat di take away. Jadi aku makan sambil aku bersinin buat kakak kayak,
1: lucu,
0: nangis.
1: Terima kasih orang baik, saya sehat.
0: Dreams orang baik, baiknya BIKE, baik.
1: Baik.
0: Orang sepeda berarti.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa gak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget gak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.

0: itu orang yang di zaman sekarang itu tuh perlu dipilih sih sekarang. Harus lebih wise sih gitu maksudnya.
1: Iya benar.
0: Harus lebih wise karena ada orang yang menjual
1: lebih wise. Aku jadi ke sesuatu lebih wise. Ya, nah, jadi deh harus sensor teman berdua.
0: Ya, Azah teman berdua. Jadi kayak ada orang yang memang menjual kesedihan dan memanfaatkan hal tersebut.
1: Eh, tapi aku suka kegocek sama yang kayak gitu-gitu. Biasanya yang kayak gini nih teman berdua. Kita lagi scroll TikTok jam 3 pagi terus habis itu lihat abah-abah jualan siomay kayak nangis.
0: Iya, banyak banget tuh di TikTok.
1: Iya, sebenarnya tuh kayak ya enggak masalah sih. Maksudnya kalau misalkan emang kamu mau empati melihat itu tuh nggak apa-apa banget gitu, cuman yang harus diperhatikan adalah ketika ternyata orang itu tuh ya memang betul mengalami hal yang sama yang sesuai sama yang di video itu, tapi link donasinya yang berbeda. Makanya sekarang kalau mau donasi tuh harus diperhatikan lagi teman berdua.
0: Iya benar, kan banyak tuh sekarang tuh yang kita bisa itu.
1: Iya.
0: Nah itu tuh yang lebih banyak lah sekarang orang pakai gitu. Lebih baik pakai yang di situ sih menurut me.
1: Atau enggak kayak gini sih menurut aku, langsung ke orang yang tahu aja kalau misalnya kamu tahu. Eh,
0: tapi kadang ada juga yang gini loh, kayak dia tuh jadi perantara gitu kan, karena orang yang dibantu nih ibaratnya enggak punya rekening gitu kan. Nah, itu
1: bukan
0: tuh,
1: maksud aku kayak ke yang yang memang membutuhkan langsung, bukan ke perantaranya.
0: Iya kan, maksudnya sekarang zaman sekarang kan ada orang yang kayak gitu tuh. Cuman kalau memang yang mau langsung ngebantu gitu teman pro 2, mending langsung kayak ke panti gitu kan, panti asuhan, atau ke orang-orang yang memang membutuhkan, yang biasanya di pasar kan ada yang mohon maaf mengemis gitu.
1: Iya, tapi kalau menurut aku sih yang mengemis itu nggak harusnya dikasih sih teman pro 2, karena kalau misalkan
0: lagi
1: masih lengkap jiwa
0: ya,
1: raga dan masih muda bugar,
0: tubuhnya masih komplit,
1: ayo kita bekerja.
0: Tapi kalau yang memang ada kekurangannya ya nggak apa-apa dibantu gitu.
1: Bener, makanya kadang tuh kita in this economy
0: asik in this economy.
1: Iya, jujur sekarang tuh bukan kita cuman kayak yang waspada atau kayak yang harus dalam tanda kutip benar-benar harus diperhatikan tuh bukan cuman keuangan aja, tapi juga moral dan juga ya itulah hal-hal baik di Indonesia tuh banyak, tapi makin kesini tuh makin tergerus atau makin terkikis gara-gara ya ada aja oknum-oknum yang kayak gitu tadi gitu loh teman berdua. Makanya kita kalau misalkan mau apa sih namanya baik sama orang ya harus dilihat-lihat lagi baik yang seperti apa gitu, atau kayak orangnya yang kita baikin ini orang yang kayak gimana gitu. Jangan sampai kamu kayak malah salah tujuan. Kamu mau ngasih ke orang yang membutuhkan, ternyata orangnya lebih kaya daripada kamu.
0: Iya, ternyata dia pulangnya naik Pajero.
1: Dia naik mobil yang mahal ya, teman berdua. Masih ada beberapa menit lagi nih buat kami berdua, tungguin kamu gabungan merapat di 88.5 FM via WhatsApp, Instagram dan juga RR Digital. Nanti kita bakal bahas lagi gimana sih kebaikan orang Indonesia.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Aduh, jelek lagi.
1: Sorry ya.
0: Gak dimaafkan.
2: Ya udah deh.
0: Gak bisa ya teman berdua.
1: Ngomongin nih berbuat baik nih. Tadi kan kita ngomongin yang memang harus dipilih-pilih gitu ya. Tapi jangan sampai hal ini tuh bikin kamu jadi jarang berbuat baik teman pro 2. Maksudnya ketika ada orang di depan mata yang memang butuh bantuan, jangan sampai gak kalian bantu.
0: Tapi ini tahu, kadang tuh aku suka kayak sekarang tuh juga kita jadinya maju mundur dalam artian kayak ih aku tolongin nggak ya, aku tolongin nggak ya gitu. Karena maraknya banyak maraknya kejahatan gitu. Bener, loh, salah satunya nggak, misal nih kita lagi di jalan terus ketemulah sama orang yang jatuhkah atau apakah gitu kan. Nah kita mau nolong, aduh tolongin nggak ya. Nah kemarin tuh temanku ada baru ngalamin kejadian di mana dia itu melihat cewek. Jadi nih cewek tuh pulang naik ojol dan dia tuh pakai jersey kayak timnas, bukan dong.
1: Iya, jersey
0: dia pakai baju olahraga. Terus bawa raket bulu tangkis gitu. Kayaknya dia tuh habis olahraga. Nah, terus jatuh. Terus di situ yang kerumunin tuh bapak-bapak semuanya, kayak yang benar-benar ya orang yang lewat yang berani berhenti kan pasti kayak gitu tuh bapak-bapak ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak temanku enggak tega, berhentilah dia. Yang dia tuh udah gak sadarkan diri. Ternyata si si cewek ini tadi pulang naik ojol, terus abis gitu terjatuh. Jadi bukan karena ojolnya jatuh,
1: Tapi
0: dia pingsan terus terjatuh gitulah. Dari motor sampai kayak temanku tepok-tepok dan dia kayak sampai bawa ke IGD apa segala ke UGD apa segala macam gitu-gitu kan. Kayak aku ngerasa pas dengar cerita itu aku langsung bilang kayak gini, "Eh, kok kamu berani ya? Kalau aku belum tentu berani." Maksudnya di posisi itu kayak yang
1: iya.
0: Ih, ntar gimana ya, Kak? Terus aku tanyain, "Terus motor kamu tinggal di mana?" "Aku tinggal di situ, udah di dekat situ. Aku titipin ke ibu-ibu." Kayak, "Enggak, aku tidak berani mengambil risiko sebesar itu," gitu loh.
1: Kayak apalagi sampai diantar kan. Maksudnya teleponin ambulan aja kan bisa gitu loh.
0: Tapi itu cewek sendiri, jadi korbannya kan cewek ya, maksudnya kan nggak ada yang nemenin lagi gitu loh, Mei. Jadi kayak dia benar-benar ih kasihan ini cewek sendiri, karena yang di situ bapak-bapaknya juga bingung, aduh siapa ini yang nemenin ya, siapa gitu. Sudah Pak, kalau gitu saya aja gitu. Jadi kayak dia nganter, terus habis itu di situ dia bingung kan, minta tolong sama ojolnya tadi yang bawa dia buat nelponin keluarga yang jadi yang pesankan ojol tadi. Jadi misalnya
1: oh dipesanin dia.
0: Iya, misalnya kamu tuh adik aku. Nah, aku di kampung nih, kamu kuliah di sini. Yeah. Jadi kayak ya udah deh, kamu pulang naik ojol aja, aku pesenin. Jadi yang pesen tuh pakai akun aku. Otomatis kan kontaknya tuh kontak aku.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata teman berdua kontaknya si kakaknya itu tadi enggak aktif, WhatsApp enggak aktif, terus nomor di telepon pakai biasa juga enggak aktif. Aduh. Karena nomornya tuh udah nomor expired gitu. Ya bingung dong, kayaknya bertungguan apa segala macam. Sampai akhirnya si orangnya tadi tuh, si ceweknya tadi sadar. Terus dia bilang kayak gini, "Kak, bisa gak ini tolong dibukain dulu HP-nya? Ini takutnya kamu kenapa-kenapa. Ingat gak kamu gimana sampai sini?" "Hah, gak tahu." Kayak gitu-gitulah teman perdo. Sampai akhirnya ada tantenya datang, baru temanku pulang ninggalin dia gitu. Cuman maksud aku itu udah kayak Wow, aku sih tidak berani sebegitunya ya.
1: Berarti memang orang baik ya teman Kasulis ini. Maksudnya kayak
0: ya kan, tahu sendiri aku juga baik kan.
1: Oh, masya Allah. Iya, maksudnya dia benar-benar ikhlas membantu orang sampai dia nggak kepikiran hal-hal yang buruk itu loh.
0: Terus sampai pulang-pulang kelaparan, kataku sih kayak ya kasihan.
1: Sampai lupa sama dirinya sendiri.
0: Iya, dia sampai lupa sama dirinya sendiri. Coba teman berdua, ya Allah.

0: penonton lagi semangat ya.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengari.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Olivia Dean dengan So Easy, teman Pradua baru aja temenin kamu. Anyway, sini udah mau merapat di jam 10 pagi yang artinya Sulis dan juga Mesa udah harus waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi kalau kita ngebahas soal kebaikan tadi, orang Indonesia ya teman Pradua, kesimpulannya adalah orang Indonesia sebetulnya baik. Hanya saja mungkin
1: ada oknum-oknum yang betul memanfaatkan kesedihannya gitu.
0: Betul, jadi kayak apa tuh namanya, bisa jadi secara gak langsung kayak kitanya juga takut mau berbuat baik kah, atau kita juga takut dibaikin sama orang gitu loh teman berdua. Apalagi kalau misalkan kamu lagi nongkrong terus tiba-tiba, permisi kakak boleh minta waktunya sebentar,
1: nah,
0: gitu.
1: Kayak,
0: jujur nih kalau misalkan kamu nongkrong di Citra Niaga kayaknya bakalan notice sama kakak yang satu ini deh teman berdua. Sebenarnya aku tuh bingung nge-treatmentnya tuh gimana, karena kayak kakak-kakaknya tuh bilang kayak gini, permisi kakak cantik boleh boleh minta waktunya sebentar, maaf ya kak, oke kak, terus dia datengin lagi. Maksud aku kayak boleh nggak kamu rayu dulu kah atau apa gitu?
1: Mie itu pernah kak ngalamin, nggak cuma di Citra tau kak, ternyata dia ini di tempat makan juga pas Mie lagi nyuap, terus Mie bilang nanti ya kak masih makan gitu. Maksudnya udah nih kan nolak secara halus, tapi dia tuh masih berdiri di dekat situ.
0: Aduh. Ya begitulah namanya dunia ini ya teman berdua. Tapi intinya jangan bosan buat buat jadi orang baik dan berbuat baik ya. Mungkin kalau misalkan sama stranger kamu takut, berbuat baiklah sama orang-orang yang kamu kenal.
1: Iya betul.
0: Gitu, orang-orang di sekeliling kamu.
1: Ikhlaslah membantu.
0: Betul.
1: Jadi maksudnya ketika kita ikhlas membantu, ya yakinlah enggak ada kejadian-kejadian buruk yang ada di kepala kita nih. Gak akan kejadian kalau kita ikhlas membantu.
0: Ya udah deh kalau gitu teman berdua, kalau gitu Sulis pamit
1: dan Mesya juga pamit undur diri.
0: Selamat pagi dan bye.
1: Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, penyanyi Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertamanya setelah sekitar 6 tahun absen, di mana Celine Dion tampil di Prancis sekaligus membuka rangkaian 26 pertunjukan di Plenitude Arena. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Jenis Chen mengawali Guadalajara Open 2026 dengan kemenangan atas petenis Republik Ceko Dominika Vidmanova di babak 32 besar. Jenis unggul dengan skor akhir 7-6 dan 6-2. Informasi terakhir, teman Pro 2 kapal MV Haida membawa 69 korban selamat dari kapal Virgo Transport 8 ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Para korban yang dievakuasi dari Laut Jawa tiba sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan langsung dipindahkan ke ruang induk terminal untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Demikian Pro 2 Update kali ini, dan setelah ini akan ada Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dan kamu bakal ditemanin oleh Aulia Lun.
1: Waktunya kamu dengerin Pro.

Hai hai teman Pro 2, good morning. Masih barengan sama, kok masih barengan? Baru aja ya, sama aku nih Aulia Lun ya teman Pro 2. Hari ini edisi 14 September 2026 aku bakal ngajakin kamu untuk dengerin lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Boleh banget kok untuk request lagu-lagu yang lagi on repeat buat kamu, atau mungkin penyanyi kesukaan kamu biar nanti masuk di chart top 20 kita. Kamu bisa banget untuk kasih tahu aku pengen dengerin lagu apa di WhatsApp kita di 0812 58487885, atau lewat Instagram juga boleh, udah aku bikinin question boxnya ya di @riripro2samarinda, dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chat @riridigital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita buat menyenangkan ya dari Bernadia teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu ini satu lagu yang menurut aku tetap positif ya sama suasana yang lagi ada di hubungannya, tapi tetap juga ada part-part questioningnya. Ya, cewek bingung lah ya hari ini si Bernadia jadinya. BTW teman Pro 2, aku bakal muterin dulu nih requestan dari WhatsApp ya. Ada Kak Cael dan juga Kak Minace teman Pro 2. Ini dua-duanya bilang mereka pengen dengerin lagunya Selina Grace teman Pro 2 yang judulnya Sumpah Mati. Ada titipan salam juga buat kamu, katanya semoga kamu bisa sehat selalu teman Pro 2 dan juga selamat datang lagi ke aktivitas setelah weekend. Kena banget. Oke deh. Ini Sumpah Mati buat kalian ya.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
5: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? In the team.

Anyways, teman Pro 2, aku lanjut lagi pengen puterin requestan kamu ya yang ada di Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda. Ini ada yang pengen dengerin lagunya Olivia Dean yang judulnya Man I Need dari Keripik. Waduh, ini mah merek ya namanya, tapi beda sih teman Pro 2. Ini keripikku tidak suka katanya. Ya udah deh. Ini buat kamu yang lagunya

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto.

Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, ini udah rame banget yang request di WhatsApp sama di Instagram. Jadi aku bakal puterin satu persatu ya. Tapi pertama ini ada requestan dari Ubi Cilembu Bakar. Ini kayaknya fansnya BTS deh teman Pro 2. Ini BTS juga lagi world tour, jadi udah kita rayain bareng dari studionya Pro 2 aja ya. Ini ada Hooligan buat kamu.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

Kaulah segalanya dari Semi Simorangkir ya teman Pro 2. Ini requestan dari Instagram, ada @devilisayani yang minta lagu barusan. And now moving on, ada lagi nih yang request lagu teman Pro 2 dari Liqiu23. Pengen dengerin lagunya Vanessa Z dan juga Rani Parulian yang judulnya Takkan Terulang. Aduh, ini hari ini kita pada galau-galauan apa gimana nih?

0: mitos, atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Teman Pro 2, barusan kamu habis dengerin lagu yang dari Mahalini ya, judulnya Melawan Restu. Ini tuh requestan dari WhatsApp dan ada pesannya juga buat kamu teman Pro 2. Katanya semoga kamu-kamu hari ini bisa ikut terhibur dan menikmati suasana hari Senin. Amin deh, amin ya teman Pro 2. BTW ini aku juga pengen lanjut buat muterin requestan lagi dan masih ada sekitar ya 10 menit lah ya teman Pro 2 sebelum Pro 2 hitlistnya beres, tapi tenang aja kalau kamu hari ini belum kebagian, nanti deh ikutan juga untuk request lagi di besok-besoknya. Beneran deh, kita tungguin buat kamu. Anyway, ini ada lagu lagi buat kamu teman Pro 2, I Like Me Better dari Love.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Udah di santai siang nih ya teman Pro 2 barengan sama Lun di jam 12. Semoga kamu-kamu ini udah pada makan siang. Kayaknya pada belum sih kalau jam segini, tapi kalau kamu masih belum ya gara-gara bingung, ya udah ini aku bakal spill beberapa rekomendasi kuliner buat kamu teman Pro 2. Dan hari ini kita sekalian ngengeng-ngengeng ke Kota Mojokerto. Ini kota tuh sering banget dijulukin jadi kota onde-onde teman Pro 2 karena mereka itu punya satu merek onde-onde yang udah ada dari tahun 1929. Artinya 3 tahun lagi 100 tahun teman Pro 2. Dan ini juga jadi salah satu bagian waktu lagi ngomongin sejarah-sejarah yang ada di buku sejarah Indonesia kita teman Pro 2, karena di sini tuh jadi bagian dari sejarah Kerajaan Majapahit. Ya udah, kita coba lihat-lihat dulu yuk di Mojokerto ini ada apa aja sih. Mungkin aku bakal mulai dari lauk yang paling ringan dulu ya teman Pro 2. Ini ada botok tempe. Kalau biasanya kita mungkin ngelihat botok itu agak-agak beda ya, enggak barengan sama si tempe, tapi kalau di Mojokerto ada tempenya. Jadi kalau kamu pengen makan ini teman Pro 2, dia itu ada juga tambahan ikan terinya plus dikasih pete Cina atau lamtoro yang bikin makin wangi. Daun kemanginya juga bakal nemenin kamu makan botok tempe ini teman Pro 2. Dan untuk bumbu-bumbunya sebenarnya kurang lebih aja ya, ada cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, dan juga kencurnya. Kalau kamu pengen makan ini teman Pro 2, katanya sih kalau lagi jalan-jalan ke sana harganya sekitar 7.000 sampai 15.000 rupiah. Ini paling-paling sederhananya sih kalau memang kamu pengen makan barengan sama nasi hangat doang.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
5: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa. Tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya teman Pro 2 buat kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih di Mojokerto dan ternyata mereka punya banyak banget ya teman Pro 2 lauk-lauk dari hewan-hewan kayak keong dan juga kerang nih. Mungkin dari keong dulu, kamu kan kalau makan sate mungkin gak jauh-jauh dari daging ayam, sapi, kambing gitu kan. Tapi kalau di Mojokerto mereka punya sate keong teman Pro 2. Ini tuh pakainya keong sawah ya. Dan bumbunya tuh ya udah bumbu sate biasa gitu. Dan ini juga sebenarnya kalau ditanya resep bumbunya apa atau mungkin cara ngolahnya, itu tuh tergantung lagi sama desa-desa yang ada di Mojokerto sendiri teman Pro 2. Ini keong kalau misalnya dimakan dia nggak bakal kayak chewy versi ayam sama daging gitu teman Pro 2. Literally kenyalnya itu ya kenyal khas keong. Aku sendiri tuh lumayan sensitif ya sama tekstur-teksturan gini teman Pro 2. Tapi bapakku itu suka banget makan keong. Jadi aku kadang kalau beliau lagi makan suka nanya-nanya detail. Berarti tekstur rasanya gimana dan kawan-kawannya. Kalau dibilang apa bakal stretchy kayak kamu makan karet? Enggak juga ya. Karena tipe kenyalnya itu masih yang bisa kamu gigit ibaratnya. Di sana murah banget teman Pro 2 untuk sate keong ini, katanya kisaran harganya itu cuma Rp15.000 seporsi. Lanjut nih, ada yang namanya kupang keraton teman Pro 2. Kupang ini jenis-jenis kerang kecil yang emang banyak ditemuin di situ. Untuk ngolahnya sebenarnya gampang banget ya. Dan ini cenderung ke agak pedas gitu teman Pro 2. Kalau dimakannya biasanya ini kupang keraton bakal disajiin barengan sama lontong plus kuah yang gurih-gurih banget. Kalau kamu pengen makan pakai sambal petis, pakai kerupuk, ini juga boleh banget teman Pro 2. Yang jelas ada perpaduan tekstur lah ya di situ.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang?
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

NPD dengan Lupain Aku Please ya teman Pro 2. Masih aja ini lagu bikin aku wondering, ternyata mereka emang bisa nyanyi ya. Walau liriknya tuh emang agak-agak gimana gitu teman Pro 2, tapi ternyata tetap seru ya dengerin lagunya. BTW lanjut lagi nih, ada salah satu kuliner dari Mojokerto yang namanya Sego Sambal Wader. Sego ini aku cuma tahu Menggo Sego doang teman Pro 2, tapi ternyata ini juga jadi salah satu lauk, bukan lauk deh, kayak kuliner khasnya Mojokerto. Tapi ini bukan es campur kayak yang aku bilang tadi ya. Jadi Sego Sambal Wader ini nasi putih hangat yang disajiin barengan ikan wader air tawar. Jadi nanti ikannya itu digoreng garing gitu teman Pro 2, setelah dikasih bumbu-bumbuan. Jadi kalau kamu mau bayangin, itu tuh kayak ikan teri yang habis itu ditepungin tipis, habis itu digoreng sampai kriuk. Nah, modelnya tuh kayak gitu. Dan ini dia pakai sambal yang paling-paling aku sukain teman Pro 2, sambal terasi. Jadi kamu bisa bayangin nasi putih hangat pakai ikan kriuk terus dikasih sambal terasi. Mantap udah. Kamu boleh juga tambahin sayur-sayurannya teman Pro 2 buat balance lagi, pakai kemangi, pakai timun, bayam rebus, tempe goreng, atau ya udah dikasih dadar jagung juga boleh. Jujur ya, ini sebenarnya makanan yang menurut aku sederhana banget teman Pro 2, tapi kalau memang kamu itu pengen dan butuh comfort food, ini bakal jadi salah satu opsi yang oke banget sih.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Siapa di sini yang pengen makan seger-seger kali ya teman Pro 2? Nih, karena kita lagi gampang kepanasan lately, aku bakal nyaranin dua kuliner yang ini emang vibes-nya dingin plus manis sih. First, ada bubur seruntul teman Pro 2. Ini tuh salah satu bubur yang agak mirip lah kayak bubur mutiara karena dia juga macem-macem diisiinnya teman Pro 2. Kalau aku lihat sih selain ada bubur mutiara, di sini tuh juga ada itu loh yang bulat coklat dari tepung tapioka. Bukan ini, bukan boba ya. Apa ya namanya itu teman Pro 2? Coba aku cek dulu ya. Bubur seruntul. Isinya apa aja? Nah, ini dia isinya candil. Nah. Ketahuan gak sih aku gak doyan makan si candil ini sampai aku lupa namanya teman Pro 2. Ini tuh juga bisa kamu isiin pakai bubur sumsum tahu yang putih atau hijau. Tapi kalau kamu suka yang cantik-cantik itu teman Pro 2, menurut aku dikombinasiin aja. Jadi pakai bola candil, terus bubur sumsum yang hijau sama sagu mutiara. Nah, cantik kan udah. Dan dia murah banget tahu teman Pro 2, harganya di sana sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah doang. Kalau makan ini, opsinya ada dua. Kamu pengen es batunya yang bongkahan atau yang serut, semuanya sama aja, tapi aku prefer yang ini sih, yang serut kayaknya biar cepat meleleh gitu santan-santannya ya. Terus yang kedua nih ada dawet jabung teman Pro 2. Dawet jabung ini kurang lebih lah ya kayak cendol dawet yang biasa kita lihat teman Pro 2. Bacanya tuh dawet apa dawet sih sebenarnya? Sorry nih, lidah-lidahku tuh kalau udah ngomongin E agak-agak PR emang. Kasih tau aku ya yang bener bacanya dawet apa dawet nih. Untuk isiannya ada cendol biasa, kamu bisa tambahin juga pakai ketan hitam teman Pro 2. Ada juga satu namanya gempol. Gempol ini bolaan kecil dari tepung beras teman Pro 2. Jadi kalau kamu makan ini, dia kuahnya masih sama pakai santan kelapa, tapi ada tambahan gula merahnya. Gula merahnya ini yang cair ya, bukan yang seabrek gitu ditaruhin di mangkok kita teman Pro 2. Biasanya pembeli ini suka banget makan ini teman Pro 2. Dan kalau misalnya makan ini, katanya pembeli itu gak dibolehin untuk ngambil atau megang tatakan gelasnya waktu itu lagi minum di tempat aslinya. Kenapa ya?

0: burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang barengan sama Aulia Lun ya. Lanjut lagi, gimana? Udah pada makan siang apa belum sih? Jujur, aku sih belum. Tapi ini mamaku barusan ngasih info kalau lagi mati lampu di rumahku. Ya Allah, aku jadi mikir lagi teman Pro 2, habis ini pulang apa stay dulu? Karena katanya lumayan lama, sampai jam 5 sore gitu. Jadi ya, kuat-kuatlah kita-kita yang lagi sering mati lampu ini ya. Gak apa-apa, aku masih bakal ngebawain informasi menarik buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu ya dari kabar bahagia dari para bocil harimau Sumatera yang baru lahir. Ini ada bertiga merekanya ya, dan mereka ini lahirnya di Yunani BTW. Wih, ini agak-agak setengah-setengah bule kali ya. Jadi mereka lahirnya di Etika Zoological Park, teman Pro 2. Dan kelahiran ini sebenarnya jadi kabar yang sangat-sangat penting pastinya buat konservasi satwa langka. Apalagi kan harimau Sumatera ini emang jadi salah satu subspesies harimau yang terancam punah ya, teman Pro 2. Dan fun fact-nya lagi, ini ketiga bocil nantinya bakal dikasih nama yang terinspirasi dari tokoh dalam cerita The Odyssey. Yang kemarin lagi rame, teman Pro 2. Kira-kira menurut kamu, ini bertiga mereka bakal dapat nama apa aja ya? Namanya siapa nih?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang?
3: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
2: Lah, salah abang apa, Dek?
3: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
3: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin abang ya, Dek.
3: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
3: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Aku tuh gak bisa ya kalau udah dengar suaranya Teyang gini, teman Pro 2, terus gak kebayang dia waktu di MV-nya Eyes No Sleeps itu. Apalagi sekarang lagi rame juga ya orang-orang pada ngebahas itu. Ada perbedaan katanya kalau misalnya orang-orang ini lagi gelut gitu sama pacarnya. Yang satu man itu ngomong ngedengerin dan kawan-kawannya, terus juga woman ngedengerinnya juga sambil diem, ngangguk-ngangguk. Giliran Teyang, teman Pro 2, sambil joget-joget ya. Tapi emang itu ikonik banget sih, makanya kemarin dia sampai dapat awards juga dari situ. So yeah, well deserved lah ya. Moving on, aku pengen ngajakin kamu ke Jakarta dulu, teman Pro 2, karena dari Menteri Lingkungan Hidup ngasih usulan supaya Car Free Day di Jakarta itu dilaksanain 2 hari, jadi gak cuma hari Minggu, tapi hari Sabtu juga. Harapannya sih katanya semoga ini tuh bisa bikin lebih banyak kesempatan buat masyarakat nikmatin ruang publik. Tapi ini Gubernur DKI Jakarta masih bilang kalau aduh, aku timbang-timbang dulu ya, katanya ini gagasan sebenarnya rasional buat dikaji lebih lanjut, tapi mesti ada dicek-cek lagi, teman Pro 2, especially tentang kebutuhan masyarakat dan juga pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan CFD. So far dari netizen sih ada yang bilang gini, hari Sabtu masih banyak yang cari rezeki nih, masih banyak yang kerja nih, makanya kayaknya kalau kudu ditutup juga atau ada peralihan jalan, khawatir nanti mesti muter-muter lagi. Terus ada lagi yang ngomel kayaknya, nanti dulu deh pak, aku pengen fokus kerja dan ngelakuin kegiatan ekskul. Ya udah, boleh, makanya kita tunggu dulu ya update-nya, teman Pro 2. Kalau di Samarinda sih CFD berhari Minggu ya.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Ada news dari atlet panjat tebing Indonesia, teman Pro 2, Antasyafi Robi Al-Hilbi. Dia baru aja nih dapat medali emas buat kita-kita di nomor speed putra di World Climbing Series Guiyang 2026. Ini tuh acaranya di Tiongkok ya, BTW. Dan dia berhasil untuk nyatatin waktu 4,65 detik di babak final. Dia tuh berhasil buat ngunggulin tuan rumah Ling Yongzi yang waktunya tuh cuma selisih 0,10 detik, teman Pro 2, alias 4,75 detik. Posisi ketiganya ada siapa? Ada Chu Sou Hong dengan waktu 4,80 detik, teman Pro 2. Which is kemenangan ini tuh jadi gelar WCS pertama untuk Antasyafi, teman Pro 2. Setelah sebelumnya dia tuh udah dua kali finish jadi medali peraknya di seri Madrid dan juga di Chamonix, teman Pro 2. Ih, kita doain ya, masih banyak lagi atlet-atlet kita yang kudu berjuang nih, teman Pro 2, di sini di event climbing series. Jadi kita tungguin update selanjutnya dari mereka ya.

0: aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru, ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Pesona sederhana dari Roni Parulia nih teman Pro 2. Kayaknya baru-baru ini juga aku lagi banyak ya di requestin lagunya dia. So buat kamu yang mungkin ngefans sama dia nih, tiba-tiba kan aku puterin kan, surprise. BTW aku masih bakal sharing info terkini buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu yuk dari kabarnya Kwon Yun Bi. Katanya dia abis ini teman Pro 2 abis kecelakaan kemarin. Jadi RBW Entertainment bilang Kwon Yun Bi itu kemarin ngalamin kecelakaan mobil ringan, dan itu tuh pasti lagi OTW untuk ikutan kegiatan fansign gitu teman Pro 2. Ya udah habis itu dianya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, dan sekarang masih istirahat plus dapat pemantauan tim medis. Katanya ya teman Pro 2, mau gak mau agensi akhirnya kudu ngebatalin acara fansignnya yang harusnya digelar di hari itu teman Pro 2. Ya udahlah, kita doain ya, semoga dia bisa cepet sembuh teman Pro 2, cepet sehat lagi, dan kita tungguin gimana hasilnya nanti.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Lanjut lagi teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu untuk ke Purwokerto dulu ya. Jadi ini lagi rame juga sih di medsos ya, nyeritain tentang Raja Wali Cinema. Jadi mereka itu kayak bioskop gitu teman Pro 2. Bukan kayak sih, emang bioskop. Dan ini udah berdiri lama banget, sejak tahun 1980. Enggak kayak bioskop yang biasa kita lihat di mall ya. Bioskop ini mereka tuh lebih milih untuk ngejaga elemen klasiknya buat jadi ciri khasnya mereka. Jadi ini bangunannya teman Pro 2 masih pakai interior klasik gitu. Kalau misalnya kamu sempat ke tepian terus juga ngelihat ada bekas bangunan bioskop Mahakama, nah itu sudah modelannya, gedungnya mirip-mirip kayak gitu. Gak cuma sampai situ aja teman Pro 2, tapi hal yang bikin warganet itu makin ramai justru gara-gara poster filmnya mereka. Jadi poster filmnya ini masih dilukis dengan tangan teman Pro 2, enggak yang dicetak sama sekali. Jadi posternya ini dibuat di atas media kayu terus dipajang deh di bagian depan gedungnya, dan ini juga jadi bagian strategi promosi film yang udah lama banget mereka lakuin. Untuk jamnya gimana? Ada juga di situ. Jadi di bawah posternya ini ada kotak-kotak yang isinya jam berapa aja kira-kira ini filmnya tayang gitu. Enggak cuma sampai posternya aja teman Pro 2, tapi ternyata mereka juga masih nyimpan proyektor film yang dulu banget, udah selama puluhan tahun gitu. Walaupun sekarang emang udah gak dipakai lagi ya, but still, kalau kamu pengen lihat kira-kira gimana wujud alatnya orang dulu nonton film, ya udah kamu tinggal kesini aja.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ada yang udah dengar tentang film ini gak sih, Timun Mas? Ini katanya filmnya dibuat sama 100% orang Indonesia, teman Pro 2. Plus no AI sama sekali. Jadi buat kamu, ini sebenarnya animasi ini tuh udah digarap sejak 2021, teman Pro 2. Dan teasernya tuh baru banget dirilis di September ini. Jadinya yang suka banget buat kehadiran animasi ini gak cuma bocil-bocil ya, teman Pro 2, tapi ternyata kita yang udah bocil gede pun pada nungguin ini film. Jadi untuk penulis naskahnya sendiri ada Rati Kumala, teman Pro 2, dan ada satu orang yang mungkin kamu juga udah biasa dengar sebagai pengisi suara. Untuk tokoh utama ada Mutiara Rizky. Jadi buat kamu-kamu, untuk sekarang sih belum ada di spill ya, kira-kira tanggal berapa sih ini bakal dirilis film fullnya, nanti kita tungguin bareng.

0: plus isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

itu aja ya yang bisa aku ceritain buat kamu hari ini teman Pro 2 di Santai Siang. Semoga kamu bisa enjoy sisa hari Senin kamu. Dan aku juga doain ya, semoga ini udah mulai masuk minggu kedua September gak sih? 2 minggu lagi udah harus beres. Artinya aku juga berharap kamu semua yang ditargetin di bulan ini bisa diselesaikan ya. Kalau gitu hati-hati di jalan teman Pro 2, dan semoga kamu bisa segera sampai tujuan juga ya. Jangan lupa buat pakai maskernya, terus juga bawa hand sanitizer. Pokoknya semua hal yang bisa bantu kamu supaya lebih fit lagi ke depannya. Ya udah deh, kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
3: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
2: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
4: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

dari kawasan Siara Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan gimana kabarnya di hari Senin hari ini teman Pro 2? Apakah kegiatannya semua berjalan lancar atau mungkin ada agak kesendat-sendat, tapi well done lah ya teman Pro 2. Tapi apapun kegiatanmu hari ini, semoga diberi kelancaran. Dan aku lihat ini kayaknya udah mau jamnya pulang kegiatan gitu gak sih? Kayak pulang sekolah, kuliah, atau mungkin ada yang udah siap-siap mau pulang kerja maybe teman Pro 2. Ya pokoknya tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut teman Pro 2, karena nanti kalau ngebut kan nanti dikira lagi balapan gitu. Di santai siang kali ini barengan sama Cindy, di mana aku pengen ngasih tahu kamu terkait penelitian terbaru mengungkap kebiasaan mengisap buah pinang pada manusia pemburu pengumpul di Sulawesi itu sejak 25.000 tahun lalu. Ini adalah kita tuh kayak menemukan manusia purba di Sulawesi teman Pro 2. Karena dilihat dari ada kayak semacam redakan sakit gigi dengan isap buah pinang teman Pro 2. Menarik banget gak sih? Jadi ini katanya nih, analisis terhadap dua kerangka manusia purba menemukan jejak arecolin. Ini merupakan senyawa untuk neuroaktif dalam pinang, dan ini ada pada jaringan gigi di manusia purba itu teman Pro 2. Temuan ini tuh menunjukkan penggunaan pinang sebagai obat kemungkinan jauh lebih tua dari perkiraan sebelumnya, yang diperkirakan sekitar 3.500 tahun yang lalu. Itu kita kayaknya masih belum di dalam perut tuh teman Pro 2, alias kapan tuh, pokoknya tuh lama banget tuh 3.500.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
4: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Masih barengan sama Cindy, teman Pro 2, dan aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. By the way, sebelum aku lanjut, kelihatannya tuh di sekitaran jalan M. Yamin sendiri, teman Pro 2, awannya itu tuh mulai kayak, awannya mulai berawan, ya maksudnya tuh begitu, mulai berawan dan mulai kayak agak gelap gitu loh, teman Pro 2. Terus juga anginnya kulihat agak kencang, jadi buat kamu terutama pengendara motor dan pejalan kaki, jangan lupa untuk sediakan jas hujan atau payung, mungkin ya jaga-jaga siapa tahu hujan. Dan kalau misalkan hujan beneran, ini jujur aku merasa kayak bersyukur banget, teman Pro 2, karena setelah dilihat-lihat lagi kan udah lebih dari 1 bulan, teman Pro 2, bahkan kayaknya hampir mau 2 bulan ya, kita bener-bener kering banget, kering kerontang, gak ada hujan gitu, teman Pro 2. Tapi kali ini lanjut lagi kita ngomongin soal kopi gayo, teman Pro 2. Kalau kamu tahu, kopi gayo ini asal Aceh, masuk jajaran biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026 alias 2026. Jadi teman Pro 2, kopi gayo ini yang asalnya dari Aceh masuk dalam jajaran tadi itu ya, biji kopi terbaik dunia versi Taste Atlas melalui varian Wild Shifted Coffee. Kopi ini meraih skor sebanyak 4,9 dan bersanding dengan varietas kopi premium seperti Panama Geisha. Dikenal berasal dari dataran tinggi gayo, teman Pro 2, kopi ini memiliki aromanya rempah, terus juga cita rasanya tuh kompleks dan juga badan alias bodinya tuh yang kuat, teman Pro 2. Terus tingkat keasamannya itu cenderung lebih rendah, berarti kayaknya cocok banget deh buat kamu yang penderita GERD atau MAH buat cobain si kopi gayo ini, teman Pro 2. Kalau untuk karakter rasanya sendiri, si kopi gayo ini rasanya manis, terus ada kayak rasa kacang-kacangnya alias nati-nati gitu. Terus juga ada baterinya dengan aftertaste yang bersih, membuat kopi gayo ini jadi salah satu produk kopi Indonesia yang dikenal di pasar internasional tuh, teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi teman Pro 2, kita move on ke berita selanjutnya, di mana para pemimpin negara BRICS termasuk Indonesia menyerukan upaya untuk lebih besar mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai di tengah perang yang berlangsung di Iran dan Ukraina, teman Pro 2. Jadi nih, dalam deklarasi New Delhi yang disepakati pada hari pertama di KTT BRICS di New Delhi, India pada hari Sabtu lalu, teman Pro 2, para pemimpin BRICS ini juga menolak segala bentuk pemindahan paksa untuk warga Palestina dari jalur Gaza. Jadi nih teman Pro 2, para pemimpin BRICS menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang emang terus berlangsung di Gaza meski kesepakatan gencatan senjata juga diberlakukan pada Oktober tahun lalu, teman Pro 2, yang udah ada. Jadi mereka ini menyerukan untuk penghentian setiap kebijakan yang bertujuan untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari jalur Gaza. Nah, jadi katanya nih teman Pro 2, dari deklarasi tersebut mereka ini menegaskan kembali untuk penyelesaian yang adil dan langgeng atas konflik Israel dan Palestina yang hanya didapat dicapai lewat cara-cara damai dan bergantung pada pemenuhan hak-hak sah dari rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kembali, tuh teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah,
3: feelnya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

By the way, teman Pro2, itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama di Santai Siang edisi hari Senin 14 September 2026, teman Pro2. Dan pastinya setelah ini masih barengan sama aku, teman Pro2, dan kita bakal ngomongin yang lebih asik-asik gitu. Apalagi nanti kita juga bakal kedatangan tamu, teman Pro2, dari teman-teman PKBI Youth Center. Dan kita bakal ngomongin apa? Buat kamu yang pengen kepoin lebih lanjut, nanti kita juga bakal ada di live streamingnya YouTube RRI Digital. Oh salah, maksudnya YouTube-nya RRI Samarinda, teman Pro2, dan juga di RRI Digital. So pastinya teman Pro2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia mengevakuasi 3 orang utan dalam 2 operasi penyelamatan di Desa Panjalaan dan Padu Panjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang. Direktur Utama YARI Dr. Carmeliano Sanchez teman Pro 2 mengatakan kebakaran hutan dan lahan memaksa 3 orang utan keluar dari habitatnya di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat hingga masuk ke kebun warga dalam kondisi memprihatinkan. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana manajer tim Ducati Lenovo David Tardozzi menyebut tidak ada pembalap yang menjadi favorit di perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Ducati Lenovo menunjukkan performanya yang cukup konsisten dengan mengatakan Marc Marquez memperoleh 2 kemenangan yakni sprint race dan balapan utama pada MotoGP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano. Informasi terakhir teman Pro 2, para aktor dan kru dikabarkan sudah menyelesaikan produksi serial live action Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan tayang secara global di platform aplikasi streaming video pada 2027 mendatang teman Pro 2. Serial tersebut akan menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba tersebut, karakter utama Scooby-Doo diperankan oleh seekor anjing bernama Great Dane Sungguhan. Berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origins merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonis beserta anjing mereka yang istimewa. Demikian Info Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, di sore ceria kali ini aku gak sendirian, karena aku ditemani sama teman-teman dari Youth Center PKBI. Sore ini kita bakal ngomongin apa? Ini ngomong apa ya, menurut aku topiknya tuh seru. Apalagi juga mungkin ada beberapa yang relate juga kali ya sama anak muda zaman sekarang. Dan di depan aku teman Pro 2 sekarang udah ada Zelda, Alvin, dan Caca. Halo, boleh dong disapa dulu teman Pro 2 yang lagi ngeliat di depan kamera kita gitu.
1: Halo.
0: Halo. Yeah. Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah baik. Aman kan tadi perjalanan atau mungkin kayak ada macet-macet dikit?
1: Aman banget.
2: Aman banget ya.
0: Nah, jadi sebelum kita ngomongin soal topik kita ya hari ini, kan ngomongin soal ini ya, anak muda dan batas pergaulan. Tapi aku pengen kepoin sedikit nih soal Youth Center PKBI. Ini boleh gak dijelasin dulu sebenarnya Youth Center PKBI ini apa itu kak? Boleh silakan mungkin dari Kak Zelda dulu.
3: Sebenarnya Youth Center itu merupakan wadah untuk kita para remaja yang ingin memahami lebih tentang HKSR, lalu juga tentang isu-isu sosial pada remaja pada umumnya lah. Lalu di Youth Center sendiri kita ada yang namanya pembekalan kak. Jadi nanti kita dikasih materi-materi seputar HKSR, bahkan cara kita berkomunikasi biar efektif begitu.
0: Oke, jadi hitungannya tuh ada kayak semacam pelatihan public speaking gitu juga?
3: Betul, ada.
0: Oke, wow, menarik banget. Tapi memang kalau PKB ini khusus topiknya memang kayak untuk yang keluarga berencana gitu ya berarti
3: iya,
0: ya?
3: Iya, betul kak.
0: Oke, nah sekarang kita mau jump in ngomongin soal hari ini teman Pro 2. Pergaulan bebas. Ya, kenapa tuh? Oke, kalau misalkan kita mendengar istilah kan pergaulan bebas gitu ya. Sebenarnya pergaulan bebas ini apa nih yang dimaksud? Apakah dia kayak maksudnya kayak ugal-ugalan kah atau kayak gimana? Boleh silakan dari siapa dulu?
1: Dari Caca? Kalau pergaulan bebas itu mengarah kepada hubungan atau pertemanan yang sekiranya itu melebihi batas-batas normal dan membahayakan kesehatan. Mungkin bisa ditambahkan.
3: Ya, betul sekali. Kenapa kita bilangnya melebihi batas norma? Karena tentu saja pergaulan bebas itu kan meliputi yang namanya seks bebas, alkohol, lalu juga pesta-pesta di malam hari seperti THM, yang dimana itu dalam agama tentu saja sudah salah. Lalu juga itu melewati batas moral kita sebagai manusia seperti itu.
0: Oke, okay, by the way, THM itu apa ya? Aku baru tahu, baru dengar.
3: Tempat hiburan malam,
0: kak. Oh, oke. Okay. Yeah. Oh, jadi kayak ibaratnya kayak macam clubbing.
3: Betul,
0: atau apa gitu.
3: Betul, iya sejenis.
0: Oke, okay. Nah kalau misalkan ngeliat kayaknya anak muda zaman sekarang gitu ya, kalau menurut teman-teman dari Youth Center PKBI sendiri nih, sebenarnya bentuk pergaulan yang paling sering jadi perhatian gitu atau mungkin jadi concerning itu apa tuh bentuknya? Boleh mungkin dari Alvin?
2: Oke, okay, kalau menurut saya sendiri ya, yang akhir-akhir ini yang sering saya pantau ya, sering saya lihat juga di kehidupan masyarakat, yang mulai sekarang agak melewati batas, yaitu ibaratnya kita hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti pacaran gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang dimana akhir-akhir ini mereka tuh sebenarnya tidak salah, saya tidak bisa menyalahkan mereka, tapi setidaknya mereka juga harus mengerti yang namanya boundaries atau batasan terhadap diri mereka sendiri. Ibaratnya boundaries ini atau batasan itu bukan hanya untuk ditetapkan untuk kita para laki-laki untuk berteman dengan perempuan, tetapi antara laki-laki sama laki-laki ataupun perempuan sama perempuan pun juga harus mengerti bagaimana sih boundaries kita, bagaimana batasan kita dalam berteman, batasan kita dalam berhubungan, atau batasan kita dalam mengetahui privasi dari teman kita sendiri gitu loh.
0: Berarti emang boundaries ini penting banget gitu ya. Batasan, apalagi mungkin buat yang teman-teman yang lagi pacaran, punya pacar mungkin. Nah itu emang penting banget biar nanti gak terjadi yang tidak-tidak gitu. Oke, okay, next kita lanjut teman Pro 2. Sebenarnya ngomongin soal pergaulan bebas masih nih. Apa sebenarnya yang bikin akhirnya seseorang tuh kayak terjebak gitu ya, atau mungkin masuk ke pergaulan bebas ini? Terus tuh juga apakah mungkin kayak FOMO kah atau apa gitu? Kalau Kak Zilda boleh silakan.
3: Kalau dibilang FOMO sih itu mungkin 80% sih kak. Seperti kita nih terbawa arus karena lingkungan kita, apalagi lingkungan pertemanan yang sangat krusial ya ibaratnya. Jadi ini juga tugas kita sebagai remaja untuk memilih teman yang baik dan tidak. Tetapi bukan berarti kita harus menjauhi orang yang sudah melakukan pergaulan bebas seperti itu. Sebenarnya tidak harus kita cut off sepenuhnya. Tetap kita boleh berteman, boleh baik sama dia karena dia baik sama kita, tetapi harus ada benteng di antara kita.
0: Lagi-lagi apalagi, boundaries gitu ya.
3: Okay. Apalagi mengikuti gaya atau lifestyle-nya yang buruk itu harus kita bentengin.
0: Benar, ibaratnya karena tadi boundaries tadi itu ya, Alvin emang kayak penting banget. Kalau misalkan emang kita punya boundaries yang kuat, berarti otomatis juga kita ya semoga gak terseret ke hal-hal yang bisa menjerumuskan kita.
1: Bener
0: ya, wih asik. Berapa nilai buat aku?
3: 100?
1: 1000
0: ngeri banget. Terus nih lanjut lagi, tadi kan ngomongin ada soal kayak semacam circle atau pertemanan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin circle gitu, sebenarnya seberapa berpengaruh gitu yang mungkin dari circle tersebut? Atau kalau misalkan kita kayak ya ngelihat teman kita yang mungkin pergaulannya mungkin kayak agak berbeda gitu, sebenarnya seberapa berpengaruh tuh? Boleh mungkin dari Caca?
1: Sebenarnya menurut saya circle itu sebenarnya berpengaruh, karena kan apalagi anak muda tuh sering ngerasa ah aku takut gak diteman gitu, takut dibilang gak gaul, gak keren gitu kalau gak ikut ya. Tapi sebenarnya circle yang baik adalah circle yang mau menerima tidak yang kita katakan gitu loh. Maksudnya kalau kita ngomong enggak, itu maksudnya circle yang baik tuh ya oke aku terima kamu gak mau ikut kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kalau bisa mencari circle yang mau menerima kita apa adanya gitu sih.
0: Benar, ibaratnya kita tuh kayak respect ya, saling menghargai. Kalau memang gak mau ikut ya jangan dipaksa gitu teman Pro 2. Nah selanjutnya nih kita masih barengan di sore ceria ngomongin soal pergaulan bebas dan semacamnya teman Pro 2. Jadi pastinya buat kamu mungkin yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau kepoin lebih lanjut, bisa gabungan di live chat kita di YouTube-nya RRI Samarinda, dan juga bisa gabungan di aplikasi RRI Digital teman Pro 2, bisa langsung capcus buat gabungan di live chatnya kita tuh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Balik lagi teman Pro 2 barengan sama kita berempat di sini. Wow, rame banget studio. Sekarang siapa tuh sekarang? Sorry, agak typo sedikit teman Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin soal kayak pergaulan bebas dan emang kayak batasan pergaulan gitu ya buat anak muda gitu teman Pro 2. Kalau misalkan kita ngelihat ya sekarang kan anak muda itu emang banyak banget kayak bersosialisasi lewat sosmed misalkan kayak Instagram, thread sekarang dan macam-macam gitu. Nah kadang tuh bukan kadang lagi, aku tuh baru menemukan katanya tuh data dari Komdigi nih kak, di tahun 2006 melaporkan katanya tuh sebanyak 50,3% anak di Indonesia tuh pernah terpapar konten seksual kayak gitu. Dan kebanyakan emang dari sosial media kayak gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri nih ngelihat kondisi dan data yang tadi itu, gimana paparan seperti itu tuh bisa mempengaruhi cara anak muda buat ngelihat kayak hubungan terus tuh juga dan batasan diri. Boleh mungkin dari, kalau tadi kan Zelda udah duluan kan, nah dari Alvin deh.
1: Oke, kalau melihat dari bagaimana perkembangan teknologi sekarang ya, kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa menghindari dari yang namanya paparan media sosial pada zaman sekarang ya, dimana media sosial ini sudah walaupun udah ada batasan umurnya, tapi anak-anak zaman sekarang ini kalau saya bilang udah mulai pinter, cukup pinter, karena mereka udah mulai bisa yang namanya menipu sistem yang udah disiapkan.
0: Oke, nipunya tuh kayak gimana tuh?
1: Seperti kalau misalkan di sini kan di data di situ dimintanya di umur 17, tapi mungkin mereka ngisinya di 2000 ke bawah gitu kadang. Nah, tapi di sini juga menjadi tantangan juga sih, bukan hanya untuk kita para remaja ya, untuk sadar terkait paparan-paparan dari media sosial, baik itu seperti konten-konten negatif ya. Terutama ini juga bakal jadi tantangan yang berat bagi orang tua, bahkan calon orang tua di masa depan, untuk bisa mengawasi anak-anak mereka ini, konten edukasi mereka atau konten konsumsi mereka ini seperti apa gitu.
0: Benar.
1: Dan kita juga tidak bisa sembarangan untuk membatasi mereka, tapi kita juga harus mengajari mereka, ibaratnya memang untuk segala, untuk kita teman-teman remaja ya, terkait konten-konten ataupun edukasi terkait seksualitas itu sudah bukan menjadi hal tabu bagi kita. Jadi cara utama untuk kita mengatasi juga bagi orang tua ya, kita harus bisa mengajari kepada anak-anak kita, bukan ibaratnya kita nggak boleh sesuatu hal tabu itu kita anggap tabu lagi. Terkait edukasi seksualitas itu udah perlu mereka dapatkan, perlu mereka ketahui agar mereka tuh tidak penasaran dan malah coba-coba.
0: Benar, gitu. Apalagi memang menurut aku edukasi soal seksual ini memang udah harus dikenalkan sedini mungkin.
2: Betul.
0: Gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Jadi biar nanti pas udah mungkin jauhkan, pokoknya ya jauhkan bala gitu ya, misalkan mereka tahu atau mungkin kenal yang enggak-enggak, malah nanti kayak ini biasa aja kok mami, papi, kan kayak agak bahaya gitu ya. Oke, thank you Alvin. Nah kita lanjut lagi ngomongin soal tadi tuh ya, masih soal kayak pergaulan bebas gitu. Kan ada kayak anggapan kayak, ah aku cuma ngelihat aja kok nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Itu sebenarnya untuk konsumsi konten-konten yang seperti itu tuh emang perlu diperhatikan dari sisi perkembangan dan kesehatan apa ya, maksudnya anak muda gitu, emang gimana tuh untuk pengaruhnya gitu sama anak muda sendiri. Boleh nih ke Caca?
3: Iya, untuk konsumsi konten gitu ya, mungkin sering nih orang-orang tahu kalau konten seksual itu tuh sifatnya candu. Jadi kayak sekali nonton itu bikin penasaran lagi, ih mau nonton lagi. Jadi dari situ kayak mulai anak-anak yang suka nonton konten seksual pasti gak sekali dua kali, pasti bakal jadi kecanduan gitu kak. Makanya itu sangat bahaya buat kesehatan, apalagi buat otak kayak gitu.
0: Jadi emang kayak concerning banget gitu ya.
3: Concerning
0: yang
3: banget.
0: Awalnya kayak pengen ngelihat doang, coba-coba, taunya malah keterusan gitu.
3: Keterusan.
0: Justru itu yang kayak perlu apa ya, digaris bawahin banget kalau misalkan udah kayak kecanduan malahan ya. Oke, tapi serem juga sih ya, yang awalnya cuma coba-coba doang gitu.
3: Serem sih.
0: Bener, serem banget. Nah sekarang kalau misalkan dalam konteks pacaran kayak gitu atau suatu hubungan, sebenarnya gimana nih? Sebenarnya anak muda bisa mengenali ibaratnya tadi tuh boundaries, boundaries atau batasan yang sehat. apalagi kan biasanya namanya ada kayaknya kayak bucin dan semacamnya, apapun akan kulakukan untukmu sayangku kayak gitu. Tapi kita kayak gimana tuh buat ngasih tahu batasan yang sehat itu yang kayak gimana sih? Boleh nih, silakan Zelda.
2: Seperti yang Kak Cindy bilang tadi, apa tadi Kak? Yang...
0: Apa tuh? Kayak boundaries?
2: Tidak.
0: Ya, gimana?
2: Oh, aku akan melakukan apa saja dan
4: ah, iya.
2: Nah, dari situ tuh biasanya korbannya cewek karena gimana ya? Kalau kita melakukan hal seksual pasti korbannya atau lebih tepatnya ruginya itu pasti di cewek. Nah, gimana sih kita cara bagaimana sih cara kita untuk menyingkirkan hal itu? Yang pertama, tentu saja kita harus menyayangi diri kita terlebih dahulu.
0: Love yourself first, teman-teman.
2: Love yourself first. Lalu hargai diri kita dan buanglah pikiran bahwa diri kita ini tidak berharga, atau bahkan ada beberapa orang yang punya, maaf, seperti daddy issues gitu dan menjadikan alibi itu untuk melakukan hal seksual kepada pacarnya. Jangankan hal seksual, hal yang seperti mungkin kissing gitu.
0: Hal-hal yang mungkin dilakukan seharusnya sewajarnya orang pacaran aja lah, teman Pro 2 kayak gitu.
2: Jadi ya, yang di highlight banget itu sayangilah diri kamu sendiri, teman-teman.
0: Benar, love yourself first before loving others. Oh,
2: betul. Oh my god. Jadi baper.
0: Ini baper. Aku juga ikutan baper deh, Zelda.
3: Boleh nambahin enggak?
0: Apa tuh? Boleh, Caca.
3: Sebenarnya kalau dalam konteks pacaran gitu ya, itu tuh kita sebagai perempuan tuh benar-benar harus punya boundaries. Benar-benar harus set pagar gitu, Kak.
2: Iya, benteng untuk kita.
3: Iya, benar, harus ada bentengnya, karena betul kata Zilda tadi, kalau yang paling dirugikan itu kan perempuan, apalagi terkait keperawanan dan lain-lain kayak gitu.
0: Tapi gimana tanggapannya sebagai laki-laki, Alvin?
4: Boleh nih,
0: boleh nih di enlightenment kan. Udah ceweknya kan, boleh nih cowoknya sekarang.
1: Oke, sebagai laki-laki kan, seperti yang kita ketahui juga dalam pacaran sendiri kan, pasti yang paling sering atau paling banyak mendapat kerugian pasti bagi perempuan ya. Yang dimana ini bagi laki-laki sendiri, kita juga bukan hanya boundaries sih, kalau bagi laki-laki tuh ibaratnya kita harus mengerti untuk kontrol diri kita. Jangan ibaratnya sedikit-sedikit atau bentar-bentar dikit-dikit kita udah udah terlepas kendali atau gimana gitu kan. Dan kita juga harus bisa menjaga, ibaratnya kita sebagai laki-laki juga harus bisa menjaga orang yang memang kita sayang gitu. Jika memang simpelnya ketika kamu memang mencintai dia, ya jagalah dia, jangan kamu rusak dia gitu.
0: Ih, betul. Itu tuh sebagai sudut pandang seorang laki-laki, teman Pro 2. Harus dijaga, bukan dirusak.
2: Jadi setuju. Laki-laki tuh harus punya pride sendiri ya.
0: Benar gitu. Oh my god, ini keren banget. Aku jadi bisa dapat dua sisi gitu kan, dari sisi cewek sama sisi cowoknya gitu. Tapi ngomongin soal tadi tuh ya, pergaulan anak muda yang sekarang memang gak lepas dari yang namanya dunia digital gitu, kayak sosmed dan semacamnya. Bahkan udah ada kan kayak dating apps misalnya. Gitu. Sampai mungkin kayak doyan pub gitu ya, kirim-kirim pub, tukar-tukar kayak gitu. Nah, sebenarnya apakah ruang digital ini justru bikin batas-batas tersebut jadi semakin abu-abu atau kayak gimana? Tapi nanti hold dulu, pertanyaannya bakal kita jawab setelah yang satu ini tuh, teman Pro 2.
5: Teman

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ngomongin soal batasan teman Pro 2 ya, dalam suatu hubungan dan semacamnya kayak gitu. Tapi sekarang kan emang kita tuh gak bisa jauh-jauh gitu. Bahkan kita kayak buka mata baru bangun pagi tuh udah pegang HP kayak gitu, ngecek notif dan semacamnya. Beda sama kayak orang zaman dulu kalau misalkan kayak mungkin kangen-kangenan kan surat-suratan kayak gitu. Nah jadi akses digitalnya juga emang jadi lebih cepat gitu kan kalau misalkan kita mau bertukar kabar. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih, dari teman-teman Youth Center PKBI, ngomongin soal yang kayak perbatasan yang tadi itu, apakah kalau misalkan kita jadi sering tukar pap dan semacamnya, itu justru kayak batasan pergaulannya tuh jadi makin abu-abu atau mungkin kayak gimana tuh? Boleh mungkin dari Zelda?
5: Kalau menurut saya bisa dibilang iya, karena apalagi sekarang tuh anak-anak atau remaja kurang dari pengawasan orang tua. Dan juga yang tadi kita bicarakan, hal seksual tuh masih dianggap tabu. Lalu kurangnya edukasi tentang HKSR tersebut, lalu dengan mungkin polosnya remaja-remaja ini yang rasa ingin tahunya itu sudah meluap-meluap seperti itu.
4: Besar ya rasa keponya ya.
5: Betul. Nah, dari situlah menjadi fundamental dari kekerasan lewat internet seperti itu, Kak.
4: Oh, jadi yang kayak ngomongin soal kayak kekerasan tuh maksudnya kayak gimana tuh contohnya tuh?
5: Contohnya seperti misalkan kekerasan seksual ya, ini konteksnya, Kak.
4: Iya.
5: Misalkan mungkin
4: kayak diancam gitu enggak sih?
5: Iya, ancam seperti kalau kamu enggak ini posisinya mungkin si ceweknya kayak atau mungkin si cowoknya sudah diketahui nih kayak gambar vulgarnya.
4: Oke.
5: Iya. Lalu diancam, kamu kalau enggak gini-gini nanti ini aku sebar.
4: Oke.
5: Lalu dari situlah nanti takut kan nama kita tuh tercemar gitu. Nah, dari situ ya mungkin bisa dihindari lah.
4: Oke, kayak semacam doxing gitu kali ya.
5: Doxing beda, Kak.
4: Oh, gimana tuh kalau
5: kalau doxing itu? Dia nyari alamat rumah.
4: Sampai nyari alamat rumah. Kalau yang ini tuh sekedar kayak ngancem gitu.
5: Oh, ngancem.
4: Oke.
5: Threatening sama doxing beda ya.
4: Oh iya oke. Thank you infonya.
5: Iya, sama-sama.
4: Nah, sekarang kita ngomongin yang kayak soal edukasi ya, edukasi kesehatan terutama yang untuk seksual dan reproduksi. Menurut aku sebenarnya teman Pro 2 masih banyak banget orang yang kayak ngerasa tabu gitu ya buat ngomongin reproduksi, seksual dan semacamnya gitu. Apalagi buat anak muda gitu. Padahal kan sebenarnya informasi ini tuh justru memang kita harus sampaikan kayak gitu.
5: Yeah.
4: Nah, jadi menurut kalian sendiri nih teman Pro 2, maksudnya yang dari Youth Center gitu. Gimana nih untuk informasi yang benar justru bisa ngebantu mereka buat kayak ngambil keputusan yang lebih bertanggung jawab dari edukasi kesehatan tersebut. Boleh mungkin dari Caca?
6: Tadi pertanyaannya terkait ini ya.
4: Tadi yang seberapa penting nih untuk edukasi seksual dan reproduksi gitu terhadap anak muda.
6: Iya, sebenarnya menurut saya itu sangat penting, apalagi buat anak-anak yang usia menginjak ini apa?
4: Remaja
6: tuh,
4: ya.
6: Iya, kayak dari 12 sampai 18 tahun itu kan masih proses mencari jati diri dan kayak lagi bingung-bingungnya gitu,
5: ya, bahasa Gen Z-nya gitu. Siapa sih diriku ini?
6: Lagi kayak bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya itu penting banget karena edukasi seksual itu udah bukan hal yang tabu lagi. Sama yang kayak saya bilang, kalau semakin ditutup-tutupin, orang itu semakin penasaran. Jadinya rasa pengen cobainnya itu jadi kayak, ah, aku coba aja lah daripada nggak tahu gitu kan. Jadi tuh menurut saya penting banget. Jadi udah nggak seharusnya jadi hal yang tabu lagi, dan seharusnya seperti sekolah, terus kalau kampus okay sih, sekolah SD, SMP, SMA itu sebenarnya menurut saya kayak penting buat ngasih edukasi seksual, tapi nggak cuma sekedar tentang apa itu menstruasi, apa itu masturbasi, dan proses pendewasaan dan segala macamnya, tapi terkait bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi, terus hal apa yang harus kita lindungi dari kita yang jadi part-part yang gak boleh orang sentuh kayak gitu. Alias
4: privacy gitu.
6: Iya,
7: kayak
6: our privacy kayak gitu.
4: Iya, maksudnya ada yang boleh disentuh, tapi ada juga nih yang gak boleh sama sekali gitu. Sama terutama sama orang di luar yang kita gak kenal kayak gitu. Emang penting banget sih, apalagi untuk anak SD ya. Benar-benar. Nah kalau misalkan kan tadi emang menurut aku agak sensitif gitu ya. Misalkan kayak ada teman-teman atau mungkin kayak anak-anak yang kayak pengen ngadu atau cerita gitu kan. Kadang kan kayak ada yang kayak malu banget kayak gitu ya, mau cerita ke guru atau mungkin kayak ke orang tuanya kayak gitu. Sebenarnya kalau dari Youth Center PKBI sendiri nih, kalau misalkan ada ketemu anak-anak yang atau mungkin teman-teman kita yang seperti itu, dari Youth Center bakal apa nih yang dilakukan gitu. Kalau Alvin boleh silakan.
7: Boleh, kalau misalkan kita memiliki teman-teman yang dia tuh gak berani buat ngomong ataupun gak berani buat cerita kepada kita atau cerita kepada orang-orang terdekat dia sendiri, tentunya kita memang tidak bisa memaksa dia untuk bercerita. Tetapi yang bisa kita lakukan yaitu adalah merangkul mereka, berikan mereka ruang aman, berikan mereka ruang agar mereka itu bisa memberanikan diri, bisa mengumpulkan kekuatan mereka untuk bisa berani untuk mulai bercerita. Dan pastinya kita tidak bisa untuk memaksa mereka lagi kan untuk bercerita. Jadi memang dari pendekatan itu, dari bagaimana kita merangkul mereka untuk datang, kita jadikan dia teman kita gitu. Jangan dengan misalkan kita melihat teman kita dalam keadaan yang lagi kurang baik gitu, jangan malah kita ibaratnya langsung menanyakan dan ibaratnya kamu kenapa, mungkin gak apa-apa kamu menanyakan kabar dia, tapi kamu tanyakan lagi dengan lebih baik, ibaratnya tanyakan saja kamu kenapa, kalau mau cerita silakan, tapi kalau memang kamu ngerasa ini hal privasi yang tidak mau kamu ceritakan, mungkin nanti saja kamu ceritakan untuk di lain waktu gitu.
4: Ibaratnya kita tuh ada buat kamu gitu teman Pro 2. Tapi maksudnya gak maksa juga kayak gitu. Karena kan emang menurut aku ini hal-hal yang kayak sensitif dan kayak privacy gitu kan. Takutnya kalau misalkan kita ngomong nanti bakal keluar ABC dan semacamnya gitu. Tapi memang perannya Youth Center di situ juga ya, ngerangkul teman-teman kayak gitu. Biar nanti bisa, maksudnya kayak dibersamai gitu juga gitu ya. Dan pastinya teman Pro 2 setelah ini masih barengan sama kita berempat teman Pro 2, dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Yer, teman Produa. Nah, masih bareng sama kita berempat. Dan kali ini, kita kan udah banyak banget ya, banyak banget ngomongin soal sisi dari anak muda, anak-anaknya sendiri, dan semacamnya. Tapi aku pengen ke poin soal dari sisi orang tuanya, kayak gitu ya. Kalau misalkan mungkin membicarakan tentang pergaulan dengan anak, kayak gitu ya. Apalagi memang kan namanya juga orang tua tuh juga punya tanggung jawab juga gitu ya, buat mendidik anak-anaknya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kesalahan gitu ya, kesalahan apa yang sering dilakukan sama orang tua nih ketika ngomongin soal pergaulan dengan anak? Apakah dia kayak terlalu keras atau terlalu tegas, atau mungkin kesalahan seperti apa tuh? Boleh mungkin dari Zelda, silakan.
6: Mungkin orang tua yang ngekang seperti jam 7 malam sudah di rumah, lalu untuk pakaian dijaga. Karena sekarang tuh lagi rame kak, dia ada satu cewek dia kayak punya strict parents gitu, kayak dia harus berhijab keluar rumah. Tetapi faktanya dia berhijab hanya pas keluar rumahnya doang, tapi pas di luarnya dia lepas hijab dan memakai pakaian yang lumayan terbuka lah. Nah dari situ peran orang tua harusnya jangan terlalu keras kepada anaknya, lebih tepatnya kita membimbing sambil mengawasi kak. Karena kalau kita tidak mengawasi tapi hanya keras aja ke anak kita, kita nggak akan lihat impact-nya itu bagaimana. Kita hanya lihat di surface-nya doang. Karena kita cuma bisa lihat, oh anak ini betul sih udah dengar nasihat kami ya bla bla bla, tapi dia tidak tahu pergaulan di luar seperti apa. Begitu.
5: Karena tadi kayak ngerasa dikekang banget kayak gitu ya. Jadi dia enggak punya space juga nih buat mengekspresikan dirinya. Itu salah satu kesalahan juga ternyata ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita kayak punya teman gitu ya, yang mungkin kita ngelihat ih kayaknya ini ada tanda-tanda deh dia kalau misalkan kayak masuk pergaulan bebas dan semacamnya kayak gitu. Kalau menurut teman-teman Yo Center PKBI Kaltim sendiri, gimana sih cara menegurnya yang emang aman gitu ya, tanpa kita tuh ngerasa buat menghakimi dia atau mungkin kayak menjudutkan dia, itu tuh seperti apa? Boleh dari Alvin?
7: Jika kita memiliki atau menemui seorang teman kita yang sudah mulai melewati batas dari boundaries kita ya, teman kita, dan mulai menuju ibaratnya pergaulan bebas. Nah, untuk mengatasi sendiri, kita juga harus, yang pasti yang pertama, kita bisa menegur mereka secara pelan-pelan. Kita bisa rangkul mereka terlebih dahulu, dan beritahu mereka gitu kan, ibaratnya dampak buruk dari yang akan mereka lakukan ini seperti apa, misalkan melakukan seks di luar nikah itu apa yang terjadi gitu kan. Seperti contohnya yang bakal terjadi seperti pernikahan dini gitu kan. Yang dimana setelah kita memberi paham pemahaman kepada mereka, ketika memang mereka tidak mau untuk mendengarkan kita, kita bukan tinggalkan mereka, tapi kita beri batasan terhadap diri kita kepada mereka. Namun kita tetap menemani mereka dan mengawasi secara perlahan. Dan jika memang pada waktu saat mereka memang tiba-tiba sadar terhadap apa yang mereka pilih waktu itu, di situ kita bukan malah ngejudge mereka. Kita nggak boleh ngejudge orang yang sedang keadaan terpuruk, tapi kita datangi mereka, rangkul mereka, dan bawa mereka kembali.
5: Oke, caranya tadi tuh kasih kita, maksudnya ditegur secara pelan-pelan tapi juga tetap ngerangkul gitu. Kalau mungkin Caca ada yang mau ditambahin kah?
8: Kalau menurut saya yang paling penting adalah jangan menyalahkan korbannya. Karena kalau korbannya yang disalahkan itu pasti of course akan merusak mentalnya kan. Jadi hal yang utama dan yang penting banget itu jangan nge-blaming korbannya kayak, ya kamu sih lagian gini. Nah itu sebenarnya kurang tepat sih kak, gitu sih.
5: Benar ya, maksudnya dia juga gak nyangka sih ya kalau misalkan bakal kejadian begitu. Tapi juga di-judge juga nih, kamu sih begini begitu, yang ada malah makin down gitu. Nah terakhir nih teman Pro 2, sebelum kita menutup sore ceria obrolan kita pada sore ini, boleh nih mungkin dari masing-masing Zelda, Alvin dan juga Caca buat nitipin satu pesan gitu ya, gimana caranya biar kita nih anak muda menikmati, bisa tetap menikmati masa muda kita, punya teman, pacar dan semacamnya ya, bisa sosialisasi, eksplorasi dan semacamnya, tapi tetap tahu batasan gitu. Terus juga tetap tahulah ya boundaries dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak muda itu kayak gimana. Boleh silakan dari Zelda dulu.
6: Kalau kata aku untuk anak-anak muda sih ini ya, yang pertama sayangi diri kamu, yang kedua hargai diri kamu, yang ketiga ingat kamu itu dicintai.
5: Oke, itu ya tadi 3 poin dari Zelda. Boleh dari Alvin deh sekarang.
7: Oke, kalau dari saya bagi teman-teman remaja yang di luar sana, tentunya kalian harus mengerti, kita harus mengerti tentang boundaries atau batasan terhadap diri kita dan orang lain, baik itu dalam segi pertemanan ataupun hubungan. Dan juga selain boundaries, kita juga sebagai remaja nih, ibaratnya kita juga harus selalu memberikan afirmasi positif kepada diri kita setiap harinya. Entah itu achievement yang kita dapatkan itu kecil ataupun besar, kita tetap harus memberikan afirmasi positif agar kita juga tahu nih bagaimana cara kita self love kepada diri kita atau menyayangi diri kita sendiri. Dan selain dari remaja juga, pastinya orang tua bakal banyak banget berperan di dalam kehidupan ataupun perubahan remaja setiap jenjangnya. Dapat kita lihat dari beberapa yang ada di dalam 8 fungsi keluarga, seperti fungsi perlindungan itu, yang dimana keluarga bisa bakal menjadi rumah pertama atau pelindung utama bagi seorang remaja ataupun anak-anak untuk melewati proses hidup mereka hingga dewasa.
5: Wow.

0: kayak gitu. Jadi jadi kayak aku udah lama banget kayak okay, we gotta live young, wild, and free gitu. Jadi itu sih kayak gak apa-apa kamu mau berekspresi gimana pun, mau style apapun, mau explore apapun, mau mendaki gunung,
1: lewati
0: atau
1: lembah,
0: iya, kayak gitu. Oke,
1: oke. Okay.
0: Itu gak apa-apa banget, tapi kamu harus set your boundaries, harus tahu batasan kamu dan harus sayangi diri kamu sendiri gitu.
1: Oke, okay, wow, keren banget. Terus by the way, terima kasih banyak nih buat Zelda, Alvin sama Caca udah sharing-sharing juga sama kita teman Pro 2 di sini. Dan buat kamu mungkin yang ketinggalan siaran kita, nanti bisa cek siaran ulangnya di YouTube-nya RRI Samarinda dan juga RRI Digital gitu teman Pro 2. Sekali lagi aku pengen ngucapin terima kasih banyak. Semoga segala kegiatan kalian setelah ini juga diberi kelancaran dan semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Terutama buat your center dari PKBI Kaltim juga kayak gitu. Yaudah, karena sebentar lagi kita mau merapat ke jam 5 sore teman Pro 2, yang artinya kita bertiga, berempat maksudnya, mau pamit undur diri dari sore ceria kali ini. Dan buat salam terakhir mungkin boleh nih kita buat dadah-dadah dulu buat menyapa teman Pro 2 terakhir kalinya. Enggak dong ya, siapa tahu mungkin nanti ada kesempatan selanjutnya.
0: Harus
1: gitu.
0: Dong.
1: Dadah teman Pro 2, bye-bye. Have a good day.
0: Have a nice day.
1: Have a nice day.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: Yuhu, teman Produa dari kawasan Siara Jalan M. Yamil nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore, coba Sa.
1: Sore, halo teman Produa.
0: Akhirnya ketemu suara yes. Gimana?
1: Kayaknya udah lama banget, sumpah, kayak aku kangen.
0: Kangen? Emang terakhir kamu kapan siaran?
1: Kapan ya? Bulan lalu, yang pasti bulan lalu.
0: Bukan tahun kemarin. Oh udah, berarti ini first time siaran di ya, bulan
1: di
0: ini.
1: Di bulan September.
0: Terus sama tim baru ya?
1: Iya.
0: Dengar-dengar sama Kak Anom kan?
1: Iya, sama Kak Anom sekarang.
0: Gokil. Hey, tapi kamu hari ini gimana kabarnya?
1: Gimana ya deskripsinya? Sebenarnya aku hari ini lagi benar-benar emosional banget. Hah? Karena
0: kenapa?
1: Karena aku habis nyelesain satu event yang lumayan besar di Semansa. Dan ini event pertama setelah kemarin pemilos. Jadi rasanya tuh benar-benar kayak mau meledak.
0: By the way, teman Produa, orangnya di depan aku tuh sekarang ini katanya kepilih jadi ketua OSIS. Kamu bayangin ya, aku tuh lagi buka timeline di Instagram kan.
1: Apa itu?
0: Scroll, baru buka, set, ada Tatar Miu, kayaknya mukanya gak asing ya. Tapi tulisan di bawahnya itu ketua OSIS SMA 1. Baru ke Sasa. Ya ampun. Tapi emang kamu tuh suka kayak ikut organisasi gitu ya jadinya?
1: Iya, udah dari lama kalau organisasi mah. Cuma kalau OSIS ini jujur awalnya iseng-iseng berhadiah aja sih. Kalau aku bilang itu tuh bener-bener yang di planning buat jadi ketua OSIS juga gak terlalu. Kayak mau pengen kepengen juga gak terlalu. Cuma memang punya ambisi buat jadi ketua memang ada, cuma nggak expect gitu loh Kak kalau bakal jadi ketua OSIS. Jujur ya, nggak expect banget nih teman Produa. Aku BTW Kak ya, aku awal mau masuk ke OSIS itu aku baru aja lagi masa-masa aku patah heart.
0: jadi pengalihannya
1: iya aku ya Kak. Kalau diingat satu tahun yang lalu, tepat satu tahun yang lalu, asik. Tepat satu tahun yang lalu ternyata aku itu udah nggak deket lagi sama someone ini tuh benar-benar hamin satu sebelum wawancara. Dan aku tuh awalnya nggak, kayak cuma iseng aja kayak mau nggak ya masuk, ya mau nggak ya, karena aku udah ngerasain di SMP berorganisasi dan itu menurutku berat banget. Dan SMA kan yang dikejar banyak kan Kak, nggak cuma prestasi tapi nilai akademik segala macam itu juga dikejar karena mau masuk universitas. Nah dari situ salah satu kayak awalnya tuh cuma iseng gitu loh ngambil formulir, nah nggak mikir kalau misalnya mau daftar. Terus pas putusin tuh kayak Wah aku harus daftar, aku gak mau ini, aku gini. Nah dari situ cuma iseng, awalnya begitu niatnya. Ternyata berkelanjutan teman Produa.
0: Dan sekarang udah jadi ketua OSIS gak tuh? Kita ucapin selamat dulu gak sih? Tapi aku tuh juga punya teman tau Sasa.
1: Apakah?
0: Dia itu sempat yang kayak patah hati banget gitu kan. Sama someone kayak gitu. Terus dia iseng, kamu tau isengnya apa? Daftar S2.
1: Beda ya caranya ya.
0: Iya, dia tuh awalnya iseng daftar S2 kayak ke luar negeri gitu kan. Ternyata keterima kayak gitu. Terus dia ngerasa, aku sebenarnya udah stres banget sih, dia bilang kan. Aku stres banget, tapi ternyata S2 lebih stres lagi ya, dia bilang kayak gitu. Tapi menurut aku stresnya yang ini tuh lebih bervalue gitu kan. Karena maksudnya dia tuh juga study gitu.
1: Setuju.
0: Iya, yang awalnya dia tuh juga kayak iseng teman Produa, tapi malah keterusan gitu. Tapi dia kayak enjoying juga ya, walaupun memang kayak agak berat gitu ya namanya S2
1: iya,
0: gitu.
1: Bener. Aku juga mikir gitu sekarang, kayak aku sekarang mikir gini, kayaknya aku lebih baik aku mikirin tentang, aku mikir banyak kayak banyak mikir tentang organisasi dibanding aku mikir yang ke arah sana. Karena ke arah sana juga berat, kayak apa sih cita-citaan.
0: Iya,
1: tapi
0: jadi
1: lucu sih, tapi
0: kadang gitu tuh, kita tuh suka gak bisa nebak kan masa depan kita kayak gimana gitu. Apalagi ngomongin soal cinta-cintaan, kita sore ceria hari ini.
1: Hari ini kita bakal ngomongin sedikit tentang someone-someone nih.
0: Yes. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal PDKT ya, kan itu kayak
1: masa-masa manis,
0: butterfly era banget gitu teman Produa. Buat kamu mungkin yang lagi ngerasain itu, bisa banget gabungan cerita sama kita gitu ya.
1: Betul.
0: Buat ceritain mungkin doi kamu atau crush kamu kayak gimana tuh sekarang, bisa banget ke WhatsApp kita di mana itu?
1: Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita teman Produa di @rriproduasamarinda dan di RRI Digital.
1: Benar.

Kawan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

0: Dan kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Okay, Kak Cindy, tadi kita udah sedikit tipis-tipis nih, kita mau ngomongin hari ini, mau ngomongin soal percintaan-percintaan nih. BTW, kalau misalnya di zaman-zaman SMA ini memang lagi seru-serunya Kak, lagi apa ya, banyak banget salfok-salfoknya sama orang.
1: Salfoknya itu sampai kayak ini, kayak apa ya, kayak agak baper dikit gitu gak sih?
0: Kadang baper banget.
1: Kadang baper banget. Oke.
0: Kadang yang satu yang ngerasa baper, kita yang gak ngerasa baper. Beda-beda nih. Tapi kalau misalnya di masa-masa aku ya, Kasin, kalau aku sendiri tuh aku gak banyak di SMA, aku gak banyak ngerasain rasanya, feelnya kayak jatuh cinta. Karena teman-teman aku tuh bener-bener yang friendly tuh se-friendly itu. Dan cowok-cowoknya tuh pada humble gitu, jadi gak ngerasa kayak, oh iya cowok ini humble dan aku baper gede, enggak gitu.
1: Humblenya tuh memang ya beneran baik, bukan ya, karena flirting bener. Gitu kan.
0: Tapi pernah juga sih dapet cowok apa tadi?
1: flirting gitu ya? Flirting apa gitu. Ya kayak dia tuh baik tapi ternyata ada iya. Motifnya gitu.
0: Iya aku pernah banget.
1: Emang kamu pernah begitu?
0: Pernah. Itu tuh kapan ya? Udah berapa bulan yang lalu ya, pas aku kayaknya pas mau naik kelas 11 tuh. Nah itu tuh kayak di bercanda-bercandaan itu.
1: Oke.
0: Ganteng sih.
1: Eh tapi kamu kalau misalkan dicie-ciein kayak gitu, kamu bakal gimana rasanya?
0: Kalau ganteng beda kak rasanya.
1: Olah, emang gitu ya.
0: Kalau apa ya, kalau dia tuh memang tipe aku tuh kayak, jangan. Tapi kadang karena gak tau kenapa ya, teman-teman aku tuh kayaknya jarang ngeliat aku buat baper sama cowok ya. Jadi jarang dicie-ciein, cuma sekali dicie-ciein tuh malah ujungnya kayak sama jokes doang gitu. Jadi gak pernah yang serius gitu, cuma seru aja. Tapi giliran akunya suka sama orang tuh kayak gak dicie-ciein tuh kayak, cie-ciein dong, cie-ciein. Tapi kayak mereka tuh kayak gak pernah nyangka gitu loh kalau misalnya aku tuh juga bisa suka sama orang. Tapi mereka tuh gak ya aku takut deh aku ngomong gini dengerin.
1: Saking independennya ya si Sasa nih.
0: Oh independen.
1: tapi aku tuh juga pernah dulu ada di situasi sampai satu angkatan tuh tahu ada yang kayak suka sama aku waktu aku sekolah.
0: Ih seru.
1: Seru dan canggung, ngerti gak sih? Kayak awkward, kayak tahu gak sih kayak lewat tuh kayak dicie-ciein. Sama kakak kelas pun juga kayak gitu, kayak gak mau. Dan itu tuh kayaknya pertama kalinya aku tuh ngerasa, oh ternyata ada yang kayak suka sama aku. Nah dulu kan aku tuh sekolahnya asrama kan, Sa?
0: Oh iya.
1: Sebenarnya sih gak boleh bawa HP atau barang elektronik kayak gitu kan.
0: Tapi biasalah.
1: Biasalah anak muda. Gitu. Nah jadi dengan HP ku yang masih not touchscreen zaman dulu kayak gitu,
0: yang bisa pencet itu ya,
1: yang bisa dipencet-pencet gitu doang, yang emang layarnya tuh kayaknya masih abu-abu kayak gitu loh. Yang kayak hitam doang ya, tuh udah lama karena memang agak riskan kayaknya kalau bawa smartphone gitu. Nah jadi pas kayak malam tuh, habis apel malam tuh kan udah pada di kamar masing-masing, dia nelpon. Masalahnya Sa, di kamar itu tuh aku gak sendirian. Aku tuh sama teman-teman
0: satu kamar kan. Iya, kalau sama pasti ada orang lebih kan.
1: Iya, ada 4 orang Sa di dalam satu kamar. Kamu bisa bayangin gak sih awkwardnya tuh kayak gimana? Aku ditelepon kan kayak,
0: kok angkat?
1: Gak enak sih sebenarnya kan. Karena dia tuh ngechat aku setiap hari kayak gitu loh. Nge-SMS sih, dulu SMS. Ngechat aku tiap hari, kamu udah makan belum? Tapi gak aku balas, kayak so sibuk kayak gitu pokoknya. Terus ini nih resenya tuh, aku tuh ngangkat telepon. Terus teman asramaku tuh benar-benar sunyi, senyap, gak ada ngomong apa-apa. Kupikir, oh udah tidur kan, ternyata dia lagi nyemak aku. Itu awkward banget, gak mau.
0: Langsung terdiam sekamar.
1: Iya, langsung kayak, kamu tahu bahkan suara cicak, suara jangkrik itu kedengaran. Itu kedengaran, karena aku tuh emang kayak jarang banget kayak dekat sama cowok kayak gitu. Jadi mungkin mereka kayak
0: langsung
1: excited
0: penasaran
1: juga.
0: Penasaran kan kak?
1: Penasaran, aku tuh kayak gimana sih kalau misalkan didekatin. Ya sudah, aku telepon, bla bla bla bla. Bahkan suara ini, suara dia tuh kayak agak kedengaran sedikit kayak gitu loh. Jadi kayak pas udah, kamu tahu aku udah nutup telepon, baru sini Ci, kayak gitu. Iya ampun, malunya itu tuh gak ketakar banget teman pro 2 aku. Kayak pas ingat lagi, enggak dulu kayak gitu.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: By the way, anyway, busway.
1: Panjang ya.
0: Panjang banget, cuma mau bilang ngomong-ngomong doang teman Pro 2. Aku Cindy dan Sasa.
1: Mau apa ini? Tiba-tiba.
0: Mau tawuran. Enggak teman Pro 2. Kita mau ngajakin kamu buat main tebak-tebakan, Sa.
1: Yes, gitu. Tebak-tebakan apa tuh?
0: Jadi nanti kita bakal ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, kita bakal kayak dengerin ini suara siapa. Jadi bantu kita mungkin ya buat kasih tebak-tebakan atau atau kasih jawaban. Ya,
1: kasih jawaban gitu. Dari tebak-tebakan yang udah yang bakal kita dengerin nih.
0: Benar, habis ini yang satu ini teman Pro 2. Jadi langsung aja kita langsung cus.
2: RRI Pro 2 Samarinda. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2, balikan lagi bersama aku Sasa. Jadi kali ini kita mau main games nih, tebak suara. Aku udah bareng sama orang pertama nih yang bakal aku ajakin buat main games tebak suara nih. Kita kenalan dulu gak sih sama orang pertama ini? Halo kakak, nama kakaknya siapa?
5: Halo, nama aku Shakira.
4: Halo kak Shakira. Oke kak Shakira, aku bakal ngajakin kakak buat main games tebak suara. Nanti aku putar audionya, kakak langsung tebak ya, siapa sih orang ini?
5: Oke, seru banget nih kayaknya.
6: Kamu-kamu yang merasa jomblo, sekali lagi bagi yang merasa jomblo, datanglah ke Israel, dijamin pasti banyak yang nembak.
4: Nah, kakak tahu nggak itu siapa?
5: Kayaknya Fajar Sad Boy ya?
4: Bener banget, Fajar Sad Boy. Kalau boleh tahu nih, Kak Shakira tahu Fajar Sad Boy itu dari mana sih?
5: Aku sih banyak ngeliat dia di sosmed sih, di media sosial tuh banyak banget.
4: Fajar Sad Boy itu orangnya seru banget nggak, Kak?
5: Ih, jujur aku ngeliatnya tuh kayak seru banget. Terus jokesnya kayak nyambung banget lagi sama aku.
4: Oke deh, terima kasih Kak Shakira. Oke teman Pro 2, jadi aku udah bareng sama orang kedua yang bakal kita ajakin buat main games tebak suara lagi tentunya. Oke, kita langsung kenalan nih bareng orang kedua yang bakal kita ajakin main games. Halo Kak, nama kakaknya siapa?
7: Halo, nama aku Kaira.
4: Halo Kak Kaira. Kak Kaira udah ready gak nih buat main games tebak suara?
7: Ready gak ya?
4: Harus ready dong, ready gak nih?
7: Ready deh.
4: Oke, aku puterin ya audionya.
6: Kamu-kamu yang merasa jomblo, sekali lagi bagi yang merasa jomblo, datanglah ke Israel, dijamin pasti banyak yang nembak.
4: Oke, kakak tahu gak dia siapa?
7: Siapa tuh?
4: Yang tadi aku puterin audionya siapa ya kira-kira, tahu gak?
7: Siapa ya, kalau dari suaranya sih kayaknya cowok deh.
4: Siapa tuh, tahu gak? Yuk jawab.
7: Jangannya Ivan Gunawan nih.
4: Bukan. Ayo siapa? Tahu enggak?
7: Fajar Sad Boy bukan?
4: Benar, Fajar Sad Boy. Kakak tahu Fajar Sad Boy ini kalau boleh tahu dari mana nih kenalnya? Pertama kali ngelihat nih di mana?
7: Jujur di TV rame banget.
4: Ya sih setuju, dia masuk kayak beberapa stasiun TV itu dia masuk ya, rame banget di TV. Oke deh, terima kasih ya Kak Ira. Oke, thank you teman Pro 2. Kembali ke studio.
3: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Tapi serius, itu Fajar Sad Boy.
1: Iya, Fajar Sad Boy.
0: Ya ampun.
1: Kata-katanya itu loh.
0: Kata-kata hari ini.
1: Kata-katanya itu loh.
0: Biasanya kan dia tuh lebih kayak puitis gitu-gitu ya. Apalagi kalau misalkan kayak ngegalau tuh yang aku lihat orang paling patah hati sedunia tuh Fajar Sad Boy. Kayak gitu.
1: Namanya aja udah Fajar.
0: Fajar Sad Boy.
1: Laki-laki. Sad laki.
0: Iya set laki-laki teman Pro 2. Tapi dia tuh emang kayak lagi rame juga tau. Kayak aku ngeliat banyak muka dia tuh muncul di film.
1: Iya kak, dia sekarang main film. Main filmnya tuh aku pernah nonton kayak, tapi sekilas aja kayak aku muncul di FYP aja.
0: For your page ya.
1: Yes, itu lah pokoknya kan Pro 2. Nah terus aku tuh apa ya, pas dia main itu tuh karakternya karakter dia. Dan itu masih tetap lucu. Aku ada waktu itu nonton film
0: kayaknya bukan. Yang itu gak sih yang
1: Yang rame.
0: Apa sih itu dari... kan yang Indra Jegel
1: ya,
0: gitu.
1: Yang berempat.
0: Yang berempat.
1: Iya
0: ada Boris, kan, ada Boris Jegel ya. Gitu-gitu.
1: Nah, itu kan endingnya ada dia ya. Jujur aku enggak nyangka kayak, "Hah? Fajar Sad Boy ngapain dia di situ?"
0: Emang enggak ada yang nyangka juga plot twist-nya tuh jujur di situ. Dapat banget lagi
1: dan
0: perannya
1: lucunya,
0: dia.
1: Kayak lucunya Fajar Sad Boy itu walaupun karakternya sama ya kak di beberapa film tuh aku akui memang beberapa orang gak ngerubah karakter dia yang sebenar-benarnya gitu. Tapi pas di maksudnya dia bermain film banyak tapi tuh tetap lucu, gak pernah gak lucu.
0: Padahal dia formatnya tuh yang kayak sedih banget gitu. Tapi harusnya kan kita ikut sedih malah ikut ketawa. Ih kocak banget dah Fajar Sad Boy.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
5: Itu yang di atas kepalamu apa?
4: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
5: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
4: Aku loh gak pelupa.
5: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
4: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
5: Itu tuh beda nah.

0: kenapa jadi kayak agak mendesah gitu ya
1: endingnya.
0: Ya.
1: Tiba-tiba.
0: Iya, tiba-tiba gitu ya. Sama kayak kalau misalkan kita kayak lagi enggak ada angin, enggak ada apa, tiba-tiba ada yang kayak tahu enggak sih confess suka sama kita tuh kayak aneh aja kayak gitu.
1: Aneh banget tiba-tiba ada yang ngajak main.
0: Iya.
1: Aku pernah tiba-tiba gitu.
0: Ih, gimana?
1: Jadi sebenarnya ini tuh baru berapa enggak di awal tahun kemarin sih. Uh-huh. Itu tuh karena aku kan kemarin sempat keluar kota, terus aku tuh balik lagi nih. Main lah sama teman-teman SMP. Teman-teman SD main.
0: Okay.
1: Habis main terus tuh ternyata teman aku ini bawa cowoknya. Tapi enggak cuma bawa cowoknya, dia bawa geng cowoknya.
0: Wow.
1: Rame-rame. Jadi rame kita gabung lah dua circle itu jadi satu. Ngobrol. Habis itu enggak lama ada satu orang yang enggak tahu tas salvo atau apa, terus nge-follow IG aku. Aku tanya kan sama teman aku, "Ini siapa? Ini yang kemarin ya?" gitu. "Ini sih ini ya?" gitu. "Iya, si ini." Baru kayak, "Kenapa ini tiba-tiba?" gitu. Perasaan baru tadi malam ketemu udah follow-followan. Karena enggak sebenarnya kalau pas ngobrol pas nongkrong itu ngobrolnya enggak intens. Dia cuma kayak aku juga enggak banyak omong, yang banyak omong ya teman aku dan pacarnya.
0: Oh iya.
1: Ya udah gitu. Akunya enggak banyak ngomong. Terus kenapa tiba-tiba ini ya? Terus enggak lama beberapa hari kemudian di chat lah sama teman aku. "Sa, diajakin jalan sama ini."
0: Hah?
1: Apanya?
0: Sebentar, dia
1: diajakin nongkrong.
0: Iya, diajakin nongkrong tapi yang pihak ketiga gitu. Jadi enggak langsung.
1: Gimana sih? Padahal udah di-follow nih. Maksudnya DM kayak apa kayak gitu.
0: Maksudnya ngapain sama teman dulu kayak gitu.
1: Iya. Terus itu tuh sampai berkali-kali gitu dan sayangnya pada saat itu aku lagi sibuk banget. Sibuknya banget dan enggak ada waktu. Benar-benar enggak ada waktu. Ini bohongan, enggak bohongan ya teman pro-2, ini beneran.
0: Real.
1: Aku enggak ada waktu. Aku tuh jarang banget nongkrong, jarang banget. Kalau nongkrong pun nongkrongnya sama anak OSIS. Bahas proper OSIS. Jujur,
0: bayangin inilah
1: suka.
0: Sekolah rapat.
1: Iya, sekolah rapat.
0: Kalau misalkan kuliah kan kura-kura kan, kuliah rapat. Kalau ini sera-sera.
1: Sera-sera, sekolah rapat.
0: Iya, sekolah rapat. Tapi aku tuh waktu SMA emang kayaknya enggak ada ikut organisasi gitu. Jadi mungkin aku kurang relate. Tapi pas kuliah, iya, aku ikut kayak organisasi gitu. Jadi aku mungkin kayak sedikitnya tuh relate sama kamu karena ya kalau misalkan habis kuliah ngumpulnya sama orang itu lagi, orang itu lagi.
1: Sama orangnya, harus bangun chemistry kan. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya organisasi itu nggak bisa cuma rapat-rapat doang, jadi kayak kalau main juga harus sama mereka. Kalau nggak main sama mereka nggak akan masuk kemisnya gitu loh.
0: Yoi lagi. tapi abis itu ada kayak lanjut lagi gitu nggak tahu. Ya sudah karena
1: jadi,
0: aku sibuk ya bye bye.
1: Ini lucu sebenarnya. Apa tuh? Aku teman aku udah nge-warning katanya ini kayaknya cowoknya nggak deh. Maksudnya dia tipe aku, cuma kayaknya nggak cocok desa sama kamu gitu. Ngomongnya gitu. Karena dia tuh orangnya free, bener-bener kayak bisa jalan kapan aja, terus kayak temennya banyak, relasinya luas, geng-gengannya ada. Seru lah, anak-anak nongkrongan seru gitu. Sedangkan aku ini tipe orang yang berbeda, jauh, aku itu lebih sering di rumah. Kalau ngumpul juga ya bareng teman-teman yang itu-itu lagi, itu-itu lagi gitu. Jauh kan bedanya kak. Nah, jadi teman aku udah bilang, kayaknya enggak deh Sak, gitu. Kayaknya enggak deh. Tapi karena akunya juga ikut penasaran, jadi aku kayak apa aku
0: dia.
1: Respon ya kita gitu, apa aku
0: ada cobaan
1: coba ya,
0: dicobain
1: gitu. real banget ada cobaan dicobain, tapi pada akhirnya 2 kali atau 3 kali gitu diajakin dan semuanya nggak bisa, dan akhirnya beberapa bulan kemudian udah nggak ditanya-tanya lagi kan sama teman-teman aku, udah kayak udah nggak ditanya-tanya lagi segala macam, dan tiba-tiba punya cewek baru.
0: Sakading kadung padunding. Nangka nggak tuh, aku sih nggak nangka teman pro dua. Ih ampun, jadi
1: jujur nggak nyangka,
0: bener-bener
1: juga
0: bener-bener free itu ya.
1: Iya.
0: Gak salah sih kata temanmu, emang free-free-nya itu free banget.
1: Free banget.
0: Mungkin hari ini jalannya sama Sasa,
1: besoknya
0: sama yang lain.
1: Yeah.
0: Pokoknya ngeliat peluang aja, kalau misalkan itu yang maju gas gitu.
1: Ini yang kosong gas.
0: Gitu.
1: Gak ngerti deh sama yang itu.
0: Ya ampun teman pro 2. Tapi by the way nanti kita berdua bakal balik lagi gitu ya. Karena sebentar lagi kan udah mau masuk zona petang.
1: Yes.
0: Dan kita bakal balik lagi setelah azan maghrib teman pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88.5 FM.
1: Banget
0: teman-teman.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Tanya Ustaz.
3: Bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
4: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, "Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: buka lagi elektrik lagi.
1: Udah nyala. Astaga, kocak. Ya udah teman Pro 2 di Sore Ceria masih barengan sama Cindy
2: dan juga Sasa di sini.
1: Yes. Kamu pernah enggak sih teman Pro 2 ketemu teman yang apa ya, baru di chat good morning, good night gitu,
2: gimana atau hari enggak, ini gitu.
1: Ya gimana hari ini, atau dikirim pap terus tuh kayak tiba-tiba kepikiran, ih aku kepengen kambing guling deh buat prasmananku. Pernah enggak kamu kayak ngerasa begitu, atau mungkin kamu punya teman yang gitu?
2: Punya temen yang gitu?
1: Oh, tapi kayak, kok bisa dia kepikiran begitu? Kayak kan baru di chatnya tuh sekali dua kali gitu loh.
2: Dia udah ngebayangin dia pacaran gitu. Tapi kayak kayak sekarang kan itu tuh kita semenjak naik kelas 2 itu tuh ada dede-dede gemas lah. Dede-dede gemas, abas, ganteng, tinggi, putih. Siapa sih
1: yang gak naksir?
2: Gitu sudah, nah. Siapa sih gitu. Nah, jadi pas sudah kayak gitu tuh kayak dia ngebayang-bayangin kok aku jadi pacar gimana. Ih, deket aja enggak. Bahkan di chat enggak.
1: Padahal juga maksudnya kenal pun kayaknya enggak juga gitu.
2: Kayak cuma sekedar oh dia ini cuma tahu tahu aja.
1: Masalahnya aku tuh waktu SMP pernah begitu. Jadi kamu tahu enggak sih kayak secret admirer kayak gitu.
2: Ah, gimana tuh?
1: Ya jadi kayak aku tuh kayak pernah mengagumi orang, dia tuh taekwondo kan, sedangkan aku drum band. Jadi tuh kayak satu waktu gitulah ya, dia latihan taekwondo, aku drum band. Terus ngeliat dia pas latihan kok seru ya, maksudnya kok keren ya caranya dia kayak nendang gitu-gitu. Taekwondo coy, kayak gitu.
2: Taekwondo coy ya,
1: dan akhirnya kayak
2: kakak ikutan taekwondo?
1: Aku enggak.
2: Siapa tahu?
1: Ya aku taekwondo sambil drum band gitu. Multifungsi banget teman Pro 2. Ya kayak gitu. Terus tuh aku ngeliat wah keren kayak gitu. Tapi sampai sekarang aku gak pernah berani kenalan sama dia kayak gitu.
2: Ya jadi cuma sekedar mengagumi.
1: Yes, sekedar mengagumi. Tapi aku gak tahu ya, mungkin ini agak sedikit nyambung juga sama zodiak kayak gitu.
2: Hah,
1: kan zodiak aku tuh Pisces kan. Pisces tuh kan emang kayak orangnya tuh kayak dreamy banget tuh. Ya jadi kayak apa-apa tuh memang kayak imajinasinya tuh full banget kayak gitu.
2: Aku jarang ngedalamin ini tahu apa sih namanya zodiak. Aku jarang nyari tahu, tapi yang aku tahu kalau zodiak aku
1: apa?
2: Aku Scorpio.
1: Kamu okay.
2: Apa kakak? Kakak tahu enggak?
1: Scorpio yang laba-laba. Kalajengking.
2: Iya, kalajengking.
1: Nah, aku enggak tahu kalau Scorpio gimana.
2: Katanya sih ya kayak pendendam gitu. Tapi aku bingung kayak apa sih? Aku jarang baca-baca gitu sih kalau soal zodiak, jadi nggak terlalu sering mencocokologi aku dan zodiakku gitu. Aku jarang, malah pernah sih dulu karena saking penasarannya. Tapi pernah nggak kakak kalau misalnya suka sama orang, ada nadi TikTok
1: aku
2: ini
1: dulu.
2: Ini yang kayak
1: guys apa kayak
2: kayaknya paham deh,
1: tahu nggak sih kayak Pisces x Virgo.
2: Iya, yang gitu kak, bener-bener
1: tingkat kecocokan misalnya.
2: Iya, berapa
1: kayak,
2: persen?
1: Aku gitu. Aku pernah begitu, tapi kayak awalnya aku kayak denial, apaan sih? Tapi seru juga baca
2: tapi
1: begitu.
2: Iya. Tapi sebenarnya itu nggak ini ya, nggak relate juga.
1: Nah jadi itu ternyata ada namanya fenomena yang orang tuh dikit-dikit gampang naksir, gampang suka sama orang gitu. Namanya tuh hemofilia.
2: Hemofilia. Aku baru dengar. Nah, aku baru tahu ini.
1: Hemofilia itu katanya itu kayak kecenderungan kita buat jatuh cinta, tapi tuh cepet gitu loh dan juga sering. Jadi gak cuma cepet doang, tapi kayak sering gonta-ganti gitu lah si hemofilia ini.
2: Tapi itu jadinya jokes atau apa ya kak? Kalau aku mau ngomongin soal aku lagi
1: tuh.
2: Karena aku tuh kalau misalnya bercandaan tuh suka bercandaan yang kayak aku suka sama ini, tapi sebenarnya aku gak suka. Kayak cuma bercandaan, itu termasuk hemofilia bukan ya?
1: Kayaknya enggak deh. Soalnya kalau hemofilia yang dimaksud di
2: beneran
1: situ,
2: suka jatuh cinta
1: iya,
2: gitu ya.
1: Dia tuh gampang banget baper sama orang. Even kayak di chat kamu lagi apa? Terus atau enggak jangan lupa makan. Gitu-gitu
2: itu
1: kayak
2: udah baper.
1: Iya, aku langsung baper, enggak pernah aku diperhatiin segininya kayak gitu kalau hemofilia teman Pro 2. Apakah kamu adalah salah satu orang
2: enggak,
1: atau mungkin ada teman
2: Pro 2 gimana?
1: Iya, bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp kita di 08125848785 atau ke
2: Instagram kita di @rripro2samarinda atau di
1: RRI
2: digital.
1: Yes.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sunday sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya, makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Oke, okay, tadi kita sedikit bahas tentang emophilia yang tadi Kasin dikenalin. Yeah. Nah, aku baru tahu tuh kalau emophilia itu adalah keterkaitan emosional yang terjadi sebelum kayak dia benar-benar ngasih tahu kalau dia tuh
1: gampang naksir.
0: Iya, gampang naksir sama orang karena hal kecil aja dia udah baper gitu loh intinya begitu teman bro dua.
1: Namun. Tapi kemudian.
0: Kemudian.
1: Kenapa? Kocak.
0: Ya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kalau dari aku ya Kak Cindy, kalau misalnya orang pertama kali suka tuh, kalau suka cepat gitu, biasanya kan penasaran doang. Kayak pengen cari tahu.
1: Mungkin dia kayak udah bikin skenario gitu gak sih di dalam otaknya?
0: Ih, seru tuh bikin skenario.
1: Iya. Kasih duper. Asal bukannya gak gitu teman pro 2. Tapi kenapa emophilia.
0: Ya, emophilia. Ya. Masya
1: Allah. Jadi tuh katanya tuh ada kaitannya gitu loh sama ketidakseimbangan hormon. Aku tuh juga baru tahu. Jadi tuh katanya ketidakseimbangan antara hormon dopamin dan serotonin. Jadi pas kamu kayak lagi jatuh cinta, kan ada tuh kayak macam reward gitu ya, sistem penghargaan kayak di otak kita itu yang aktif, dan itu tuh ngeberikan sensasi kayak semacam kesenangan gitu loh, yang bikin kita
0: suka mikirin itu.
1: Bener,
0: suka mikirin paham.
1: Tapi sampai jadi impulsif kayak gitu, namanya si emophilia ini. Terus tuh katanya nih ada kayak penelitian tuh di tahun 2021, katanya nunjukin kalau sebenarnya orang-orang yang emang dengan emophilia itu cenderung tertarik pada orang yang emang kayak punya kepribadian yang gelap.
0: Maksudnya gelap nih apa?
1: Dark. Ya? Jadi nggak tahu kenapa ya. Misalkan nih contohnya
0: jadi,
1: kayak
0: jadi penasaran kan?
1: Kayak ih ini kayaknya orangnya beda deh dari aku. Terus aku penasaran. Jadi makanya kayak gimana kalau aku naksir dia?
0: Iya. Jadi gitu. Gampang banget buat kayak gimana kalau gitu ya? Aku
1: karena
0: baru tahu nih ada istilah-istilah begini.
1: Benar. Menurut mereka tuh ya orang-orang yang emang punya emophilia ini ngerasa. Orang-orang yang kayak kepribadian yang dark, gelap kayak gitu tuh menurut mereka kayak mempesona.
0: Tapi kak ya, orang yang diem-diem gitu memang bikin penasaran sih.
1: Iya,
0: orang yang cuek.
1: Misterius gitu
0: misterius,
1: kan.
0: Bener.
1: Jarang ngobrol kayak gitu, apa introvert.
0: Terus kalau dia tuh enggak akan disapa kalau sebelum kita nyapa duluan. Nah, itu penasaran mampus sih.
1: Kayak apa? Nonchalant gitu.
0: Iya, jadi kayak kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya dia tuh belum disapa sama kita-kita terus kayak belum diajak, itu dia enggak akan mau. Dan tapi dia kalau enggak diajak ya udah dia merasa kayak fine-fine aja. Nah, itu tuh bikin penasaran tau.
1: Kamu pernah ya?
0: Pernah.
1: Aku juga soalnya pernah. Karena ya itu tadi yang aku bilang, aku sempat kayak suka sama yang kakak kelas aku pas SMP. Dia kelihatan kayak oh my god, inilah dia sosok crush kayak gitu. Tapi sebenarnya pas kayak udah umuran aku kayak gini kayak ngerasa kamu ngapain sih Sin? Kayak maksudnya kalau suka
0: aku orang kayak gitu deh.
1: Kalau suka orang yang pasti-pasti aja kayak gitu loh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Mau kemana?
7: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
6: Ayo deh. Loh, pakai motor?
7: Iyalah, masa jalan kaki?
6: Yah, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu gak buncit lagi.

0: Kesimpulannya sih, teman Pro 2, kalau misalkan kita lagi dideketin
1: sama seseorang, jangan terlalu cepat baper, teman Pro 2.
0: Maksudnya kayak disaring-saring dulu gitu.
1: Yes.
0: Kita juga harus tahu nih, dia tuh sebenarnya background-nya seperti apa.
1: Maksudnya apa?
0: Maksud dan tujuan itu ibaratnya kayak kita kan mau bertamu kan ke rumah.
1: Iya, mau lagi tok-tok nih. Dibukain enggak?
0: Iya, kayak gitu. Apa kayak minta izin gitu? Yeah. Minta izin. Tapi aku tuh respect banget ya kalau misalkan mungkin ada yang deketin tapi dia tuh kayak menyampaikan maksud dan tujuannya dia. Tapi maksudnya
1: yang
0: kan,
1: blak-blakan gitu atau gimana maksudnya?
0: Bukan blak-blakan, tapi dia memang kayak secara sopan, aku tuh pengen kenal lebih lanjut gitu sama kamu. Kalau misalkan kamu berkenan, boleh enggak? Tapi kalau misalkan enggak berkenan juga enggak apa-apa. Menurut aku itu kayak itulah sosok gentleman itu, guys. Ya. Kalau kamu gimana, Sa?
1: Kayaknya aku gak akan kayak gitu deh. Itu terlalu, kalau di aku pastinya gak akan ada orang yang penasaran dan sejelas itu ngomongnya gitu kan. Ngomong kayak, aku tuh mau deketin, gak mungkin. Pasti modus-modusan dulu, canda-candaan dulu. Kalau di sekolah tuh biasanya tuh kayak kayak nyanyanya tugas gitu, basa-basi, tiba-tiba ngechat, tiba-tiba deket gitu.
0: Oh, jadi yang kayak lewat teman dulu gitu.
1: Iya, lewat teman.
0: Gak suka. Tapi aku tuh juga kayak gitu, pernah begitu, tapi mungkin karena menurut aku dia terlalu cepat kali ya.
1: Uh-huh.
0: Jadi makanya aku kayak ngerasa kurang enjoy aja kayak gitu.
1: Iya, tapi kalau terlalu cepat juga enggak seseru itu juga sih, teman berdua. Karena kalau misalnya terlalu cepat juga akhirnya jadi main-main aja atau kita tuh enggak tahu jelasnya dia mau kemana. Dia mau berteman sebagai teman dekat. Dia pengen jadi teman dekat. Maksudnya dia pengen jadi teman dekat atau dia cuma kayak sekedar apa, mau kenal segala macam. Kita enggak tahu. Jadi tuh kalau misalnya awal-awal kayak itu lebih baik jangan menyimpulkan diri sendiri. Karena biasanya tuh Kak, orang tuh suka nyimpulin yang ada di pikirannya kita, tapi kita kan enggak tahu ya maksud orang apa. Tapi kita simpulin sendiri.
0: Nah,
1: kayaknya tuh yang tadi kita bahas tuh cocok tuh.
0: Makanya kan kayak keluar apa statement cowok bingung, cewek bingung. Kayak gitu.
1: Bener.
0: Tapi menurut aku kita tuh bakal kerasa tahu orang yang beneran deketin kita sama orang yang kayak cuman penasaran doang.
1: Iya, itu kerasa sih Kak, bener.
0: Kerasanya tuh kalau misalkan emang dia beneran deketin kita, dia tuh kayak
1: beda.
0: Menurut aku konsisten gitu loh buat ngedeketin kita. Tapi kalau misalkan dia kayak
1: penasaran doang,
0: kayak cuman pengen tahu doang, kayak yaudah hilang timbul aja gitu. Misalkan hari ini chatnya intens, terus besoknya ngilang, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bakal kerasa banget kalau misalkan dia bingung sama kamu, pasti tuh kayak gitu, kayak bakal kerasa banget bedanya teman Pro 2. Tapi kalau emang dia beneran into you, alias emang kayak senaksin
1: mau,
0: itu
1: iya,
0: pengen sama
1: ada
0: kamu,
1: effort tuh pasti ada ngasih sesuatu yang bakal jadi apa ya, jadi sesuatu lah yang nantinya bakal berkembang.
0: Asik. Nah jadi gitu teman Pro 2.
1: Seru banget sih.
0: Nah kalau misalkan mungkin kamu tipe-tipe orang yang kayak gampang baper atau gampang naksir sama orang, bisa tuh kayak dipertimbangkan dulu gitu.
1: Iya, dipikirin baik-baik dulu, karena kalau misalnya kita main deket-deket aja, kita kan gak tahu ya maksud orang apa, niat orang apa, mau baik mau jahat. Walaupun kita gak akan tahu ya apa yang akan terjadi nantinya, tapi yang pasti jangan terlalu gampang lah teman Pro 2 buat baper sama orang.
0: Iya kayak gitu. Seenggaknya aku sebenarnya gak ngajarinnya kayak gengsi, enggak gitu, enggak apa jual mahal gitu.
1: Enggak juga, bukan gitu. Santai aja.
0: Yes, alias ya udah ngalir aja gitu.
1: Yes,
0: ya udah deh, karena udah mau merapat ke jam 10.
1: Udah mau jam 10 nih, alias, udah malam banget nih ya.
0: Malam banget ya. Bangun. Kita mau merapat ke jam 7 teman Pro 2, yang artinya suara cerianya udah mau kelar.
1: Aku harus berpamitan deh teman Pro 2.
0: Tapi kalau sama aku masih lanjut teman Pro 2. Ya udah deh, kalau begitu hati-hati di jalan.
1: Yes, thank you so much Kak Cindy untuk hari ini.
0: Thank you so much for today, Sasa. Yes. Ya udah segitu aja. Bye bye.
1: Terima kasih teman Pro 2.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben.

Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa

0: pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci, sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Anyways, di Tonight Corner kali ini aku alias Cindy pengen ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut sama penyanyi yang baru aja lagunya kita puterin barusan teman Pro 2. Jadi ini dari Afgan dengan judul lagunya tuh Langit Merah Muda teman Pro 2. Jadi ini merupakan salah satu soundtrack di dalam film terbaru yang ada pemainnya Afgan jadi pemeran utama. Karena ya, kalau misalkan kita ngomongin soal Afgan, pasti siapa sih yang gak tahu sama Afgan ya, penyanyi yang emang ganteng gitu, tapi juga ternyata dia itu jadi wajah baru di dunia acting. Jadi ini kalau untuk nama lengkapnya, teman Pro 2, Afgan Syahreza, kembali mencuri perhatian lewat film Agensi Rumah Tangga, setelah sebelumnya tuh membintangi sejumlah film, termasuk Bukan Cinta Biasa, yang sempat dirilis tahun 2009. Kamu kalau di tahun 2009, pas lagi umur berapa tuh teman Pro 2? Aku pas di tahun 2009 kayaknya masih sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Nah, alias udah lama banget ya. Karena emang dari film tersebut, Afgan ini kembali ke layar lebar setelah 13 tahun vakum dari dunia acting. Kali ini tuh teman Pro 2, si Afgan ini kembali masuk ke dalam film Agensi Rumah Tangga dan dipercaya untuk memerankan Kafka. Dan selama 1 jam ke depan, aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut profil dan juga perkariran alias dunia atau mungkin perjalanan dari Afgan sampai ada di titik ini teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Anyways, teman Pro 2, sebelum aku lanjut ngomongin soal Afgan Syahreza, seorang penyanyi yang terkenal dengan suaranya yang khas juga tapi juga ganteng, teman Pro 2, aku juga pengen ngingatin dan juga pengen ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi tepat di jam 19.22 kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. So, teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

Afgan Syahreza, teman Pro 2 atau yang lebih populer dengan nama panggungnya adalah Afgan. Lahir di Jakarta pada 27 Mei 1989. Jadi ini termasuk Gemini Gang, teman Pro 2. Terus, Afgan ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dan dia ini tumbuh bersama 3 saudaranya, yakni ada Dedy Karisma, Arsya Satya Yuda, dan Dika Claresta dalam keluarga yang emang memiliki ketertarikan terhadap dunia musik. Nama Afgan sendiri ternyata teman Pro 2 memiliki cerita tersendiri di mana pas Afgan lahir nih, sang ayah itu terinspirasi dari kondisi Afghanistan yang lagi dilanda perang. Jadi makanya nama Afghanistan ini sempat tercatat sebagai nama lahirnya di akta kelahiran teman Pro 2. Tapi nama tersebut kemudian diubah alias diganti jadi Afgan Syahreza karena ayahnya ini khawatir. Entar kalau misalkan nama anaknya Afghanistan, yang ada malah menyulitkan putranya pas mungkin lagi pengen liburan atau bepergian gitu ya ke luar negeri. Jadi kecintaan terhadap musik nih, Afgan ini emang udah terlihat dari kecil alias pas masih sekolah teman Pro 2. Jadi Afgan ini berada di lingkungan keluarga yang emang doyan banget, gemar banget untuk mendengarkan musik dan membuat Afgan ini semakin dekat dengan dunia tersebut. Bahkan teman Pro 2 pas lagi duduk di bangku SMA alias sekolah menengah gitu ya. Jadi Afgan ini sudah beberapa kali juga diminta untuk tampil menyanyi. Dan walaupun begitu, Afgan waktu itu kayak masih denial gitu alias suka menolak karena malu untuk tampil di depan orang lain tuh teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngomongin soal karir menjadi penyanyi, seorang Afgan teman Pro 2 merupakan salah satu penyanyi solo dengan karakter suara yang emang khas banget dan terdengar begitu merdu. Siapa sih yang gak setuju teman Pro 2? Bicara soal karirnya di industri musik, awalnya nih teman Pro 2 halnya Afgan tuh datang dengan cukup sederhana. Waktu itu Afgan barengan sama teman-temannya ke Wannabe Instant Recording Studio teman Pro 2, cuman buat ngerekam suara mereka buat koleksi pribadi gitu. Tapi nggak ada yang disangka-sangka teman Pro 2 ya, kemampuan vokal Afgan justru ternyata menarik perhatian salah satu produser di sana. Jadi kemudian Afgan ini diwawancarain gitu, kayak ditawarin, eh kamu mau nggak sih buat jadi penyanyi gitu? Bukan, maksudnya ditawarin buat rekaman secara profesional teman Pro 2. Walaupun Afgan saat itu ya sempat kayak ragu karena memang usianya kan masih muda ya. Dan Afgan ini akhirnya menerima kesempatan tersebut. Jadi kemudian Afgan ini ngerilis album debut pertamanya, yaitu Confession Number 1. Dan itu di uploadnya alias dirilisnya tuh di Januari 2008 dengan lagu andalannya Terima Kasih Cinta. Asik. Kalau aku yang nyanyi entar jadinya Afgin teman Pro 2. Lanjut ya, album tersebut mendapat sambutan positif dan juga mengantarkan Afgan nih meraih penghargaan penyanyi pria solo terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2009. Di 2010 teman Pro 2, Afgan ini kembali ngerilis album kedua yang namanya Duan. Ya, enggak salah. Album kedua namanya Duan. Setelah sebelumnya tuh memutuskan untuk vakum sebentar dari industri musik dan melanjutkan pendidikan di Malaysia. 2 tahun setelah itu teman Pro 2 dia kembali ke Indonesia dan akhirnya gabung lagi sama Trinity Optima Production pada 2012.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Halo, aku botol A.
4: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

By the way, teman Pro 2, itu dia tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu seputar Afgan selama 1 jam kebelakang tadi, toh teman Pro 2. Dan udah gak kerasa banget, kita bakal merapat ke jam 8 malam, yang artinya Cindy mau pamit undur diri teman Pro 2 setelah menemani kamu dari jam 3 sore tadi. So, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, mungkin yang sekarang lah sambil dengerin aku, mungkin yang lagi di jalan, atau mungkin sambil belajar, apapun kegiatan kamu, semoga diberi kelancaran. Dan buat yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan dan take care teman Pro 2, alias jangan ngebut-ngebut gitu. Jangan lupa juga, aku selalu pengen ngingatin kamu buat pakai masker, terutama untuk pengendara motor dan juga pejalan kaki. Ya udah segitu aja teman Pro 2, dan kalau kamu kepengen buat join ikut voting lagu Afgan yang paling populer menurut kamu yang mana, bisa gabungan juga di Instagram story kita di @RRIPro2Samarinda. Ya udah segitu aja deh teman Pro 2. Have a good day dimanapun kamu berada.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan negaranya bersiap untuk membuka pembicaraan dengan Uni Eropa mengenai pembentukan kemitraan baru yang lebih erat, namun menegaskan Ottawa tidak berniat menjadi anggota UE, teman Pro 2. Berbicara di Toronto pada minggu malam, Carney mengatakan pemerintahnya tengah menjajaki aliansi unik dengan blok beranggotakan 27 negara itu berdasarkan nilai bersama, prioritas bersama, dan kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PLT menurunkan sejumlah pemain muda pada Piala Davis World Group Tour melawan Rumania yang akan berlangsung di GBK Jakarta akhir pekan ini sebagai bagian dari strategi pembinaan dan memberikan pengalaman bertanding di level senior. Keputusan tersebut membuat sejumlah petenis senior seperti Muhammad Rifqi Fitriadi dan Christopher Rungkat tidak masuk dalam susunan pemain Indonesia kali ini karena keduanya dipersiapkan untuk tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, vokalis My Chemical Romance Gerard Way mengemukakan keinginan band untuk menghadirkan karya musik baru pada malam penutupan tour Black Parade di San Antonio, Texas, Amerika Serikat pada 12 September 2026. Pernyataan Way dinilai mengindikasikan rencana My Chemical Romance untuk merilis album baru, album pertama mereka dalam lebih dari 15 tahun. My Chemical Romance terakhir merilis album Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys pada tahun 2010. Demikian info Pro 2 update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Teman terbaik.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Asik.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya.
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti.
3: Jaga
0: ya.
3: Studio. Gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Ois, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adiu.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adiu sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya,
0: benar. Kalau kalian masih ini enggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman
0: yes,
2: dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang itu?
2: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas sudah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Nah, belum. Ini belum nih.
0: Belum. Belum nih. Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Dari, iya, di aku di Bandung.
0: Oh, kan.
3: Beliau ini
0: bisa Jakarta. Lah Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh, boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget.
2: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong. Kok curhat
0: iya. Masa, jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Lagi ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius kan?
3: Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish owl.
0: Oke. Okay.
3: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih kesenang aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burung hantu ya. Burhan, gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik apa rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke. Okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya. Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Langsung
3: lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produ2, jangan geser radio kamu, masih di Produ2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, ya, oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly
2: era. Aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Oh benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: Okay. 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support itu.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Iya. Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara sekarang kan Butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Okay. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu,
0: ngebeat justru. Betul. Ya jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy. Gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Jadi awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya yang udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Oh gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita backing
2: guide. Ya, rekamannya bareng.
1: Rekamannya di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman.
0: Ya.
1: Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, 2 jam enggak, selesai tuh.
2: Sih. Oh, enggak. 2-3 jam
1: enggak setengah. Enggak nyampe 3 jam sih.
2: Kan satu sesi kan satu sesi jam lah ini ya selesai 2
1: jaman
2: di
1: sih. 2 jam
2: setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman berdua.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu iya, langsung
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah
0: gokil
1: banget.
0: Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
1: Ya,
2: aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random.
1: Ya?
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adio sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat
0: ya?
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
2: alhamdulillah
0: yes.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adio dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
2: Okay. gitu." Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu sih. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca katanya, apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Oke.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
0: Boleh.
2: Ini agak panjang dikit.
0: Boleh. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV, ada sinetron.
0: Oke.
2: Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay. Nah,
2: waktu itu kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay, sampai situ kita rembukan sama tim. Ya udah, coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih ya. Aku di notice juga, katanya kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita coba berjuang.
0: Aku Betul. Masih diusahain ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin.
0: Aku nggak. Ah. Oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang bawah
2: silakan.
0: Tuh.
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh, wow, bagus sih pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti kan tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus
0: menuju puncak. Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah proses
3: masih
0: menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya
3: sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
0: sangat
2: banget.
0: Berliku
2: sangat berdarah-darah ya. Hati-hati ya, berdarah-darah banget tuh. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu. Hampir berapa tuh? 17-18 tahun berarti okay. ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
0: Oke. Okay.
2: Yang orang lain pun enggak tahu akan hal itu. Mm-hmm. Yeah, sakitnya yeah. seperti apa kan ya mm-hmm. jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: adalah.
0: Ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja
0: okay.
3: gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, ya. Berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh stream platform ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
5: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
6: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
7: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
6: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
7: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
6: Yeay, kakak.
8: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
9: Iya, Pak.
8: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
9: Iya, Pak.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: kok kayak bingung gitu.
1: Aduh. Kok dua-duanya jadi cewek bingung. Emang cowok aja yang bingung. Cewek juga ada yang bingung nih.
0: Ini dia.
1: Kita siapa berdua. Ada Versa, Vera dan
0: Sabila.
1: Wih, ngeri. Aku dulu sama Anom punya nama singkatan juga.
0: Apa tuh?
1: Namanya adalah Venom.
0: Venom kayak
1: Vera dan ya? Anom.
0: Ini apa kayak karakter?
1: Iya, karakter ini kan Venom itu. Aduh
0: apa sih? Karakter fiksi deh.
1: Iya, Venom itu tuh karakter di, aduh kok susah banget ya.
0: Ini temennya Spider-Man, enggak musuhnya enggak sih?
1: Iya, pokoknya iya. Venom inilah. Jadi panggilannya kami dulu kalau aku berdua sama Anom ya kalau siaran. Barengan sama Venom, Vera dan Anom.
0: Seru banget.
1: Seru. tapi emang akhir-akhir ini tuh aku ngerasa gara-gara kebanyakan yang dikerjain. Jadi kayak agak eo-eo gitu loh.
0: Ih, sama. Kayak apa ya? Kalau Sabila tuh yang dikerjain itu sebenarnya kayak dikit-dikit cuma numpuk banyak banget, jadinya kayak dari sini ada kerjaan segini, dari situ kerjaan
1: bener.
0: Segini. Waduh.
1: Bener. Gara-gara udah ketumpukan banget, jadinya bingung nih mau ngerjainnya mulai dari mana.
0: Iya.
1: Bahkan aku tuh ada di fase yang nggak mau ngerjain apa-apa.
0: Iya.
1: Terus kayak udah seru sudah disuruh kerjain tapi nggak aku kerjain.
0: Terus gimana
1: bengong? Karena kayak ya aku ngelakuin hal lain, nggak mau ngerjain itu dulu gitu loh. Aku tuh malah kayaknya ngerasa bulan ini adalah bulan burnout aku deh.
0: Ih, tersibuk sedunia.
1: Enggak, yang sebenarnya tuh aku nggak yang ngerasa sibuk banget sih ya Bill, cuman ngerasa numpuk banget yang dari kemarin-kemarin. Nah, ketumpuk capeknya tuh di September ini.
0: Oh, jadi kayak kemarin oke, produktif, seneng-seneng, kerja. Terus sekarang bagian capeknya.
1: Bener. Jadi kayak ada 2 minggu ini aku ngerasa kayaknya aku burn out parah deh gitu. Kayaknya I need untuk cuti deh, tapi sayang cutinya udah diambil duluan sama Cindy ya, jadi saya tidak bisa cuti ya.
0: Iya.
1: Karena ampun. Cindy harus pergi ke Jakarta nonton The Weeknd.
0: Oh, ikut dong.
1: Nanti Thank kamu you. The weekdays aja ya gimana? Gak usah the weekend deh kayaknya.
0: Aduh, the weekdays sudah kayak tiap hari tuh the weekdays dan pekerjaan-pekerjaannya.
1: Iya, tapi emang jujur ya. Maksudnya ketika kita ngerasa burnout, banyak orang yang nggak sadar kalau itu dia lagi burnout.
0: Iya banget. Saya bilang kemarin tuh nggak sadar kalau burnout sampai teman itu ngedudukin Sabila, terus kayak kami ngobrol tatap mata.
1: Terus Sabila, aku tahu endingnya apa? Bayar nggak utang mobil?
0: Oh tidak.
1: Oh bukan.
0: Alhamdulillah ya, tidak ada utang. Nah jadi teman aku ngobrol gini, Bil, kamu kenapa? Terus aku disuruh kayak, duk, oh my god, kenapa ini? Kenapa aku didudukkan begini? Aku kayak di.
1: Temanmu so sweet banget.
0: Iya, cuma maksudnya ini tuh teman satu tim kerjaan gitu kan.
1: Oh.
0: Cuma ya masih masuk akal lah dia bertanya gitu, dan ternyata.
1: Cowok cewek?
0: Cowok.
1: Friends. Okay. Teman selamanya. Terus yes. lanjut terus.
0: Terus ternyata dia bilang kalau misalkan aku yang kenapa-napa ini ternyata bikin kerjaan kami semua ini kayak stuck gitu loh.
1: Dan aku terus dia ngomongnya kayak apa kata-katanya?
0: Dia ngomongnya kayak, ih kalau kamu kalau misalnya ada apa-apa ngomong gitu, jadi kayak kita semua bisa bantu gini-gini bla bla bla. Terus aku yang kayak, oh okay, thank you.
1: Terus kenapa kok ada tadi kata-kata yang gara-gara kamu jadi stuck semuanya?
0: Nggak tahu ya, mungkin itu dari isi kepala aku, nggak tahu, namanya juga orang burnout.
1: Enggak ya, ih sumpah tadi aku barusan mau ngomong kalau temennya dia jahat banget sih. Masa kayak gara-gara kamu ya kita jadi stuck nih gitu.
0: Enggak, dia enggak sejahat itu kok. Aduh, temanku, kamu sangat baik.
1: Iya, tapi jujur ya, maksudnya punya temen yang ternyata care sama kita, nanyain kamu lagi kenapa, lagi burnout kah, bersyukur. Iya, karena enggak semua orang punya teman yang seperti itu.
0: Dan apa orang yang kadang ngerasa kayak, ih, ini orang kenapa sih nyusahin banget.
1: Aku itu paling benci tapi sama orang yang aduh nasib sih kalau udah kita capek. Aku pernah tahu, ini baru-baru terjadi.
0: Oh my god,
1: aku
0: tuh
1: kan punya penyakit ini ya, ada penyakit namanya embayan.
0: Oh ya Allah. Jangan terlalu di-brush-brushkan gitu.
1: Agak malu nyebutnya. Okay. Kalau sakit mah jadi meh. Kan A dibacanya E.
0: Iya bener sih.
1: Meh. Sakit apa? Meh. Sakit ingusan kan? Sakit apa? Vailak.
0: Vailak. Vailak siapa ya Vailak ya?
1: Aduh, kalau batuk beirak.
0: Beirak.
1: Beirak.
0: Beirak.
1: Jadi aku ceritakan Bill kalau misalkan gara-gara nih gara-gara apa namanya di ini sama teman aku memang, teman aku yang tidak ada di RRI ya, bukan teman RRI ya, teman Pro 2. Yeah. Nanti dikira teman-teman aku, wah ini orang RRI nih dikira. Jadi aku bilang, "Iya nih aku berapa hari ini lagi embayen gara-garanya pupitanya itu di toilet yang jongkok dan aku enggak bisa di toilet jongkok." Aku bilang, "Semenjak badan aku tuh semakin semok banget ini ya, hias gendut." Terus teman aku bilang gini, "Ih, aku tuh juga tahu dari kemarin tuh badan aku tuh capek kayak dan aku udah kesekian kali ada cerita yang enggak sengaja ada dia bakalan mengeluh tentang dirinya jadi kayak okay, aku enggak bakal cerita apapun lagi kalau depan kamu."
0: Iya, kayak center of attention banget nih.
1: Enggak bete enggak sih?
0: Kan iya.
1: Ya udah, kalau aku ya jadi dia aku bakal gini deh. Ih lagi ambeien ya, Iver aku kalau misal Iver tapi kamu harus banyak vitamin deh. Soalnya kemarin tuh badan aku tuh juga sakit banget.
0: Iya.
1: Enak kan kalau kayak gitu kata-katanya.
0: Makanya kayak emang harus gitu masalah kita tuh kamu jadiin kayak perbandingan gitu apa sih?
1: Iya, nggak usah, anu deh nggak usah 70 nggak usah 70x1c deh.
0: Iya.
1: Apa?
0: Nggak tahu.
1: Toxic.
0: Oh, oh my god, aku mikir lagi aku mikir ini kode matematika apa ini?
1: 7 kan t, 0 kan o.
0: Oh maklum ya anak.
1: X 1 kan i, c oh. Toxic.
0: Oh toxic.
1: Aduh 5481L4.
0: Hah, apa lagi?
1: Yaudah pokoknya teman Pro 2 jangan lupa gabungan barengan sama Vera Nino
0: dan Sabila
1: ke WhatsApp kita di mana Bill?
0: 0812-5848-7885
1: dan di Instagram. Yeye banget. @RRIPro2 sama Rinda.
0: Iya.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: tapi Kak Fer ya.
1: Apa?
0: Kalau dipikir-pikir burnout itu tuh anak muda kena, mahasiswa kena, mahasiswa anak muda sama.
1: Tapi emang anak ini, anak TK bisa burnout gak ya?
0: Nah, itu pertanyaan untuk di lain hari ya.
1: Coba aku mau searching nih, anak kecil bisa burnout gak sih? Tapi, oh bisa, anak kecil bisa ngalamin katanya.
0: Kenapa tuh?
1: Anak kecil bisa ngalamin burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional karena terlalu banyak tekanan atau aktivitas. Karena kalau dilihat-lihat anak zaman sekarang ya, kamu tau gak sih ponakan aku? Walaupun itu adalah keinginannya dia ya. Dia tuh sekolah berangkat jam 7, pulang jam 3, lanjut kelas 3 SD. Dia lanjut minta kursus coding. Iya coding.
0: Kaget.
1: Coding. Sampai kamu tau gak kemarin dia berantem sama mamanya. Kakak iparku ngomong, berantem gara-gara dia udah gak punya waktu lagi untuk bisa kursus. Jadi udah habis kayak udah penuh semua, tapi dia tetap minta ada kursus.
0: Ya ampun, dia temenan sama Ken Kalkulus.
1: Iya lagi, ya Allah. Iya lagi kayak, ya Allah, kan kita tuh main-main ya. Dia tuh malah yang kayak gitu tadi. Terus kalau udah weekend itu dia ada lagi beberapa kursus-kursusnya dia, dan dia seneng ngelakuin itu.
0: Oh, good for apa? Cewek cowok?
1: Cowok. Iya, tapi kayak ya Allah dek, gue bilang kan, "Hah, dia kursus apa lagi tuh, Kak?" "Kursus coding, Dek." "Loh, siapa yang ngajarin, Kak?" "Hah," katanya. Terus dia kayak ngeles beberapa bahasa juga.
0: Oh.
1: Inggris otomatis iya, bahasa Arab, terus bahasa Cina apa bahasa apa deh?
0: Ih, gokil, kelas 3 SD belajar bahasa Cina.
1: Iya, kayak terus dia belum lagi dia punya beberapa agenda olahraga. Dia ikut memanah, berkuda.
0: Buset.
1: Iya, renang. Ih.
0: Anak sekecil itu sesibuk ini.
1: Iya, dan itu parah. Dia sampai kayak diskusi gitu loh, kayak minta sama bapaknya gitu, sama papahnya kayak yang kayak ini diplomasi gitulah dia. Kayak yang ini gini aku gini, nanti aku bakal gini-gini. Ya Allah, tapi jujur ya, anak alfa tuh kritisnya ngeri banget.
0: Gimana?
1: Anak alfa tuh bisa yang tiba-tiba ngomentarin kamu gitu loh.
0: Takut banget.
1: Kamu kan nggak punya?
0: Enggak.
1: Nggak ada.
0: Kayak apa ya? Aku punya keponakan, cuma nggak sering ketemu. Jadi kayak nggak ada interaksi ya.
1: Anak alfa itu pintar banget menurut aku. Kayak mereka tuh kalau benda tuh ya, menurut aku mereka tuh komputer. Pinter-pinter.
0: Mereka ini aslinya
1: kritis AI. Sepertinya. Wah, butuh air banyak tuh mereka. Kan AI butuh air. Kamu tau gak sih kayak jadi mamiku kan kalau keluar rumah tuh sukanya pakai jilbab panjang, jilbab gitu kan. Terus ada ini anak tetangga yang udah kayak saudara sendiri. Jadi dia main ke rumah dan mamiku tuh pakai baju pendek segini loh, daster tapi yang pendek setangan buntung gini. Tiba-tiba dia datang. Dia manggil mamiku tuh Iim. Terus Iim. Dia langsung kayak komentar, kenapa Iim pakai kutang aja? Kayak gitu. Terus kayak, kenapa sepatu Iim hari ini warnanya seperti itu? Gitu-gitu loh.
0: Mereka tuh kan vokal sama penasarannya kan?
1: Bener, dan mereka tuh bisa menggunakan kata-kata yang kayak kadang, hah? Gitu loh kayak, astaga, apa yang sedang aku lakukan? Itu umur 3 tahun loh, Bill.
0: Lucu banget.
1: Bill, itu umur 3 tahun, Bill.
0: Kira-kira anak kecil tuh pernah gak sih ngomong, apa anak-anak alfa ya, kayak, aduh, saya merasa sangat lelah hari ini.
1: Iya. Oh, iya, dia begitu.
0: Oh my God. Terus gimana?
1: Iya, kayak, aduh capek banget. Aduh capek banget deh, Aca. Gitu-gitu. Kayak, terus dia, dia pernah ngomong apa ya? Dia pernah ngomong kayak gini. Ca, loh gak jadi ke tempatnya Bu Agus. Bu Agus itu tuh kayak warung di komplek aku gitu loh. Baru dia bilang gini, enggak, inget ya, dia tuh baru mau 3 tahun. Jadi dia tuh belum 3 tahun, baru nanti November baru dia 3 tahun pas. Terus dia bilang kayak gini sama aku, enggak ah, Aca males banyak bocil-bocil. Hey!
0: Bocil riak bocil.
1: Iya, baru aku bilang kayak gini kan. Emang kamu bukan bocil? Aca gak suka bocil-bocil, Aca gak suka. Dia bilang gitu, males Aca banyak bocil-bocil. Ya Allah, emang kamu bukan bocil? Mungkin dia merasa dia bosa kali ya. Bocah dewasa, bukan bocah cilik. Ngeri kan? Ngeri gak Bil anak alpa itu?
0: Ngeri banget ya ampun, kayak parah.
1: Iya, kalau Gen Z ini kan kayak terkenalnya dengan yang kayak aku gak bisa diginiin, aku gak bisa digituin. Nah kalau alfa tuh justru yang ngerinya menurut aku.
0: Kayak aku gak suka kalau kamu begini gitu.
1: Enggak, bukan. Gitu aja. Gitu loh. Pernah gak nonton ini yang video, mereka video call anak Gen Z sama alfa. Terus dia bilangin anak si Gen Z-nya kayak gini. Oh, pantesan aja kamu gak bisa, soalnya kamu mageran. Dan itu si Alpha tuh bocah SD. Gen Z-nya tuh kayak anak SMA apa mau kuliah. Digituin sama si Alpha.
0: Kena mental gak sih?
1: Serem tahu anak Alpha tuh. Dia bisa tiba-tiba kayak gini, Bil. Kenapa tante kayak gitu? Kenapa gak gini aja? Gitu, Bil.
0: Tapi mereka gini, maksudnya aku amazed deh sama mereka tuh bisa bisa apa ya, ngerasa penasaran, bisa ngomong gitu loh, dia lagi gimana,
1: yes,
0: gitu.
1: Iya, bisa.
0: Karena kalau anak-anak apa bosal-bosal seperti aku ini ya.
1: Bosah, bocah dewasa.
0: Nah, itu tuh kadang mau ngomong misalnya, aduh aku stres, itu kadang mikirnya banyak. Kayak kalau misalnya aku ngomong aku lagi tertekan gini, kira-kira mereka bakal bilang aku berlebihan gak ya gitu.
1: Bener, tapi emang jujur sih, aku pun yang sebagai anak pertengahan Gen Z dan milenial ya. Mm-hmm. Karena aku di tengah-tengah nih, milenial ke Gen Z nih.
0: Iya, kejepit tuh.
1: Makanya aku tuh masih ngerasa, aku masih relate banget sama anak-anak Gen Z itu karena tadi deket kan milenial dan Gen Z, dan temenku rata-rata Gen Z. Mm-hmm. Jadi kalau secara gak langsung cara berpikirnya kayak Gen Z, kadang tuh ngerasa, kenapa aku begini ya? Ini aku salah gak ya?
0: Iya.
1: Kayak apakah ini terlalu berlebihan? Mm-hmm. Atau semua orang emang begini gitu.
0: Iya, terus kadang juga aku tuh suka enggak sadar ngambil job desk yang bukan punyaku karena aku ngerasa ah ya udah sih dikit aja. Terus kayak ah enggak enak kalau mereka yang ngambil. Kayak gimana ya, jadinya aku membebani diri aku sendiri.
1: Oh bener. Tapi jujur aku habis nonton drama
0: apa tuh?
1: Dokter Slam. Slam? Bener ya?
0: Enggak tahu.
1: Aku karena kan drama terakhir yang aku tonton Descendant of the Sun.
0: Oh.
1: Lama banget.
0: Aku juga lagi.
1: Iya, jadi aku nonton Dr. Slam dan Zuzuli. Aku nonton itu gara-gara kata adikku tuh relate banget sama aku, dan pas aku nonton aku mirip banget sama aku. Dan kemarin aku akhirnya ngerasa kayak aku yang burn out beneran deh. Oh,
0: kayak ini my kisah fix.
1: Bener. Bahkan aku nulis di threads tau kayak
0: oh iya.
1: Zuzur ini ceritaku banget.
0: Oh my god.
1: Bill.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Yo, wow, gimana ya? Bagus gak?
1: Bagus.
0: Bagus sih kalau diem ya?
1: Kalau gak didengar.
0: Ih, jahat banget. Tapi kita mending dengerin curhatan teman kita dulu ya.
1: Iya, yes. Iya, kita denger dulu, yes.
0: Kita dengerin suara rasa yang satu ini.
1: Yes.
2: Menjadi dewasa itu ternyata capek ya. Dulu aku kira jadi dewasa itu cuma soal punya uang sendiri. Bisa beli apa aja yang aku mau, dan bisa pergi kemana aja tanpa harus minta izin. Tapi ternyata bukan cuma itu. Aku baru sadar, untuk bisa mendapatkan apa yang aku mau, aku harus kerja. Harus bangun pagi, berangkat kerja, duduk berjam-jam, ngerjain ini itu. Terus, waktu pulang, aku udah dalam keadaan capek. Dan lucunya setelah aku punya uang sendiri, ternyata waktu buat aku nikmatinnya juga gak banyak. Kalau aku sendiri, aku suka spend time buat nonton kalau lagi capek. Entah nonton film, series, atau nonton di bioskop. Pokoknya apa aja deh yang bisa bikin aku gak mikirin kerjaan dulu. Bukan karena lagi banyak waktu luang, tapi aku cuma mau ngilangin rasa capek aja. Terus besoknya, ya lanjut kerja lagi lah. Tapi seenggaknya malam ini aku mau nonton dulu.

0: Wah, katanya dia kaget kenapa? Ya.
1: Kaget kenapa?
0: Apa udah dewasa itu ternyata enggak cuma bisa punya uang dan bebas habisin uang.
1: Kamu tau gak sih waktu kecil kita pengennya buru-buru, aduh kapannya kita jadi orang dewasa, kapannya kita jadi gede gitu.
0: Iya lagi.
1: Udah gede sekarang tuh kayak, ya Allah bisa gak masalahnya cuma sekedar ngerjain PR? Atau gak kayak, aduh besok PR, aduh besok harus ketemu guru yang ini gitu.
0: Iya. Kayak, ternyata bisa gak sih ya Allah aku tuh pusing ini tanah mau dibentuk jadi apa?
1: Bener kayak, ya Allah nih PR banyak banget sih, aduh ya Allah. Sebel banget deh sama pacar aku yang A, yang B, yang C gitu ibaratnya. Kalau udah gede gini tuh ya Allah bukan soal PR lagi. PR-nya ngeri banget. Ujiannya kamu tahu, bukan ujian nasional, ujian hidup.
0: Iya tuh dia.
1: Yang kayak, aduh nih besok apalagi nih gitu.
0: Besok ini dar-dar-dar wujud apalagi yang masuk ke hidupku ini.
1: Bener, karena ya kayak gak sekedar kamu punya duit. Kadang gini ya, kayak di kerjaan. Di kerjaan ternyata kamu punya teman yang tidak satu pemikiran atau yang beda pemikiran tadi.
0: Iya.
1: Atau ternyata kamu punya teman dekat, bestie yang udah baik-baik sama kamu ternyata di belakang ngomongin kamu.
0: Iya, terus belum lagi misalnya kita kerja bareng sama teman-teman, ternyata apa gaya bekerjanya tuh beda, terus kayak berantem sana sini kayak ya.
1: Bener. Belum lagi kerja 7-8 jam gaji cuma UMR.
0: Aduh.
1: Tapi kebutuhannya tuh kayak gaji UMR sama Rinda. Kebutuhannya tuh UMR-nya Amerika. Gimana
0: iya,
1: gitu ya?
0: Coba make it make sense nah.
1: Bener, belum lagi tiba-tiba gara-gara keinginan sesuatu akhirnya ngambil utangan.
0: Iya lagi ya Allah.
1: Jadi kayak kata suamiku kan, kayak ngolok-ngolok ada yang ngomongin apa gitu. Baru suamiku bilang gini, belum tahu aja kalian ya adegan dewasa gitu. Tau gak adegan dewasa? Ngutang katanya. Itu adegannya hanya bisa dilakukan orang yang udah dewasa tau Om Pro 2. Yaitu adalah berhutang. Belum lagi mikirnya kalau kamu punya utang, terus caranya gimana ya lunasinnya. Terus perekonomian lagi blek.
0: Iya,
1: kita gak pernah tahu.
0: Bingung.
1: Kayak misalkan deh sekarang usianya misalkan lagi 20, kamu gak bakal ngutang. Kamu gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita berdoa saja semoga jangan sampai kita berhutang ya.
0: Amin ya Allah.
1: Cuma kita gak pernah tahu ke depannya tuh gimana. Ada sesuatu hal yang mendesak.
0: Iya, hal mengejutkan apa.
1: Contoh nih Bill, karena ada aja kerjaan yang gini Bill, contoh.
0: Gimana tuh?
1: Bila kamu berangkat ya ke Jakarta besok 5 hari gitu.
0: Wow, nge.
1: Yes gitu kan. Duit di tabungan kamu tinggal 2 juta Bill.
0: Aku nangis dulu.
1: Nah, terus gini. Nah, tapi Bill, selama berangkat ke Jakarta seminggu itu pakai duit budul, nanti setelah acara baru kita balikin duitnya. Itu sistem yang dibuat oleh kantormu.
0: Wow.
1: Mau enggak mau kamu harus.
0: Aku harus nangis. Enggak sih, aku harus pakai duitku dulu.
1: Tapi duitmu cuma 2 juta, Bill.
0: Cuma 2 juta. Aku minta mama.
1: Iya, kalau mamamu ada duit ngutang dong sama mamamu.
0: Iya, aku ngutang sama mama.
1: Nah, ya kan ngutang kan?
0: Iya.
1: Iya. Itu adalah adegan dewasa loh Omra 2.
0: Ya Allah, itu bayarnya gimana ya?
1: Karena banyak loh kantor-kantor yang kayak gitu, Bill.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak misalkan nanti kamu berangkat pakai duitmu dulu, nanti baru diganti.
0: Tapi itu
1: jadi kayak kamu harus pergi dulu, selesai semuanya, baru di reimburse.
0: Itu reimburse-nya 100% kan?
1: Iyalah, benar. Okay. Tiba-tiba efisiensi, Bill.
0: Aduh.
1: Gak diganti duitmu, Bill.
0: Gak diganti, enggak.
1: Sumpah
0: ada.
1: Itu bukan burn out teman Omra 2.
0: Apa itu?
1: Itu di atasnya out apa Bill bahasa Inggris, Bill?
0: Apa? Gak
1: itu tahu. Tuh udah yang burn-nya tuh udah bener-bener kepala ini udah, otaknya ini udah di luar Membro 2.
0: Ya Allah, mengudara gak sih?
1: Mengudara mah kita sekarang ya, Bil.
0: Iya
1: ya.
0: Bener juga.
1: Jadi kita tunggu gabungan kamu, teman Pro 2. Jangan lupa.
0: Muah.
1: Loh kok muah sih?
0: Oh, aduh.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya juga pakai bahasa daerah terus lah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
3: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: aduh teman pro 2 kalian tahu enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Iya, ini sekarang aku sih tahu.
1: Kenapa?
0: Jadi tadi kan aku ada cerita sama Kak Fer ya. Dia cerita. Nah, jadi Kak Fer tuh ceritain ke aku yang drakor apa sih tadi
1: dokter. Oh, Dokter Slam.
0: Itu karakter utama yang cewek si Hanul tuh kasihan banget ya.
1: Is benar, tapi dia tapi pacarnya kasihan juga tahu. Jadi pacarnya itu kena gara-gara difitnah. Jadi tuh ceritanya pacarnya itu difitnah sudah menghilangkan nyawa seseorang ketika operasi. Dia jadi pacarnya tuh dokter kecantikan gitu loh. Cowoknya itu. Jadi ngilangin nyawa ternyata ya karena ada orang yang emang enggak suka aja sama si cowoknya.
0: Tuh kan maksudnya kayak di dunia ini ya Tuan Pro 2 itu stres tuh enggak cuma dari kerjaan, dari teman sekitar juga ada. Bisa
1: benar. Benar, itu teman tahu, teman yang iri. Serius.
0: Amit,
1: ya tapi BTW tadi kan kamu udah ngasih tahu ternyata burnout di berbagai negara beda-beda. Tadi kita sempat ngobrol. Dan ternyata di Indonesia itu adalah negara yang paling
0: kurang gitulah burnoutnya.
1: Iya, soalnya kadang kan ada aja orang yang ini absen pulang nggak kerja, nggak boleh. Gak itu sama boleh. Sama aja korupsi tau menurut aku.
0: Iya.
1: Orang yang absen terus dia nggak kerja, dia malah pulang ke rumah kayak tidur baring entah apapun itu. Iya. Menurut aku ya itu kamu sama aja kayak gabut, gaji buta.
0: Iya. Kayak maksudnya kamu tuh digaji untuk ngelakuin tanggung jawabmu, nah kenapa
1: bener
0: pulang?
1: Hah? Malah kayak begitu ya kan?
0: Iya.
1: Dan ternyata di, tapi emang aku juga pernah tahu waktu itu sempat viral zaman aku kuliah. Ada cewek, dia tuh rambutnya bob. Bob kayak gini. Ih cantik orangnya. Ternyata gara-gara dia tuh workaholic banget. Dia sampai kecapean. Ya karena dia juga gak ada juga akhirnya. Dan itu ada istilahnya ya, sebutannya ya, namanya Karoshi.
0: Ya, tapi itu istilah di Jepang karena kayak apa di sana itu kan emang terkenal se-workaholic itu nah.
1: Benar.
0: Mereka itu budaya kerjanya tuh yang kayak kayak gini nah, teman Prodo yang kayak pokoknya gue enggak pokoknya aku enggak mau pulang kalau misalnya bos aku enggak pulang duluan.
1: Wih, kalau kita kan enggak ya, kalau bisa pulang cepat gitu. Tapi jujur aku tuh dari usia 18 tahun sampai kayaknya tuh tahun-tahun 2024 deh masih deh kayak yang aku tuh suka banget kerja bil. Bahkan dimanapun aku kerja, bahkan kayak misalkan aku lagi pengen libur aku ke Balikpapan sampai suami aku bilang, "Kamu kan lagi enggak di Samarinda, bisa enggak usah megang kerjaan gitu." Aku tuh suka itu banget kerja bil.
0: Kenapa, Kak?
1: Happy. Dibanding nongki sama temen aku better kerja gitu loh.
0: Tapi sekarang kayak capek gak sih?
1: Iya, kayaknya sekarang tuh lagi udah namanya orang kerja ya pasti ada fase bosennya ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak aduh bosen nih kerja yang aduh gitu kan, karena kan kayak misalkan aku nih kerja sebagai penyiar, kerja aku tuh gak cuma jadi penyiar doang kan. Ada kerjaan-kerjaan lainnya, ternyata aku lagi di fase yang aduh lagi burnout nih, butuh sesuatu hal yang baru.
0: Iya, karena kayak gimana ya, kan burnout itu gini teman pro 2, burnout itu tuh misalnya kamu tuh udah stresnya tuh udah banyak banget, udah gak bisa ditampung, terus udah jadinya badan kamu tuh ya entah diem, ya entah jadinya cepet marah gitu. Karena beda-beda orang, beda-beda juga kan burnoutnya gitu.
1: Bener.
0: Kalau misalkan Sabila sih jadinya diem dan ngantuk banget.
1: Oh iya bener, aku mah kalau bosen tuh yang kayak gitu ceritaan beberapa minggu yang lalu yang aku bilang kalau misalkan aku kalau bosen aku bakal ngantuk gitu. Tapi kalau aku sudah kayak gitu tuh artinya aku udah bosen.
0: Oh iya.
1: Karena sengantuk-ngantuknya aku bil, kalau itu pembicaraan seru aku gak bakalan ngantuk. Tapi kalau misalkan aku udah sampai nguap-nguap artinya aku udah capek dan ngantuk banget. Itu kalau di aku.
0: Tapi kalau misalkan burnout kakak gimana? Maksudnya apa sih namanya? Kan dulu lagi senang kerja, terus sekarang misalnya lagi burnout gitu.
1: Oh ngalihin ke kerjaan yang lain yang lebih seru. Contoh kalau misalkan aku pribadi kan aku doyan masak tuh. Doyan jualan ya udah aku ngalihinnya ke jualan gitu. Aku bakalan ngealihin semua itu loh. Sama aku selalu berdoa sama Tuhan bilang kayak, "Tuhan jangan bikin aku bosen dong sama kerjaan aku karena aku butuh duitnya." Gitu. Ya kan? Karena kadang itu ya, terkadang itu yang bisa ngebuat kita jadi bosen tuh juga lingkungan yang tidak mendukung. ketika kamu mendapat lingkungan, kan lingkungan kita banyak ya, lingkungan dari keluarga, pertemanan, dari pekerjaan. Ternyata dari pekerjaannya lingkungannya sangat tidak mendukung, otomatis itu ngebuat kita juga ngerasanya kayak, aduh mager banget sih.
0: Iya, kayak kalau misalkan lagi kerja nih ngumpul sama teman-teman, terus mereka ada aja yang ngeluh, ih banyak banget sih kerjaan hari ini, kayak apa ya.
1: Tapi aku tuh gak apa-apa tahu sama yang kayak gitu, Bil, kalau aku ya. Daripada sama orang yang kayak ngerasa sih paling kerja, aku lebih gak suka. Kayak misalkan, ya Allah banyak banget kerjaan hari ini. Itu gak apa-apa. Tapi aku paling gak suka sama orang yang kayak dia tuh kayak si paling kerja, padahal kerjaannya dia tuh gak ada. Kayak dia tuh ngerasa yang, iya aku tuh terlalu banyak kerjaan-kerjaan gini-gini-gini. Padahal kayak kenyataannya, kamu loh dari tadi cuma ngobrol aja, ngegosip aja kerja dari mana gitu.
0: Iya, jujur aku juga lebih sebel dari itu. Sama yang itu sih. Mm-mm. Kayak apa ya, maksudnya dari tadi kamu tuh mondar-mandir aja, nah.
1: Kayak, kamu tahu gak sih, ada tahu fase dimana kamu punya teman kerja yang kalau udah duduk sebelahan sama dia, dia bakal ngajakin kamu ngobrol terus. Aku jujur aku tuh kadang, dan aku kan tipe orang yang gak bisa nge-nggain orang ngobrol ya, Bil. Jadi kayak bete banget rasanya, jujur. Kayak, ih udah gitu nanti kalau udah selesai, siapanya ya banyak betul yang dikerjain. Apa perasaanku kamu dari jam 7 sampai jam 12 itu tuh kerja sejam aja sih sejak kamu ngobrol.
0: Tapi kak, ini gak sih, apa sih namanya? Aku tadi tuh jadinya keinget sama temanku, dia tuh, apa ya, dia tuh tipe yang gak bisa ngerjain sesuatu kalau misalkan gak diminta tolong.
1: Maksudnya?
0: Jadi misalnya aku nih, aku kan, apa ya, aku gak enakan ya jujur, makanya suka ke pressure gitu. Jadi aku gak enakan, terus kerjaan-kerjaan semua yang aku pikir aku bisa
1: handle, apa,
0: handle itu aku kerjain. Karena cuma dia ini gak tahu-tahu neka, jadi dia tuh kayak apa sih, melihat aku kelabakan, dia tuh yang kayak ngelihat doang terus lanjut dia scroll, nggak ada nanya kayak
1: biar spesies gitu. Memang biasa harus ditegur ya. Spesies Pithecanthropus erectus itu langsung ditegur tahun kedua. Jangan kamu gini kan, diemin aja, Bil. Bisanya lah kamu tuh mainan HP aja, bantuin gituin. Karena kamu tahu teman kedua, maksudnya kalau apalagi buat kamu yang sekarang masih di bangku sekolah, terus masih kuliah, belum mengenal dunia kerja, kamu kan merasakan itu semua di dunia kerja.
0: Yes.
1: Kayak kamu kadang gini, kamu melakukan sesuatu prestasi nggak dipuji, tapi giliran kamu melakukan kesalahan, wah ditegurnya gila-gilaan.
0: Iya Allah, capek banget.
1: Gimana? Udah siap menghadapi itu semua?
0: Udah siap belum?

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: itu kayak tahu itu apa ya? Yang ya ampun. Itu apa ya?
1: Apa?
0: Ada enggak sih kartun yang kayak ngomong gitu?
1: Apa sih Inchan?
0: Enggak lah. Kalau si Inchan, ya ampun. Mama mama Inchan mau.
1: Kalau Suneo gimana?
0: Eh, Suneo. Ah, kamu ini Nobita. Enggak sih, enggak mirip ya. Aku lebih mirip Dipsy tahu.
1: Oh, siapa?
0: Dipsy.
1: Dipsy.
0: Oh, Tinky Winky.
2: Dipsy. Topi. Topi.
0: Ya, Lucio. Gitu.
1: Oh my god.
0: Tahu enggak sih itu caranya buat suara Dipsy itu?
1: Gimana?
0: Kayak lidahmu tuh dimasukin ke dalam baru tenggorokanmu kamu tekan gitu jadi kayak
2: topi. Dipsy. Ah.
0: Kayak gitu-gitu loh dia suaranya.
1: Ya aku mau nyoba tapi takut flop.
0: Takut lagi nih. Langsung gak lama jadinya teman pro 2.
1: Iya, ampun teman pro 2. Aku tuh kan ini ya suka kayak ngehandle kerjaan yang
0: ngeri banget.
1: Aduh, gaya banget.
0: Emang seorang pekerja yang keras ya.
1: Iya.
0: Mau mukulin batu. Pekerja keras. Iya kan?
1: Iya, suka malu kadang.
0: Pekerjaan keras.
1: Iya.
0: Jadi terus
1: kayak aku tuh ini sampai yang didudukin sama temanku kan ditanya kayak kamu kenapa? Gini-gini bla bla bla gitu kan. Kalau butuh something ngemeng gini-gini. Nah, terus aku tuh kayak aku tuh baru sadar kalau misalkan aku burn out gara-gara temanku gitu. Kalau misalkan dia enggak ngasih tahu aku tuh berbeda asik. Itu tuh aku enggak bakal tahu kalau aku burn out, Kak.
0: Oh, kamu gak bisa bedain.
1: Iya.
0: Ya kamu pikir sama ini udah santai-santai aja. Kayaknya ya emang kayak gini aja.
1: Iya. Padahal ternyata aku burnout gitu. Terus pas aku lihat nih di apa website nih asik. Namanya Healthline Pro 2. Jadi artikelnya ini udah di review sama psikolog gitu. Nah katanya kalau misalnya burnout ciri-cirinya nih, kamu tuh drain parah. Kayak kamu tuh gak ada energi gitu loh. Abis itu kamu tuh kayak gak mau ketemu orang.
0: Nah iya aku banget.
1: Kan? Nah terus tuh kok kamu tuh gak bisa konsentrasi gitu. Jadi misalnya ada satu hal di depanmu, tapi kok kayak apa ya udah banyak waktu terbuang melihat satu hal ini. Tapi kayak
0: gak dikerjain.
1: Iya gak dikerjain iya. Terus kayak kok gak fokus-fokus. Kayak aku sudah mikir hal ini nih. Aku mikir terus, tapi kayak gak masuk gitu di kepala aku gitu.
0: Tapi nah, kamu tau gak itu terjadi banget di kantornya kakak iparku cerita.
1: Hah, gimana tuh?
0: Jadi ada pegawainya yang sampai dia tuh nangis dikasih kerjaan satu hari. Itu tuh biasa dikerjain sejam selesai. Dia dari pagi sampai sore dia gak bisa ngerjain itu. Dan tuh, dia sampai nangis.
1: Tuh kasian banget.
0: Akhirnya dia dikasih cuti gitu. Berapa lama sama jadi disuruh periksa ke psikolog, akhirnya dia dikasih cuti. Untuk supaya dia bisa lebih apa ya, lebih sehat lagi.
1: Biar bisa kembali lagi lah.
0: Bener.
1: Karena kalau udah burnout tuh temen pro 2 itu apa ya, menurut aku ngebalikinnya ya tergantung kita-kita lagi sukanya gimana. Kalau misalkan mamahku tuh ngasih tau aku gini, kamu misalnya capek deh, kamu coba bersih-bersih kamar, ngobrol sama iya, tanaman.
0: Aduh.
1: Tapi bener Kak, aku
0: tapi udah aku bersih-bersih rumah iya sih. Emang itu bikin jadi lebih. Cuma kalau aku tiba-tiba ngomong sama teman takut aja sih. Mamiku bilang nih anak kayaknya belum selesai deh sama masalahnya. Tiba-tiba kan dia kan gini. Pete. Kenapa sih kamu bau pete? Eh bukan cipe. Kok dulu yang pete kok malah cipe nyaut. Gimana sih bau?
1: Kok kamu kayak merasa terpanggil gitu.
0: Iya dia langsung kayak gini. Pete dia begini.
1: Langsung noleh.
0: Jadi kamu ngajakin ngobrol tanaman?
1: Iya, jadi kayak
0: kayak contoh-contoh. Contoh ya, kisahnya aku matahari.
1: Oh my god. Oke, ada bunga matahari.
0: Iya, ini aku bunga matahari.
1: Sangat indah di rumahku, sangat bersinar.
0: Kamu ngajak enggak aku ngobrol?
1: Jadi kayak aku ngobrol aja kayak iya aku hari ini capek banget, begini-begini. Ih ada orang nyebelin, begini-begini, blablabla gitu.
0: Bentar. Kalau kamu kayak gitu, ngajak ngobrol tanamannya, tanamannya kasihan dong. Enggak, aku takut tanamannya mati aja, kering. Enggak, gini loh. Enggak kan dia butuh hidup, diajakin, ternyata aku kira dia tuh ngajakinnya gimana ya? Ih cantik banget tanaman aku ini, semoga kamu temu menjadi tanaman yang sangat indah. Ya kan? Ya kan nih kayak, aku capek tau gak sih? Sumpah itu kalau ada ibu-ibu lewat ya. Eh kasihannya anaknya Bu Ano Mama Sabila itu ya, Sabilanya sekarang dikit-dikit ngomong sama tanaman. Mungkin dia dibully kali di kampusnya. Eh tapi gak ada tetanggamu yang lewat kan untuk kamu ngajakin ngobrol tanaman?
1: Alhamdulillah gak ada ya.
0: Itu tanaman yang kamu ajak ngobrol di rumah apa?
1: Tanaman apa sih?
0: Eceng gondok. Oh bukan, iya. Apa?
1: Apa sih tanaman?
0: Daun salam.
1: Enggak, anggrek.
0: Oh, kasihan banget. Langka enggak itu anggrek hitam, bukan?
1: Enggak sih.
0: Kamu tahu kan anggrek itu tuh ih sumpah toksik banget Sabila. Sabila, anggrek itu tuh susah banget loh untuk bisa tumbuh. Udah tumbuh enggak bunganya?
1: Udah.
0: Habis ini lihat layu enggak dia? Takutnya ya. Kamu tahu enggak? Dia mindahin burn out-nya ke si anggrek. Anggreknya jadi burn out.
1: Ya Allah. Enggak.
0: Kalau kamu burn out bisa liburan anggrek.
1: Entrot. Maaf ya Allah.
0: Iya deh.
1: Chaos banget sih malam chaos ini banget.
0: Yaudah deh, kita sambil dengerin lagu dulu ya teman Pro 2. Iya ya Allah ya. Ini mikrofon, maaf mikrofon.
1: Maaf ya.
0: Iya.

punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Alright, like a flower, easy, even.
1: Oh my god.
0: Oh my god, that's good.
1: Yeah, I am.
0: It's good. Amazing.
1: Yeah, makasih ya, Mom.
0: Grateful.
1: You're
0: ugly.
1: Hey.
0: Yes.
1: Itu hoax, teman perdua. Jangan didengar.
0: Kan aku bilang you are not ugly.
1: Nar.
0: Kok nar? Apa nar?
1: I hurt you.
0: I hurt you. You know me so well. Ini makin malam makin parah nih ya.
1: Ini makin ngelantur gitu, kenapa sih Kak?
0: Kebanyakan minum air putih, jadi agak kayak gimana gitu teman perodua.
1: Ya
0: ampun. Tapi hidup yang begini tuh memang harus dihadapin. Kalau memang kamu ngerasa gak baik-baik aja, mending langsung ke ahlinya.
1: Iya.
0: Nah kayak Sabila sih kalau menurut aku dengan bisa dibilang itu catatan ya, catatan buat dia ya.
1: Iya.
0: Ngomong marah-marahin teman. Itu jujur.
1: Aduh, ya ampun.
0: Kamu kebayang enggak? Ada orang datang-datang ke kamu tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk marah-marah, apa yang kamu rasain?
1: Kaget.
0: Kaget. Bingung. Kamu tahu itu anggrekmu di rumah. Kaget anggrekmu itu kalau bisa ngomong.
1: Ya Allah.
0: Iya. Mungkin kayak anggrekmu tuh agak sedikit yang gini kan, bentuk bunga tuh begini, dia agak ya kayak gitu bentuk bulatannya. Coba lihat deh.
1: Dia pasti akan kayak gitu.
0: Iya benar, coba kamu lihat, aku jujur kasihan ya.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah, jangan sampai tanaman-tanaman, kayaknya tanaman-tanaman tuh next akan menghindar deh dari kamu.
1: Iya deh, ya Allah, tapi ya semoga aja mereka menghindar ya.
0: Iya amin.
1: Kok aku berdua
0: itu? Tapi tadi tuh pro 2, kalau emang kamu ngerasa gak baik-baik aja, mending langsung ke ahlinya daripada kayak kamu itu langsung ngediagnosa, self-diagnose gitu.
1: Nanti kayak misalnya, aduh aku shock dikit, terus kayak apa
0: deg-degan.
1: Terus bilangnya anxiety, hey.
0: Wey.
1: Anda
0: anxiety gak segampang itu, masa iya abis nonton, bisa jadi sih. Kayak nonton hantu deg-degan kan.
1: Iya, tapi kan anu reaksi beda.
0: Bener
1: gitu, maksudnya.
0: Ternyata deg-degannya lagi apa ya deg-degannya? Deg-degan hatiku.
1: Asik.
0: Ternyata deg-degannya gara-gara ada crush-nya lewat. Wah, itu bukan anxiety namanya ya, teman berdua ya.
1: Kasmaran.
0: Society.
1: Apaan society?
0: Apa? Ya, tapi ngomongin kasmaran, kasmaran itu adalah momen terindah ketika ketika dalam hubungan tahu. Masa-masa PDKT itu adalah momen terindah menurut aku.
1: Apa indahnya?
0: Hah?
1: Biasa aja.
0: Iya kan karena gagal waktu itu kamu kan ya.
1: Astagfirullah. Jadi ya.
0: Tapi walaupun aku dulu tuh pernah PDKT dan gagal, cuman menurut aku tuh tetap menyenangkan masa-masa PDKT. Siapa tahu buat kamu yang sekarang lagi gak baik-baik aja mentalnya, punya pasangan jadi lebih happy.
1: Iya, terus kayak ini misalnya teman pro 2 stres dikit kan bisa tuh jadi topik obrolan sama PDKT-anmu. Nih ilmu ya, ilmu mahal, catat.
0: Ya catat. Sabila waktu PDKT, waktu pacaran, kamu tahu alasan pacar yang memutusin dia? Dia dateng, sayang, aku hari ini habis marah-marahin anggrek mamaku. Gimana dia gak diputusin pacarnya? Kamu mau teman pro 2 menerima dari tips spesies seperti ini yang marah-marahin bunga anggrek mamanya?
1: Gimana ya teman pro 2, amarah itu harus disalurkan.
0: Kenapa gak marahnya ke cermin? Biar marahnya ke diri kamu.
1: No.
0: Oh iya. Kenapa harus ke tanaman? Kenapa nggak ke ayam? Siapa tuh ayamnya jadi gerger marah, panas, mateng?
1: Nggak, ayam itu dia sudah cukup suffering Kak. Soalnya dia bangun tidur langsung teriak.
0: Kan ayamnya udah mati. Ayam yang udah, paha sayap itu loh. Itu udah nggak ada ayamnya.
1: Benar-benar. Ih tapi nanti gimana ya? Jadi pedes dong.
0: Kamu tuh memang tidak berperi ketumbuhan ya. Dia hanya berperi kehewanan dan kemanusiaan, tapi ketumbuhan nggak ada sama sekali.
1: Maaf ya tanaman, aku tetap nyiramin kalian kok tanaman.
0: I love tanaman. Jadi emang itu tadi teman Prado, banyak banget caranya ya. Tapi kalau emang kamu ngerasa, aduh nanti kalau aku ke psikolog dikira aku gak orang gangguan nih gitu. Belum tentu. Malah justru kamu artinya lebih aware sama diri kamu sendiri.
1: Iya, dan kamu tuh peduli sama diri kamu dan orang di sekitarmu juga teman Prado.
0: Karena kalau udah kamu kenapa-kenapa, gak mungkin dong orang di sekitarmu bakal ya baik-baik aja. Pasti juga bakalan ikut kenapa-kenapa.
1: Iya, karena balik lagi kita kan apa ya teman Prado, kita nih hidup di dunia ini.
0: Di dunia ini,
1: astagfirullah,
0: panggung sandiwara.
1: Dangdut nih.
0: Iya dangdut. Dangdut, tekuan, dangdut. Lanjut.
1: Ya Allah, sampai lupa kan kita ngedangdut ini, asik banget.
0: Kok ngedangdut sih, ngomongin apa? Terus lanjut.
1: Sampai mana?
0: Tadi sampai.
1: Sampai ini. sampai
0: tentang kebaikan. Hah? Sembarangan aja sih kamu. Tadi kamu ngasih nasehat ke teman pro 2.
1: Iya, ya ampun. Kan kita nih hidup di dunia ini mah gak sendirian gitu loh teman pro 2. Kita tuh sama ketemu teman, orang tua, saudara. Kalau misalkan apa ya, kita tuh ada something wrong, asik. Mereka pasti kayak penasaran gitu, kayak kasihan juga kalau misalkan kita tuh stuck di tempat yang gak enak gitu loh. Kayak coba misalnya kamu nih punya teman ya, teman yang
0: kamu punya teman, teman sepermainan, tau nggak si Alia? Kalau bisa giniin aku, diginiin aku.
1: Ya Allah, dicabit.
0: Lanjut.
1: Ya Allah, jadi misalnya punya teman nih teman pro 2, terus dia tuh kayak depressed gitu, pasti kan ada rasa khawatir gitu, nah kayak kasihan banget gitu loh. Kita mau minta apa, kita mau nolongin dia tuh juga gak bisa, karena harus dari dirinya sendiri gitu loh teman pro 2. Nah, makanya kita nih udah gede gitu loh, kita ya aware-aware lah sendiri-sendiri, kayak kita apa ya, tahu-tahu lah diriku nih sedang seperti apa,
0: sedang gak baik-baik aja kah atau sedang baik-baik aja kah, ya kita kan. Jadi kayak kamu bahkan kamu tau gak sih Bill, aku tuh akhir-akhir ini tuh kayak mencari tahu tentang masalah kenapa aku bisa begini ya, dengan caranya aku kayak ya udah aku kayak teliti dan lihat sendiri aja, aku kayak gini triggernya apa ya, ketika si A sudah begini aku gimana nih, kondisi aku bakal baik-baik aja atau enggak gitu. Karena kadang tuh kan emang apa ya, kamu itu pengen menyukai seseorang tapi kalau kamu sendiri aja masih nggak tahu tentang diri kamu dan nggak bisa nyukain kamu, gimana kamu pengen bisa membangun suatu hubungan sama seseorang?
1: Iya, non pro 2 gitu. Jadi kayak apa ya, kita harus lebih kenal lebih
0: iya, dalam
1: sama diri kita gitu.
0: Karena yeah. Sabila aja, coba nama lengkapmu siapa kan? Gak tahu dia.
1: Wow,
0: dia belum mengenal dirinya sendiri lebih dekat.
1: Iya.
0: Rumahmu di jalan? Tuh dia nggak tahu.
1: Iya, ya Allah.
0: Kan? Dia belum mengenal dirinya lebih dekat.
1: Iya. Aku harus kenalan dulu teman sama diriku teman.
0: Jurusan kuliahmu apa? Nah,
1: itu
0: gak tahu teman pro 2. Emang lebih baik Bill, kedepannya kamu harus lebih mengenal diri kamu.
1: Iya,
0: tanya, kak. Namaku siapa? Alamat di mana?
1: Iya,
0: nama ibu kandung? Mau ngajuin kredit nih, Kur. Minta nama ibu kandung, ya kan? Jangan kamu kasih tahu nama ibu kandungmu, Bill.
1: Iya, berbahaya.
0: Berbahaya, tiba-tiba langsung ada tagihan kur kan. Kukur yuk.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
4: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
0: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
0: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
0: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
0: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pro 2. Bagaimana aku harus menghadapi dunia ini?
1: Aku yakin kamu pasti ada yang komen nih.
0: Apa tuh?
1: Dari Aino Rido. Kan aku bilang tips gak burn out, burn self gitu.
0: Heh, kamu.
1: Kamu tau gak? Itu bukan nyelesain masalah, tapi nambah masalah.
0: Iya.
1: Ainur, heh Ainur, Rabu kita ketemu ya. Gak usah aneh-aneh deh, gak usah aneh-aneh.
0: Hati-hati loh Ainur.
1: Ya, hati-hati ya Nur, Nur. Aku punya temen kan, namanya itu Nur Apriliani. Terus aku suka panggilnya tuh kayak Nur, Nur gitu. Terus aslinya panggilannya dia tuh kalau gak April, itu Lia.
0: Oh, April.
1: Iya, April.
0: April.
1: Down, down, down, down, down, have you here, here, here. I wish you were here. Is ngeri banget.
0: Aduh, western banget kita ya.
1: Farrah Levine and
0: yeah.
1: Sabila Levine. Iya.
0: Ya Allah.
1: Levine kan? Atau Levigne? Atau Levigne?
0: Agak tahu ya. Levine, Levin.
1: Atau kita yang mudah aja. Farrah Swift dan
0: Sabila Swift.
1: Oh my god.
0: Oh my god.
1: Kirain kalau Farrah Swift kamu Sabila Brio.
0: Oh. Jadi ini
1: kendaraan kan sih.
0: Iya.
1: Tapi ini ya teman Pro 2 ya. Apapun yang terjadi sama kamu hari ini, kalau emang ngerasa enggak baik-baik aja dan butuh bantuan profesional, pergi aja. Kenapa
0: iya,
1: enggak?
0: Bener. Dan kamu tuh ya mau istirahat tuh enggak apa-apa banget loh. Kamu ngilang sehari dua hari tuh nggak apa-apa, tapi kasih tahu dulu, eh guys, kayaknya aku mau break bentar deh.
1: Wih, ternyata yang nanyain grup kantor. Maaf bapak, ibu, teman-teman sekalian, saya mau break dulu ya. Terus tau nggak kayak orang kantornya tuh kayak yang mana ada yang boomers kan? Apa sih anak ini?
0: Ya ampun.
1: Agak susah soalnya ya, karena iya, kalau kita mau ini cuman kayak itu kayak aku pernah banget. Oh, benar-benar aku mau hilang dulu sebentar gitu kan. Tapi dari jam dari pagi sampai malam ada aja kerjaan yang ngeganggu.
0: Tuh kan, makanya tuan Pro 2, istirahatlah sejenak. Apa yeah, baca buku. Bos aku tuh ya, dia tuh gini, kalau misalkan dia stres dikit
1: nih,
0: dia mesti beli buku.
1: Bosnya Sabila yang lagi magang di RRI diomongin ya.
0: Hey.
1: Kerjanya di mana sama tempatnya?
0: Di ada deh.
1: Tapi dengar aja kan namanya Sabila.
0: Ini hal baik loh, aku ceritain dulu.
1: Oh iya boleh, apa-apa.
0: Jadi dia tuh kalau misalkan stres dikit tuh kayak pokoknya dia memasuki chapter baru di hidupnya yang kayak aduh kayaknya gue wah gitu kan. Itu dia beli buku banyak, terus dia baca semua satu-satu. Jadi belakangan ini dia baca buku Let Them. Jadi orangnya tuh yang aslinya emang santai, dia makin santai lagi.
1: Oh.
0: Iya, jadi kayak orang mau ngapain dia tuh yang kayak ya udahlah biarin, Let Them.
1: Ih hebat dong kalau gitu. Maksudnya dia bisa apa ya, dia bisa ngontrol dirinya dia.
0: Iya,
1: untuk nggak semua hal tuh harus kamu pikirin.
0: Ih, bener banget teman Pro 2.
1: Udahlah ya teman Pro 2, nggak usah deh ngurusin masalahnya orang, masalahnya artis mau gimana juga ya.
0: Iya.
1: Kecuali dia melakukan hal yang tidak baik, boleh kita bantu untuk kayak nge-speak up juga.
0: Iya.
1: Cuma kalau hal-hal nggak penting ngapain kamu ikut-ikutan?
0: Iya.
1: Ya udah kalau gitu ya, waktunya aku Farrah Nino
0: dan Sabila yang imut banget.
1: Dan juga ada Alia Rohali.
0: Hey.
1: Yang juga harus pamit malam hari ini karena besok dia akan pergi ke Pincai Mazan.
0: Yeah.
1: Di Pincai Mazan kita doakan
0: semoga
1: adik Alia semoga
0: lancar jaya.
1: Amin.
0: Dan
1: adik
0: juga
1: kita Alia ini menjadi best presentasi.
0: Amin,
1: sesuai
0: ya
1: dengan harapannya Adinda Alia Kusuma Dewi Prima Negara Kusumawati Raharjo Diningrat Saputri. Ya silakan doanya juga Mbak Sabila.
0: Amin ya Allah.
1: Kenapa aminnya doang? Kamu tuh harusnya memberikan banyak ini dong, sumbangsi.
0: Ya tadi sumbangsi udah panjang banget.
1: Ya udahlah ya, pokoknya kita doakan
0: iya,
1: adik kita Cah Ayu sopo jenenge?
0: Alia.
1: Alia. Iya. Ngapain sih di video-video kan, Dek? Dek. Yowes, kita pamit aja Alia, selamat semangat ya di Banjarmasin.
0: Iya, hati-hati di jalan.
1: Jangan lupa oleh-oleh jengkolnya ya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku novel 11-11 karya Fiersa Besari. Novel 11-11 mengambil judul dari waktu yang seringkali muncul sebagai simbol dalam kisah. Waktu ini menandakan momen-momen penting dalam kehidupan tokoh utama Arman. Arman adalah seorang laki-laki yang hidup dalam ketidakpastian, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Ia merasa seakan waktu terus berlalu tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Pada awal cerita, Arman adalah seorang seniman yang merasa tertekan dan kehilangan inspirasi. Ia merasa hidupnya telah berjalan tanpa arah, dan ia mencoba menemukan makna sejati dalam hidupnya. Novel ini menggambarkan perjalanan Arman untuk menemukan kembali dirinya sendiri melalui serangkaian pengalaman dan pertemuan yang menarik. Salah satu tema yang kuat dalam novel ini adalah tema cinta. Arman menjalani beberapa hubungan percintaan yang penuh dengan kebingungan dan emosi. Ia mencari cinta yang sesungguhnya, tetapi seringkali merasa tersesat dan tidak yakin apa yang ia inginkan dalam hubungan tersebut. Melalui karakter-karakter perempuan yang ia temui dalam hidupnya, seperti Raisa dan Astrid, kita melihat betapa rumitnya perasaan cinta dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema persahabatan. Arman memiliki teman-teman dekat seperti Bintang dan Yuda yang selalu ada di sisinya dalam berbagai situasi. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia, dan melalui hubungan mereka, pembaca dapat melihat pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung dalam perjalanan kehidupan. Kehilangan adalah elemen penting dalam novel ini. Arman kehilangan orang-orang yang ia cintai dan juga kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian makna hidup. Kehilangan ini membawanya pada titik keputusan dan kebingungan yang dalam. Namun, hal ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai merenungkan makna sejati kehidupannya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Pesan yang dapat diambil dari novel 11-11 adalah bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan kita semua harus menjalani perjalanan mencari pemaknaan. Waktu terus berjalan, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Cinta, persahabatan, dan kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan mereka membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Fiersa Besari menghadirkan narasi yang mendalam dan puitis dalam novel tersebut. Gaya penulisannya yang kaya dengan metafora dan imajinasi membawa pembaca ke dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan emosi dan pertanyaan yang menghantui Arman. Dalam keseluruhan, 11-11 adalah novel yang memikat dan memotret kehidupan manusia dengan cara yang autentik. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan bagaimana kita semua berusaha mencari arah dan jawaban dalam kebingungan yang seringkali kita hadapi. Dengan gaya penulis yang indah, Fiersa Besari telah menciptakan karya sastra yang menginspirasi dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna dalam hidup mereka sendiri. Novel 11-11 karya Fiersa Besari dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.
2: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
1: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman-teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 14 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 15 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 15 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan ada dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal membagikan informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 7 menit di pagi hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya. Sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akhi Zulfian untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hambanya kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
3: Iya, Pak.
2: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
3: Iya, Pak.
2: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
3: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
2: Pencet klaksonnya, pencet, pencet.

0: Taula i Camp.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan, ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.
4: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
5: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
6: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Spider-Man Bro 2 The Odyssey resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Universal Pictures hanya dalam 2 bulan setelah film Christopher Nolan itu rilis, di mana studio yang sudah berusia 114 tahun tersebut mengumumkan pencapaian itu setelah The Odyssey mendapatkan total pendapatan domestik menjadi 601,2 juta US dollar dan total pendapatan internasional sebesar 1.083 miliar US dollar. Di mana dengan itu film yang dibintangi Matt Damon tersebut mendapatkan total pendapatan global sebesar 1,68 miliar US dollar. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Om Cito yang bakal temenin kamu di hari Selasa ya, teman Pro 2, 15 September 2026 nih ya. Pastinya juga nih teman Pro 2, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari Asian Games 2026 Aichi Nagoya ya teman Pro 2, yang belum dibuka tapi Timnas Basket Indonesia ternyata udah mengakhiri perjalanannya tuh jauh lebih awal tuh teman Pro 2. Dimana tim asuhan dari David Singleton itu juga tersingkir dari penyisihan grup tanpa meraih satu pun kemenangan. Dimana dalam pertandingan yang digelar di Aichi International Arena Nagoya itu juga, Indonesia mengawali perjuangan menghadapi Jepang ya hari Kamis kemarin, dan Indonesia mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 53-98. Sehari berselang, Indonesia kembali menang kekalahan menyakitkan, di mana tim Merah Putih sempat memberikan perlawanan di paruh pertama, tapi kembali lagi Korea Selatan menang terlalu tangguh, terlalu kuat ya teman Pro 2. Bahkan Indonesia sampai takluk dengan skor 48-102 gitu ya. Dan pertandingan ketiga itu berlangsung juga di Arab, melawan Arab Saudi maksudnya. Bisa jadi Indonesia punya peluang menang dalam pertandingan ini, tapi hasilnya itu juga gagal terpenuhi. Indonesia sempat memulai laga dengan baik, walaupun Arab sempat memimpin, Indonesia tuh kayak masih bisa memberikan perlawanan. Tapi Indonesia juga bahkan mangkas marginnya tuh sampai 4 poin di menit akhir, tapi momentumnya tuh hilang. Akhirnya Indonesia kalah 89-100 poin tuh teman Pro 2. Yang membuat perjalanannya ini akhirnya menutup penyisihan grup A sebagai penghuni dasar klasemen. Gagal juga Indonesia melanjutkan perjalanan ke perempat final, di mana Korea Selatan menjadi juara grup, Jepang sebagai runner up, Arab Saudi lolos sebagai juara ketiga terbaik tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kali ini nih Teman Pro 2, ada hal yang cukup unik nih Teman Pro 2. Kali ini datang dari pasangan yang ada di Thailand nih Teman Pro 2. Dimana mereka tuh punya usaha laundry. Dan di sana ya Teman Pro 2, di Taiwan tuh mereka menggunakan pakaian yang bertahun-tahun tidak diambil, ya dijadikan sebagai untuk photoshoot tuh Teman Pro 2. Dimana ini ya Teman Pro 2, tulisannya tuh ya, "Your missing clothes just drop a photo shoot," gitu ya. Jadi pasangan asal Taiwan, Chang Wanji dan juga Hu Xiao'er, itu juga menyulap pakaian pelanggan yang bertahun-tahun tidak diambil ya Teman Pro 2. Entah lupa, entah gak bayar, entah memang gak diambil gitu ya Teman Pro 2, laundry-laundryannya mereka, itu menjadi outfit untuk pemotretan. Dengan one show laundry di Taichung itu sebagai latar, keduanya itu berpose layaknya model fashion editorial tuh Teman Pro 2. Dan ini juga dilansir dari Fouju Taiwan ya, di mana ide ini datang dari cucu mereka, yaitu Riff Chang, yang membantu memilih dan memadukan pakaiannya sekaligus memotret keduanya. Hasilnya kemudian dibagikan melalui akun Instagram dari One Show Young ya Teman Pro 2, yang pertama kali viral pada tahun 2020. Ya kalau bisa dibilang mereka cocok-cocok aja sih jadi modelnya tuh Teman Pro 2, karena ya ini ya maksudnya ada baju couple, ada baju biasa gitu, tapi nggak tahu, pokoknya keren-keren banget gitu. Ini mungkin juga bagus ya Teman Pro 2 ngasih tahu, ini baju kalian nih ada nih, ku fotoin gitu ya. Kalau misalnya kalian masih ingat, langsung ambil aja di tempat laundrynya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
4: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih. Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
5: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Kamu berdua, kamu sendiri kalau misalnya lagi diajak ngobrol sama teman kamu atau orang lain gitu, teman berdua ngerasa kayak ini enggak sih, kayak misalnya obrolannya lagi serius tapi kamunya enggak nyambung pas diajak ngobrol apa, kamu ngangong-ngangong gitu tuh teman berdua, ataupun juga sering lupa juga tuh teman berdua. Siapa tahu ya teman berdua, kamu tuh kalau misalnya lagi mengalami kayak gitu, mungkin ada nih sebuah studi nih teman berdua yang nyebutin bahwa ternyata sering lupa dan ngomong enggak nyambung ternyata itu adalah tanda-tanda lagi butuh liburan. Berarti kamu lagi kurang liburan tuh nomor 2. Jadi ini ada sebuah studi ya yang nunjukin bahwa sering melupakan hal-hal gitu ya, hal kecil gitu. Terus juga sering kayak apa ya? Kayak tiba-tiba bingung gitu-gitu sama obrolannya gitu, tiba-tiba linglung gitu tuh teman berdua, yang merupakan tanda bahwa tubuh dan pikiran kamu tuh sebenarnya membutuhkan jeda atau waktu tuh teman berdua. Ini disampaikan juga oleh psikolog Felicia Moakar, di mana kelelahan mental ya, di mana itu juga berlangsung lama akibat rutinitas sehari-hari gitu ya, apalagi mungkin kamu repetitif tuh hari Senin sampai Jumat 9 to 5 gitu tuh teman berdua, dengan tekanan yang terus-menerus bisa terlihat ya. Itu jadi apa ya, ada tanda-tanda kayak kebodohan gitu dan perasaan terputus gitu teman berdua. Terputusnya tuh kayak ya udah, kayak orang ngobrol apa kamu tuh nyambung tapi kok kayak sudah enggak nyambung gitu. Orang lain nganggapnya gitu ataupun kamu juga ngerasa kayak gitu teman berdua. Mungkin saatnya teman berdua kalau misalnya kamu lagi overwhelmed gitu ya, ngerasa kalau dunia ini begitu apa ya, begitu dar-dar-dor, kayaknya kamu harus take a break dulu gitu ya. Enggak harus liburan ke Bali, ke Jakarta atau kemana gitu teman berdua. Mungkin kayaknya kamu harus libur aja dulu tuh teman berdua.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo, halo, halo. Pagi hari ini masih barengan sama Anom Citro, tapi aku udah gak sendiri karena ada siapa pagi hari ini?
1: Ada Mina.
0: Eis, Mina gimana kabarnya hari ini Mina?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat, apalagi?
1: Baik, sehat, bahagia, panjang umur, amin.
0: Kamu kayak lagi ngelis itu. Sehat,
1: apa ya doa
0: iya, iya kayak gitu. Benar. Tapi ini pastinya ya yang diucapin Mina juga buat kalian semua nih teman Pro 2, semoga tetap sehat, semoga panjang umur juga. Siapa tahu hari ini ada yang ulang tahun.
1: Iya, selamat ulang tahun. Siapapun iya. Yang ulang tahun di 15 September, kita iya. Orang pertama yang ngucapin.
0: Oh, belum tentu. Dia ngucapinnya dari tadi malam gimana?
1: Tapi kan ya sih nggak salah, cuman ya anggaplah kita orang kedua, ketiga, keempat, boleh lah.
0: Ya udah, kita anggapannya kita ngucapinnya terlalu pagi ya.
1: Iya, apalagi kan masih baru mau berangkat, terus ih udah diucapin, ih semoga moodnya bagus deh hari ini.
0: Betul gitu ya teman berdua ya. Pokoknya ya untuk kamu pagi hari ini ya selamat melanjutkan aktivitas ya teman berdua. Kalau udah jam 7 gini biasanya tuh udah pasti agak-agak padat. Agak padat jalanan
1: udah,
0: gimana
1: dari sebelum jam 7 sih sebenarnya.
0: Benar, sebenarnya benar dari jam 6:30 gitu tuh udah padat gitu karena ya berangkatnya mungkin kalau tadi jam 6 itu anak sekolah.
1: Iya, nah, sekarang orang kantoran.
0: Nah, yang kerja-kerja tuh biasa tuh jam segini baru berangkat gitu-gitu tuh teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan pastinya. Nah, hari ini kita bareng sama Mina ya teman Pro 2. Itu kita hari ini mau ngomongin apa nih Mina?
1: Kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kita suka banget deh ngelakuin ini apalagi sekarang.
0: Oke. Okay. Ya, apa itu? Boleh langsung spill saja.
1: Kalau misalnya rebahan suka sambil scroll-scroll scroll sosmed. Nah, kebiasaan kita kalau dulu kita kan misalnya mau ngapa-ngapain atau misalnya mau lihat sesuatu kita carinya lewat Google.
0: Oke.
1: Tapi sekarang kebiasaan itu mulai berubah jadi lewat TikTok atau sosial media lain yang itu tuh tutorialnya atau infonya tuh lebih cepet gitu dan lebih cepet banget dipahaminnya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya kita baca, dulu kan kebiasaannya jadi baca dan lain-lain gitu kan.
0: Iya.

0: Sekarang itu gak tau kenapa aku aja gak suka baca yang panjang-panjang.
1: Oh, oke.
0: Jadi mending aku cari video yang videonya singkat tapi aku bisa masuk gitu. Daripada aku harus baca panjang-panjang. Terus nanti aku harus cari link lain lagi.
1: Muter-muter lagi gitu kan ya.
0: Iya, mending aku lihat satu video tapi video itu udah ngerangkum semuanya gitu.
1: Ini ya, sebenarnya ini tuh topiknya gengsi banget gitu.
0: Iya.
1: Karena ya teman Pro 2 melihat bahwa anak muda sekarang itu gitu ya, itu tuh kayak segala hal tuh kalau bisa dibikin praktis tuh sepraktis mungkin gitu. Gak mau tuh yang kayak ribet-ribet. Coba deh Mina ketemu sama jurnal gitu. Kamu baca jurnal. Teman Bro 2 deh baca jurnal.
0: Aku suruh AI bacakan.
1: Tuh, itu aja contoh tuh. Itu satu contoh. Tapi maksudnya real kan? Kamu pun sebenarnya bukan tidak paham, tapi kayak
0: males.
1: Malesnya.
0: Terus kayak ada yang simple, kenapa aku harus buat susah gitu?
1: Nah, itu juga gitu. Belum misalnya ya, ini kan kalau misalnya AI sekarang kan baru-baru ada. Kamu bayangin deh orang zaman dulu yang kalau ngelihat jurnal dia bingung, dia harus bertanya kepada siapa, ya enggak?
0: Aku tuh mikir. Karena aku sambil nyusun skripsi ya.
1: Iya.
0: Orang dulu kok keren banget ya bisa tulis kata per kata.
1: Nah, ya itu tuh perubahan zamannya di situ. Karena tapi ini jadi fenomena gitu. Kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh, tadi ku bilang kan butuh yang praktis. Tapi mereka tuh jadi tidak mengalami proses yang begitu sulit yang ada di zaman dulu.
0: Iya, tapi tantangannya juga gede karena jadi gampang banget malesnya gitu loh, nggak mau mikir.
1: Nah, gak sih, otaknya kalau gak digunain. Kalau iya, benar. Kalau misalnya yang muda-muda nih malah kok jadi tambah malas gitu karena apa-apa praktis. Kalau dulu kan ya kita malas itu enggak bisa dikerjain gitu.
0: Iya, karena kan kalau misalnya satu step dulu enggak selesai, kita enggak bisa loncat step berikutnya kan.
1: Nah, benar.
0: Kalau sekarang satu step yang gak bisa, kita bisa loncat ke step mana pun yang kita mau gitu.
1: Atau kayak mau step langsung full step yang kayak dari A sampai Z-nya. Bisa gitu.
0: Iya, bener.
1: Bener, tapi kalau dulu tuh masih susah teman Pro 2. Nah ini seru banget bakal kita bakal bahas untuk pagi hari ini. Bisa gabungan di mana Mina?
0: 0812-5848-7885.
1: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda. Dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Aduh, macet. Bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tapi aku bingung dan sedikit kepo, kenapa sih kayak Gen Z itu bisa seberubah itu gitu loh, beda sama maksudnya kita bandingin sama milenial gitu kan, bedanya beda banget.
1: Tapi kalau ditanya bedanya gitu ya karena ya itu tadi banyak hal yang berubah gitu dari dulu sampai sekarang ya. Dulu tuh kayak menganggap suatu hal yang praktis itu mahal sekali. Kayak kamu deh punya
0: gimana
1: nggak paham. Jadi kayak misalnya gini, kamu apa ya, kayak sekarang akses komputer lebih gampang nggak sekarang itu?
0: Gampang
1: gitu kan, harga mungkin bisa dibilang kayak harga laptop gitu kan, maksudnya sekarang tuh mungkin kebutuhan sebagai mahasiswa ada gitu.
0: Udah kalau dulu ibaratnya bisa kita mau main komputer itu tuh malah lebih susah gitu ya, meskipun
1: bener.
0: Itu sebenarnya mempercepat pekerjaan tapi susah buat diakses.
1: Iya, dan dulu iya, kayak iya. Misalnya kan maksudnya teknologi tuh apa ya, kayak mahal tapi lama-kelamaan teknologinya tuh bisa kita rasakan gitu loh. Kayak misalnya deh awal-awal laptop dulu tuh mungkin dijual harganya 100 juta dan laptop, bukan laptop sih, maksudnya komputer dulu kan gede banget ya.
0: Iya benar-benar.
1: Awal-awal apalagi komputer pertama. Nah sekarang kan lebih enak diakses karena kayak udah bisa dibikin praktis. Contoh kayak laptop bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke kampus, bisa dikerjain di kafe gitu ya. Coba bayangin orang dulu kalau misalnya pakai komputer terus bisa nggak dibawa kemana-mana? Enggak kan? Nah makanya teknologi itu sebenarnya dulu dianggap tuh makin mahal. Nah sekarang itu inovasi-inovasinya yang dibagusin gitu. Kayak lebih bisa dibawa, praktis gitu-gitu, dibikin simple. Apalagi pas banget sama kalian lahir gitu. Kalian merasakan tuh langsung merasakan hal yang kayak gitu. Tapi gak dirasakan sama orang yang mungkin lahir lebih dulu gitu ketimbang kita gitu.
0: Karena kalau dulu kayaknya kerja kerasnya perlu banget ya.
1: Iya benar. Bahkan aku dulu tuh aja
0: kenapa
1: apa
0: kakak
1: ya?
0: Sempet nguli?
1: Waduh tiba-tiba nguli. Enggak
0: karena kan ngomongin kerja keras gitu.
1: Enggak ya? Kalau aku mau cerita ini soalnya maksudnya cerita tentang kayak dulu pernah ngerasain belum ngerasain kayak dulu awal-awal pertama kali punya komputer, terus kayak akses internet tuh kapan, kayak gitu. Dulu masih kesusahan banget cari internet, harus pakai modem. Kalau sekarang kan enak nih ada wifi, kita nggak perlu buka laptop, pakai HP sekarang bisa, kayak gitu kan. Terus
0: speechless.
1: Dulu iya, ini yang speechless siapa kamu ya?
0: Karena ternyata kan Anum tua.
1: Loh enggak, itu kan aku masa kecil.
0: Tapi kan emang masih kecil-kecil kakak udah mainan sama komputer dan modem?
1: Iya udah.
0: Oh iya?
1: Iya ini bos gila. Itu ini ya, maksudnya aku dulu tuh kayak udah dikasih nih komputer gitu supaya mengenal gitu kan. Dan komputer waktu itu tuh aku gak tahu sih harganya berapa ya dibelikan sama orang tua. Tapi ya dipakai buat gak cuman buatku tapi kayak buat nanti bapakku pakai, kakakku pakai, aku pakai,
0: ganti-gantian.
1: Gitu ya. Jadi buat semua. Terus ngerasain juga di mana yang handphone itu baru berasa 10 tahun terakhir ini ngerasa canggihnya gitu. Dulu kayak awal-awal tuh kayak cuman minta misalnya minta jemput orang tua gitu. Ya, itu HP-nya.
0: Telpon.
1: Iya, HP-nya tuh yang HP center itu. Nah, ya, tahu kan?
0: Tahu dong.
1: Nah, itu kamu aja tahu.
0: Enggak,
1: kamu tua dong berarti.
0: HP center kan ya tahu. Karena kan kalau enggak salah pas saya masih SD itu ya masih gunain HP itu belum masuk ke HP yang kita udah bisa klik-klik dong gitu.
1: Udah touchscreen lah ya sekarang sebutannya gitu. Jadi ya dari situ tuh kayak ngerasa ya karena perbedaan kenapa fenomena itu ini tuh terjadi gitu ya. Maksudnya orang-orang tuh kayak misalnya mau cari sesuatu harus baca dulu, pelajarin dulu dan lain-lainnya. Sedangkan mungkin ngelihat di zaman sekarang kalau misalnya contoh kayak Mina dan segenerasinya gitu ya, kayak ngelihat harus lihat video atau melihat rangkuman yang sesimpel mungkin itu. Bahkan kayak kamu aja mungkin pernah nih ngelihat video, videonya ini masih ribet nih. Ada lagi yang lebih simpel kok. Iya kan?
0: Bener.
1: Yang ribet aja masih kamu bingungin kan?
0: Iya.
1: Ya kayak gitu. Maksudnya tuh sekarang tuh ada hal yang kayak ada hal yang berubah gitu dari dulu sampai sekarang. Ya salah satunya adalah teknologi itu teman Pro 2.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Telmo. Prudu FM.
1: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
2: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Oke, Tabang Bro 2 ya, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang apa-apa sekarang tuh ngelihatnya tutorial di YouTube atau TikTok gitu ya. Pokoknya dalam bentuk video singkat nan jelas gitu ya. Yeah. Kalau videonya masih panjang, masih kadang di skip-skip, betul enggak?
1: Iya, benar-benar. Pokoknya loncatin menit keberapa kan bisa tuh kita percepat sambil lihat menit ya kan.
0: Benar. Sekarang tuh ada yang kayak di hold gitu kan langsung kecepatannya 2 kali.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga kayak gitu-gitu tuh Tabang Bro 2 ya. Sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin dulu untuk cek fakta kali ini kira-kira gimana ya, mungkin respon dari orang-orang gitu ya, terkait dari topik kita hari ini, Tabang Bro 2.
1: Ternyata aku aja yang kelakuannya begitu.
0: Kalau ternyata sampai kamu aja gimana, Mina?
1: Kayak enggak percaya di dunia ini cuma aku yang begitu.
0: Ya udah deh, Tabang Bro 2, langsung aja kita dengerin.

0: Saya sebenarnya jadi maaf kalau agak ribut. Nah, aku mau tanya dengan kakak-kakak yang ada di dekat aku. Kita ke kakaknya dulu. Halo kak.
1: Hai.
0: Boleh kenalan dulu nggak namanya siapa aja?
2: Boleh. Halo, aku Yaya.
3: Halo semua, aku Putri.
4: Halo, aku Panji.
0: Oke, salam kenal kakak-kakak. Aku mau tanya, di zaman yang semakin canggih ini, kakak-kakak sering cari sesuatu atau apapun itu ke Google atau ke TikTok?
3: Aduh, pertanyaannya gengsi banget ya, Kak?
0: Iya.
3: Kalau aku sih tipe TikTok sih sekarang.
0: Kalau kakaknya?
2: Kalau aku tuh biasa di TikTok sih, sama juga.
0: Oke, kalau kakaknya?
4: Kalau aku dari TikTok biasanya, kalau mau nanya-nanya atau pengen tahu sesuatu. Okay. Gara-gara emang kalau dicari di Google tuh biasanya tuh nggak dapat gitu loh. Jadi lebih enak di TikTok.
0: Oke.
4: Banyak videonya juga.
0: Kenapa kak?
3: Kalau aku sih sekarang karena aku tuh 24/7 kayak buka TikTok nih kak. Jadi bener. Semua info-info tuh lebih enak carinya di TikTok.
0: Kalau kakaknya kenapa pilih TikTok?
2: Kalau aku ya karena emang sering scroll TikTok. Jadi kayak kalau misalnya ada informasi kayak misalnya ini apa ya aku bingung langsung search aja nemu gitu.
0: Oke, berarti kakak udah jarang ya sebenarnya buka Google, lebih sering ke TikTok ya.
2: Iya.
0: Oke, mungkin itu aja ya kak.

0: Oke.
1: Ternyata semuanya ada di pihak aku.
0: Oh ya, iya sih, benar-benar. Aku lebih ke ambience-nya sih, benar-benar di tempat konser iya, gitu yang kayak tadi, aku tak perlu kenal dirimu.
1: Tadi agak kaget, oh dikira oh ini pembukaannya ya.
0: Iya. bukan. Aku kira opening apa ini? Oh, memang ambience-nya real di konser Tutup Mempro 2 gitu ya. Tapi iya sih, kalau misalnya yang ditanya Gen Z itu sebenarnya pasti, bukan pasti sih, maksudnya
1: mayoritas
0: kebanyakan tuh bakal menjawab sesuatu hal yang bisa dia lihat atau ya itu tadi bisa lihat di TikTok gitu. Mungkin kayak gini ya, kadang ada bedanya yang kayak apa yang kita lihat di di TikTok atau kita lihat di Google, itu mungkin beda gitu. Kalau misalnya kayak kamu butuh sesuatu yang berbau visual, yang ada gambarnya iya, juga
1: yang
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada suara.
0: Iya benar sih, ada suaranya benar. Nah, itu tuh juga di TikTok ada atau iya, di mungkin video-video pendek kayak Reels, Shorts gitu kan, itu juga ada gitu. Tapi pastinya kamu kadang juga butuh Google untuk sesuatu yang bisa menjawab kamu.
1: Benar, sesuatu yang jawabannya tuh lebih pasti gitu.
0: Iya.
1: Kayak ada berdasar, bukan TikTok berarti enggak berdasar.
0: Benar.
1: Di Google itu
0: ada referensinya.
1: Iya.
0: Kayak mungkin ini tuh diambil dari web mana, ini diambil dari web mana. Apalagi kalau sekarang kan browsing dulu sama sekarang juga beda kan kalau di Google. Sekarang tuh kayak browsing di Google itu rasanya kayak langsung Gemini yang jawab.
1: Iya benar, di atasnya ada, padahal dulu kan gak ada kayak gitu ya.
0: Betul,
1: langsung kita buka satu-satu
0: iya,
1: dulu.
0: Iya, kayak satu-satu tuh website-website apa yang dia rekomendasikan kalau misalnya kita mau ngomongin tentang jurnal skripsinya Mina nih, ini, keluar tuh jadi jurnal ini.
1: Tapi sekarang tuh langsung disimpulin di bagian atas.
0: Betul, nah kayak gitu, bahkan itu aja sudah ada bedanya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya aku sendiri sebenarnya ya sekarang juga lebih mengarah yang kayak mau cari tutorial apa, kalau misalnya ini gimana, gimana cara bikinnya, kok ini gimana cara buatnya. Itu mungkin ke arah video ya, yang kayak oh kelihatan nih dia tuh ngelakuin itu gitu.
1: Karena
0: kayak,
1: kalau kita baca tulisan doang itu tuh kadang stepnya tuh bingung, ini yang mana sih yang dibuka.
0: Bener.
1: Gitu loh.
0: Bahkan bisa dibilang dua-duanya jadi pendukung. Contoh ya, kayak gambar itu menjelaskan visualisasi yang kayak oh nanti teksturnya tuh bakal kelihatan yang kayak oh ini kental nih konsistensinya, oh ini jadinya golden brown nih gitu kan. Tapi kita tuh juga nggak bisa yang kayak nebak-nebak takarannya. Jadi kita ngeliat takaran di mana, di Google.
1: Tapi biasa ada sih tulisan takaran.
0: Iya sih, bener. Tapi kan cepet. Kayak pas kamu lagi ngaduk
1: kan ada di caption kan.
0: Kalau aku bisa memperdebatkan kalau memang di captionnya ada, nggak apa-apa. Tapi kok nggak ada di captionnya?
1: Kita lihat
0: di kita pelan-pelan. Pusing juga. Iya, pelan-pelan. Mau ribet lagi.
1: 0,5 kecepatannya.
0: ada caranya biar ribet lagi. Kamu putar videonya. Nah, kamu stop kan bagian yang kayak oh ini 150 gram tepung gitu. Kamu capture.
1: tapi kalau saya buka tutorial terus
0: apa?
1: Misalnya anggaplah apa ya?
0: Apa?
1: Pokoknya tutorial something, entah saya tuh lagi mau saya mau masak
0: contoh,
1: cemilan. Anggap saya mau bikin cireng.
0: Iya.
1: Nah, itu tutorialnya nyala sepanjang saya masak enggak stop-stop.
0: Nah, itu. Kalau kamu yang lagi ngelakuin itu enggak pusing, tapi kalau ada orang di sekitarmu, apa sih muter-muter?
1: Berisik
0: betul tuh teman Pro 2.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Tadi aku baru keinget dan baru sadar yang pas.
1: Kenapa?
0: Tadi kakaknya ada, tadi ya pas gimmick ya, pas
1: iya,
0: cek fakta. Dia bilang kayak seakan-akan pokoknya semuanya sekarang bisa digantikan oleh TikTok.
1: Oh, tapi iya sih kalau dipikir-pikir kan ya dulu anggapannya kayak satu aplikasi itu tuh kayak benar-benar fungsinya ya. Awal-awal kan pasti fungsinya cuma buat joget-joget doang.
0: Iya, padahal kan dulu banyak banget kontra buat TikTok. Tapi
1: iya, benar.
0: Banyak orang yang mandang TikTok itu bahkan bisa lebih dari Google.
1: Ya, oh, wow.
0: Iya kan, coba deh tadi.
1: Iya. Aku menganggap bahwa itu tuh jadi sebuah bold statement banget. Kayak orang sampai bisa beranggapan lebihin dari Google. Sedangkan ya kayak Google aja tuh maksudnya sudah sepanjang ini selama ya, ini gitu loh.
0: Padahal emang Google kan dari
1: bener gitu. Tapi abis itu ini ya. Mungkin, kenapa?
0: Mungkin karena TikTok itu dia ngasih audio visual yang orang lebih suka dan jauh lebih tertarik banget daripada cuman sekedar lihat tulisan-tulisan. Jadi kalau misalnya tutorialnya itu kelihatan audio visualnya itu jauh lebih menarik kan sekarang.
1: Betul. Jadi tuh kayak ngerasa kayak apa ya? Kayak misalnya video-video itu tuh udah ini ya. Aku menganggap kalau kayak video-video apa yang ada di video pendek gitu atau yang di TikTok atau di Reels atau di YouTube Shorts gitu ya. Menurutku itu udah dibahasa baikan. Jadi ya, kayak benar-benar sesimpel itu mereka menjelaskan yang kayak ini tuh tinggal diginiin, ini tuh tinggal begini gitu, enggak perlu ribet-ribet kayak theoretical banget
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, itu mungkin yang jadi ya kita bisa bilang itu keunggulan guys.
1: Betul.
0: Gitu, bisa jadi keunggulan apalagi orang ya Gen Z tadi punya praktis.
1: Nah, mudah, benar kalau udah
0: ribet
1: jadi. Benar, kalau udah praktis tuh ya begitu tuh teman produa.
0: Jadi dengan bahasa baik.
1: Bahasa baik langsung gas aja wal.